Keadaan raya pemahaman masyarakat terkait penyandang disabilitas dinilai masih perlu ditingkatkan guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif. Selain menghadapi keterbatasan aksesibilitas, penyandang disabilitas juga disebut masih mengalami minimnya pelibatan dalam kehidupan sosial dan adat di masyarakat. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, Niketut Leni Astiti kepada RRI mengatakan, keterlibatan penyandang disabilitas di lingkungan adat hingga kini masih tergolong rendah. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh pandangan yang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak mampu. Menurut Leni Astiti, anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu membuat kemampuan mereka kerap dipandang sebelah mata. Padahal penyandang disabilitas tetap dapat produktif dan mandiri apabila memperoleh dukungan aksesibilitas serta akomodasi yang layak. Namun implementasi regulasi terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dinilai masih belum maksimal dirasakan di lapangan. HWDI Bali berharap edukasi terkait disabilitas dan penerapan regulasi dapat terus diperkuat termasuk di lingkungan adat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
0: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gemuali Kesari Titi Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi terakhir acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias mengbali jebosngi. Majari ide dane sani arsa nyarengin durusang muali ringgala on air 0361 223361 utayu ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ngi. Sampai itu sari nyarengin sanggra titi yang niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semenggung ke Krisna Kanti.
0: Selamat pagi Mbah Tunindi.
1: Selamat pagi Mualdi. Tepun api gatre mangke.
0: Gatre kena kemanten.
1: Tato kena nge. Niki cuaca remrem Riki kongge.
0: Me pate dan pasar ayam muruk sabah lan sampun niki.
1: Kayaknya kenten Riki kalau Niki sabah benar banget yang Niki. Bungge. Nak sampun ya pirang wau kenten
0: topiknya.
1: Nangin titiang ten bersidayang masuk dumun nge. Topiknya kebus nge.
0: Kenten luka bakar ringan.
1: Yang titiang nak sering bungge. Luka bakar nike kadang kritikin minyak nike nge minyak panas kadang nyentuh napi wasane panci nike nanin taler nge nike yang netiti yang di dapur terkenten kekeciran toyo ampun titiang kepam niko sor-sor titiang ampun anun titiangnya sembuh titiangnya niko kenten sering toyo wenten 10 menit niko ampun merasa dingin su dan tiang ampun tumun kenten untuk selanjutnya lantas niko mensampun kering lantas niko ya nampak sereng kamar mandi nika ngambil lempun odol siang
0: odol
1: odol lah yang di siang ngusap-ngusap nika kenten becik lempun kok nge
0: tapi wasane nalnin kanti kembung kenten
1: kan ya yang nika nak yang sempun kenten penanganan nika cepet kenten di toyo ane mengalir nika kenten baktor dan nanin paketan kebong terkecuali tiang nanin di tiang anu kebus nanti wastane ring kenal pot niko nge niko sampai barak niko
0: kanti kenten kembung kenten ya
1: iya na kembung tennya kembung
0: cuma barak kentennya kini kenal pot
1: niko nge niko anu angin di tiang tapi wastane niko
0: lidah buaya
1: niko ampun angin di tiang anu kenten toyon toyoan niko anu tiang sapu-sapan di tiang niko niko genyak ya sampun bener masih kenten reda kentennya sakit
0: lebih panasnya kenten nge
1: suk semua kok nge
0: suk semua boleh salam niki saking Erna ring tunjuk tabanan niki
1: suk semua Erna
0: niko penglingsir ring radio dumun niko
1: kenten
0: tapi kari bajang niko kenten
1: kari bajang
0: kenten
1: ring bijo genah nih
0: tunjuk tabanan
1: ditunjuk banyak pang meresidok kecunduk banyak
0: nggih pokoknya mamak-mamak gahul nih kok kenten
1: oh nak lanang nih ki
0: dan istri nah. Erna ring tunjuk
1: nggih
0: semua ngiring
1: galah wali yang titiang gonggek selamat bertugas
0: Siang mau pamit. Ring. Inge, suksma niki majering Mbah Tunindi sani sampun nyarengin Erna reng tujuh tabanan hiye. Kengken kabare niki jeng Erna cintaku nusantaraku. Lama tidak jumpa nge. Aduh, dumogi kena rayu rahajeng menyang pungkuran si Rauning niki nge berjodoh kecunduk kita di darat ya Er ya. Ing rekelan rai moseng ini nindek luka bakar ringan. Nah diwawun niki mbah tun ini nih kang menggunakan odol alias pasta gigi. Sakiwanten niki manut hellosehat.com. Nah niki wenten beberapa bahan-bahan yang menjadi pantangan dalam pengobatan luka bakar secara alami. Ge, salah satunya inggih punika pasta gigi utawi odol. Ge, pasta gigi utawi odol puniki sering kaanggih sebagai obat luka bakar tradisional. Padahal niki pasta gigi mengandung bahan kimia yang bisa mengiritasi luka dan menahan panas luka bakar di dalam kulit. Kenten ge, sakiwanten cara Mbah Tun ini niki sampun benar ge, menggunakan air mengalir kenten ge selama kurang lebih 10 sampai 20 menit ge untuk pertolongan pertama luka bakar ringan karena terkena cipratan minyak goreng kenten ge. Sakiwanten ini menggunakan odol. Nah sampun malih niki ge. Nah ini ke pina ke bahan yang menjadi pantangan dalam pengobatan luka bakar secara alami. Sanetiasa Sane Arsa Muali Durusang ringlan telepon 0361223361. Sane Arsa nyaringin acara Rahajeng Bali puniki. Sama itu Sane nyaringin Sangretit yang dikingi. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Semanggong.
0: Inggi, selamat pagi Niki Gong Miang Yoga.
2: Bunga deka saja pas.
0: Inggi, punapi sampun wusan ring puaregan Niki.
2: Ring puaregan dereng Gong. Wawu titiang lunas sedang wusan mesurdo. Lunas titiang angin godoh silo Gong.
0: Abi mantap. Yang penting sampun mekinyoan manten pagi-pagi. Inggi,
2: patut Gong. Ini luka bakar Gong. Tiga astung karo saking 15 tahun sampun mending puaregan durung nanin keni kejipratan minyak astung karo nge. Sayang petara berhamor yang gini
0: astung karo keni kenal pot nanin setrika menawi te
2: kenal pot sampe parah nenten keni jongkrak sering.
0: Oh jongkrak jongkrak nih ketius nge. Oh berarti ini keni setrika tenanin berarti nge.
2: Entah, tapi aku satu hati-hati tuh, ini sampai takut ngoreng pinang, ibu-ibu ampun takut, sampunang benda mati, kena ngalahang, sambil tutup panci saking aluminium, tutup, dan sampun maliin, kecilin kompor, balik di ke ikannya, dan ganti mekletik, dan ngejiprak, ampunang angin plastik. Kepala rata goreng plastik ni ke, ampun.
0: Yang ini buat jero manuraga nak helm salu kenten pas goreng pindang ni ke helm salu kenten.
2: Nika kan memang ujungnya ini sarang iweka Nika. Jadi dia sampun tukang masak belasan tahun ampun super hati-hati jongke. Asung karo pisan durung nanin keni minyak sampai parah. Yang titian keni minyak letik, ampun rendam tegung daging toyor, rendam jebos. Titi yang medue penangkal niki, sanari lidah buaya, medue toyor niko, boleh demun titi yang ring tetangga nge. Niko semprotin titi yang aduh sejuk, jati dan membekas nge. Udun titiangnya seneng pisan, keni luka napi ya niko, angin titiang, dan berbekas nge. Dan ini membekas itu yang nyamuk dong ge.
0: Nyamuk? Aduh.
2: Ini mami sampai sami temitem dan cocok kena nyamuk sama sekali.
0: Nyamuk, nyamuk nakal. Aduh, senang indah sarang nyamuk berarti nge.
2: Ini yang tiosan durung nane nasong karo di jangkandun kayang mangkin tukang masak nge. Wece pisan atau betaro bramo karena tiang rajin betokan api tiang kegiatan ring keluarga aturan tiang lumun bawang tabio terus kenten adi pendikane jero mekal gede segado jakti ngge metak tu laris sih ya cepat pekario ngge
0: yes tengkaran ngge
2: ngge sana mau di Jerman memang ampun ragam sejak super ngge. Pak Man Pandu kenapa ini kena Pak Man, monggo Pak Man. Inggih dong ge.
0: Inggih, susah.
2: Iki murid di ulangan jam 10 sampun budal. Anda siap-siap tumun. Untuk semua ping banget galasnya nih di tiang mupa metun tapi untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggi, matur suksema gom yang yoga ring Gunung Karang. Gih, sani sampu nyarengin. Gih, sani tiasan malah yobas mali. Gih, ringlan telpon 0361-223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Sedurung titiasan ngeremoli ringgala on air, sani mangkin temang demen ngiring biar sang sarang-sarang.

0: panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung, jenis hewan amfibi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

Kalian Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa 4 menit sampun langkung saking jam kutu semeng. Kantun akeh gala titiang ge kirang langkung mali selai menit ngiring acara Rajeng Bali puniki. Kantos puputne jam sia semang mali jebas. Ngesane arse mali nyarengin durusan ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar niki ge. Selamat pagi Bu Ninda re. Kum, yen kena kebus lidah buaya angin tiang odol dados talerten ampun mebekas Agung Krisna cuaca cerah wawusan mabantan gesuk semua Bu Ninda kakiang Karuna Wijaya indek luka bakar utawi kesiram air panas napi niki pakai air mengalir haris pakai daun pakai lidah buaya terbukti ampuh g cokor kakiangnan kesiram air panas tidak melepuh panas pelan-pelan menghilang g astengkara aman suk semua kakiang Dewa Karuna Wijaya g hingga sana ansu mauli nyarengin durusa ringgala on air 0361223361 niki g sagra titia om swastiastu.

0: kebus, polis yang kebus satu.
1: Kenin api.
0: Minyak yang plugin.
1: Oh, akeh niki, akeh. Akeh.
0: Oh, samuha. Isin cebok ni keratu.
1: Oh, ya.
0: Punya nyuh cemaro ni kau pun meledak.
1: Meledak, aduh.
0: Aduh, kenten tiang pengalaman tiang.
1: Inggi. Terus napi yang ingin ngobadin ni ke?
0: Ida bayo lagi ingin tiang.
1: Ida bayo.
0: Kempol yang ida tiang asyong karot kan kembung pe, enggak? Nikel kenten tiang pengalaman tiang makario wangi.
1: Ge, astung karatan rahat kenten ge.
0: Ki wencan kan musibah nika. Penidang penika mulus.
1: Ge, sok semen iki mamangku sampe nyarengin ge.
0: Kirang langsung dong ge. Ya sendal dinot yang matur kirang langkung lah ampuro. Ampun boleh yang munggah kan nak. Cak liang, nak siang tu ke?
1: Inge.
0: Mikir ampun.
1: Inge, suk semen.
0: Cuma natin siang.
1: Asung kara boleh tambah ring perempat. Inge.
0: Tambah siang ring perempat lagi. Asung kara pang siang sehat. Iring gongge ni.
1: Inge.
0: Terus semua siang gongge.
1: Iring.
0: Mungkin enggak lah wali yang tiang. Bu Vera kan bunga ampun.
1: Durung niki.
0: Bu Vera bunga. Nah, rungu ragaan kan tiang. Boleh beriki. Semua kan kayak wali yang tiang. Om Santi.
1: Om, nge, suksema niki, nge, mamarangku prajapati nge, sani sampun nyarangnya niki nge. Sani tiasa nurusang muali, ringlan telpon 0361-223361 nge, sani arsa muali nyarangin. Ring acara rahajeng beli kantor ninten, gala asang gerati tiang muali. Om swastiastu.
2: Om swastiastu rahajeng semong,
1: gongge. Nge, selamat pagi, Nini Ita.
2: Nge, batu.
1: Penapi. Oh, Jakti dan pasar telur patah niki tu.
2: Dere yang sabo. Macam dari rem-rem pedang dedet. Napi niki
1: kena topi ni. Topi niki luka bakar. Nanin kena luka bakar menawi tak keplogin minyak. Keni. Keni kenal pot.
2: Iya nak luka bakar ni ko. Jadi yang nak minat mau dia. Dia antara kan?
1: Okay.
2: Iya di dia asin di dia nak kopi dong ya.
1: Okay dan.
2: Campur daging yang kopi ni ko. Uapin di kopi. Dia nampun merasa banget. Yang ngangin bawang manis.
1: Hah? Bawang ten enggak? Aduh.
2: Ih, kocap.
1: Oh.
2: Ngangin lidah buaya nanin. Ngangin Pepsodent nanin.
1: Eh, bunak nyebut merek nih.
2: Wah, ngamuk. Nggih. Ikut yang paling cocok aduh, ampun kan yang kebus. Anu kan yang nyu kopi waktin dia kena meboreh kan tadi. Kan ampun nah masuk ke bawang ya seriat kan kan ni kau minat masih asian tubuh ni ni kau kan anak kentana tapi
1: ni kini kenal pot nanin niki ni kini kenal pot motor nanin
2: kan ni kentan kan model nak ketin iya nih isinya kan ngangin kalau dulu lah ketika pun
1: kenten nge
2: mau gorengan kenten biasaan ngoreng kenten lekti ampun kenten
1: kali
2: ini ngoreng tangan-tanganan itu biasaan
1: nge
2: niko kan ya topi atu nge
1: nge suk semen nge
2: campur maka sini wau jiru mangku ngerja pati nge nge suk semua sudah dan sarang sami
1: ngiring
2: seneng nyarengin semang-semang nge jiru mangku sudah nih nyarengnya tuh nge matu nini jalan nyarengin kita sarang sami mangdo kenara aja tuh aduh bongge mangdo sedado kena nge
1: nge
2: Nggih, semua ndok kalah nini. Mau pamit om tadi
1: senti-senti om. Nggih, matur suksema niki Nini Ita sampun nyarengin nggih. Rakelan rai ngereng masa penyembuhan luka bakar, biasanya niki akan muncul gelembung lepuhan pada kulit. Kenten nggih. Kembung kenten

Ya, nah, sebaiknya hindari menyentuh atau memecahkan lepuhan duaning berisiko menimbulkan infeksi. Jika lepuhan pecah dengan tidak sengaja, segera bersihkan luka dengan air mengalir secara perlahan. Lantur, keringkan luka dengan lembut dan oleskan salep antibiotik untuk luka bakar. Kenten G. Selanjutnya bisa idedane bisa merawat luka bakar mangnane lebih cepat pulih menggunakan obat alami skadi gel lidah buaya.

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing orang hapot, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selamat pagi Rumun, Wentan Gunyang Sri, Gering Kekeran, Nyarangin Yang, Yening Niang Kebus, Niko Angin Lidah Buaya. Semakin kita sampai nyarangin kena Rahayu Nikin Yang. Rekalan Rai Rurki Rumun Titiang Nyarangin Ida Dane Reng Acara Rahajeng Bali. Malah jemba sering jam saya semang Susan Gatra Bali. Titiang Muali Nyarangin Ida Dane Reng Sesi Acara Sade Tiasan. Tetap Reng Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rekadan Rai Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku seni, UMKM, dan generasi muda menjadi hal penting dalam membangun kota kreatif di era digital. Selain menjaga budaya lokal, pengembangan kreativitas masyarakat juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru berbasis kearifan lokal. Adiutama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Buleleng, Imadi Moga Karisma, mengatakan ruang publik seperti Taman Kota, Titik Nol Singharaja, hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas seni, musik, fotografi, teater, dan UMKM lokal. Menurutnya, pemerintah saat ini juga fokus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kreatif di Buleleng. Selain pengembangan ruang kreatif, Pemka Buleleng juga memperkuat literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Camat Buleleng Iputu Gopi Suparnace mengatakan keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat menjadi identitas daerah yang perlu terus dijaga dan dikembangkan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku seni, UMKM, dan komunitas lokal diharapkan mampu mendukung pelestarian budaya sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat di Buleleng. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin bentan sawitra menika sami bentan naoman jero
3: tiang tiang
2: lagi mukok tiang eh
4: kan pada sidang meklu mertimpung
2: gang bakan
1: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sedemikian kita Detik Agung Krista nyaringin ide dan nyaring sesi acara obrolan komunitas nyaring piarsang sarang-sarang siaran acara gegonjakan antuk topik Swadharma lan Paradharma.

0: Jaga tungkulan saja males. Mula jatua saja mirip bang. Tusing jadi dewe kan ngerasa gitu yang ngedas lemah eh. Nak mulu jahanan sirap di jam-jam untu jam 4 jam 5 semangan ngedas lemah tuh nyak aja tulung lu tekan di pian ada tuh. Ganti semua lantasan kadena kenyataan di pian kaplak ulian ke dunun ngipi manyus di segaro tuh nak mulu ulian tamle seye karena nih lara lantasan dan ya dini semua irago ngenah belok belok ulian lipio lipio lali lali tuno jagero ian mulu anak jagero setato ingat kapening dewek mawinan ya nak ngerosan lengah tuh mawit kruno alo tekening ngah alo tengaraning jelek ngah tengaraning ingat ingatan yang buruk tuh meran lengah liu aja nak nyambatang ada lengah buah ada lengah ulian ngajang ane boyo-boyo sake walau yang gitu sih semua biasa ulian ada upat ada masih lengah sing ulian ajang-ajangan sing ulian inung-inuman lengah tekening nepokin anaknya sukses nepokin anaknya liang nepokin anak berani itu lengah dan itu dimana sekan-sekan lengah puk timpale gede gedeg nepok timpale sukses gedeg itu baru alau tekan lengah oh ya kan orang tuh kangen kau nah kangen-kangennya aja ninggahan pilin-pilin rasa-rasa mau lu sekar mendingan di selat tembok nyampat kerek-kerek halus sajat penjalan sampat
1: menetiang. Benar, sahabat.

0: Sapo kiken yen ah nyampat ke bone tukar ramang.
1: Tak, yang murah.
0: Apa lihat?
1: Hey, lo. Nenek selat dia buat kedengaran tadi.
0: Apa nak gending? Jangan apa lapa lah polian ban nyampat. Ngapa gending?
1: Leluhurnya mau kejang lipat-lipat ganti. Nana jang sampat deh lak hati ya nih. Main lakun. Jadi nih horto malu putih.
0: Kejang sampat. Cuma namun wang nih gende.

0: Iya ngatin yoi sampat saja tuh.
1: Ada liang nih kanji nak disebut sebenarnya.
0: Sik, goloh talin sampat itu. Dudang ditup di pao bangsa-bangsa kan.
1: Masih ada tembok pao bangsa gitu.
0: Ya, angkatan iyo saja nak disampat.
1: Sebenarnya nak tendali gitu sebenarnya.
0: Sik, anone banyak ya tegak talinnya yang sih gitu ang tuh.
1: Kan tembok aja anggun anggun sih cepao dia anggun sih sakit ragot.
0: Tadi sebut orang sampat.
1: Man tuh kadang orang nyampat teng kotoran, lelu, tuh. Sebut sebenarnya yo. Yang bisa yo ngomong dikene-kene kan bahaga gitu yo.
0: Yang cara tiang sing gitu sampat itu. Bahagia yo.
1: Bahagiane dijo.
0: Man tugas yo itu. Nak mulo tugas yo ngon sampat.
1: Tugas yo mau bersih.
0: Sodarman yo dadi sampat mulo ke nyampatan sahanane lalu. Kotoran buku gitu.
1: Oh, nak mulo cok enten-enten.
0: Ada nak sampat tu jujur, ono jin-jino bungo, ono bancangan.
1: Tadinya bung sampat ada.
0: Tuh.
1: Bancangan.
0: Bancangan ya tadinya.
1: Oh, ngarongar. No jadi inget catet. SD pasti aja inget tu. Kasar bo kesaman. Ngai bo ngarongar
0: kerumunan.
1: Ban-ban api nun jakon. Jadi sin tu sebungo bungo. Wih, ngabo nyang.
0: Ingat lu bidan. Ngabo penyapungan besi, ngabo onangan besi. Dia ngabo ngoneng onangan tuh.
1: Itu paling paling nikmat di dia ngejer gitu tuh.
0: Dim live itu mesti ngonang-onang terus pas lano.
1: Adik kemuanan.
0: Karena sing tawang loh muani tugas tuh. Sing caro nini yani maro bisa paud deka gen betawang ara gane cewek dan cowok ngelah rasulullah ini ragu subuh sampai kelas 2 kelas 4 kelas 5 tuh sing nen kenal gitu
1: biasa manus ditibu ditukar dan timpal-timpal
0: tuh
1: boleh masuk langsung gua mau cebur sing ngilang barak mato sebening boleh gitu.
0: Karena suadharma ni ragu nak jenik mulu
1: melali dan suadharma ragu nak jenik melali kan.
0: Patut tekan suadharman sampat mulu kal nyampat suadharman kasur mulu mau tetah kan ya sing saya ni yo netah
1: yang kasur netah.

0: kebahagiaan.
1: Saya nggak ada cara rasa lo tu yo kal mokam. Ike set atau ngosio betian engkau nyasarin batis enjoy kerja.
2: Engir je yo. Biar mokam. Macak biar macaca biar kengkeng engir je yo.
1: Duga sio ngelamar tapi dah di keset tu.
2: Harus terima tu yo
1: dasnya. Engir lo yang ngelamar dah diundang.
2: Kendakin ni mesuun.
1: Mesuun, ya.
2: Ya, macamnya, nyanya sesuai dengan tupoksi. Itu tupoksi.
1: Cara itu tiang, beli tiang tu mulu. Sudarman mulu bakal yang mang penyuh pahitungan tekanan irago. Tur maning irago mulu matakon tekanan kami.
2: Di dua sana ada dan kencur, tawang, tongo, sado. Yang penting aku ingat kencur darmo, do suodar mana aja mak dan kencur.
1: Nak tiang mau janji di none janji di darai no suka none budone.
2: Ujang, janji jak siro.
1: Jak gitu eh.
2: Oh.
1: Di jamu ni sih tekan ada apa yuk kapi abang ni ada macet
2: macet kau nang di mar

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Kemulan serino dino.
1: Aduh, lantang. Iya lantang.
2: Lantang
1: tuh.
0: Mangkat ibu-ibu yang beli tuh nih ada.
1: Dan
0: kejit-kejit kakak.
2: Nggak ibu-ibu.
1: Niki malu maru ibu-ibu entian.
0: Kejit-kejit kini. Alis ni kena.
1: Oh, si kulian sarap,
0: sarap
2: senjat.
0: Ya kini maru teman beli nepukin, pekedep, pekenyung, rasa toleransi ada, menyamu, mau raya, mau keluarga, mau timpasin tu, paikat lagu di sekala orang eh.
1: Aduh.
0: Rah, rasa lebihan lah. Nah. Beli kalau ngideh sesinglah beli sih gitu lo lebihan ya yang munah kan sampun itu saling pengenyuh kan tolong di gumi
1: saya nggak mau mereka malah nih mereka lo dicacapannya gitu kang ya anak ini tapi sing ngortang botawang perlu sing bina satu kan sampun iki
0: iya penapi iki
1: iragone kekeng ben ngerawasang. Pada umumnya sekarang orang tidak suka mendengarkan saat orang berbicara. Segitu. Orang yang suka pada kita tidak memerlukan cerita dari kita. Apalagi orang yang tidak suka nyangat tuh sing demen ninggal kita bercerita.
2: Punak ya sing demen pasti apa orang rago jelek begitu, jelek jelek.
0: Nah, yen bidan ke terkait sing jaman usuk ke karang mah kait benda. Raja adalah temus ada ane madan lakar penyeberang aja keluar nyidang ada kelulus beneng kaya beneng keluar tidak ada satu perbedaan dalam hidup ini
1: bedan sokasi ini bisa kau jangan
2: asli di pisago.
1: Oh, yang sedok tak bisa ke pisago.
0: Bisa terjadi begitu lah.
2: Iya, begitu jenis. Cuma nasi cuma lali lot nih bendangin telah nasi itu don mimbo itu cuma nasi.
1: Namun biasa gitu. Mawinan sing ado nak lacur lipidan. Sewire yen sing lah poyan pode
2: pode.
1: Jani pode sampai mesti rago menyamot tu. Tapi asal dah hubungan apa? Sedak ide aja menyamot.
0: Begitulah rasa kemanusiaan menawudang bro ya. Lebih hasane lebihan bidare. Apa disebabkan oleh kehidupan ekonomi yang begitu waktu itu menawi alian-alian kewa aso nyilis sing kewa sing
1: maka yen raosang sapunika tengudiang di saat saya gumu itu nak juari ngidih nasi. Sementara makin gemuh kamu yang ada lagi di nasi kopi saja. Dia beda nih kau. Satu kan rasa leket menyamun, jauh tidak kelewatan jadi.
2: Asan kentan ya, arin rago tu sarak sorok itu ada. Jadi ide yang ini urusan keto asan nanti ya. Jani cuna cuari.
1: Oh kejar jani nginutin Sudarmo. Yang lo sim Sudarmo iyo,
2: iya kemo.
0: Iya.
1: Yang mula misalnya anak ngelah enggak ngelah gak
2: gitu
1: orang tu. Mula keginan yo sing bisa nampah cilek. Biar di samping yo sing yo milu.
2: Daripada ngaduk-ngaduk, ngaden ngoyong, jemak gaya ni. Ni rago bisa dan gitu ya. Cian ni semua Darmo tu jemak gitu.
1: Ien dumun gay ada sejemak aja anak besik bisa nyemak. Sing itu satu orang tu bisa mengambil pekerjaan sampai 10 pekerjaan. Ien jani 10 pekerjaan
2: diambil
1: satu orang mengambil.
2: Kita ni,
1: yang pindah satu orang mengambil 10 pekerjaan. Sekarang 10 pekerjaan diambil satu orang.
2: Padoh artinya. Iya, bidan 10 pekerjaan diambil oleh satu orang.
1: Ya, jadi aja
2: dasar. Satu pekerjaan ambil aja dasar gitu. Dom badan berdiri.
0: Itu perbandingnya. Menawi tidak terlepas dengan Aup Gumi Kade Mangkin.
1: Beli tak ngerasang saja gitu lah.
0: Dalam satu kehidupan di masyarakat di desa-desa nak nurakat santu saling tulung tinulungin saling nyuh pengenyuh nak beli ngerasa dengan ducenik beli ngeling menguang nak mulut ketunang kehidupan bidang
2: hati kan mulut nangis kan terus
0: kadang-kadang bisa pak nini dangin rumah ya. Bang begini nang nasi dingin, nasi dingin mau ngomong saja jangan saja pidan.
1: Tiang, anu masih itu ingat yang ngeling cepok, sing terus ngeling ngeling, kan api ngeling sing banget tuh,
2: pikir
1: kocol ngeling ngeling gitu.
2: Makin merah lelit gitu, senjatanya nangis.
1: Nangis.
2: Coba simbang nangis, semua apa belajar pidan. Kenyal ngeling sedo nak mangapo.
1: Gimana kuat jadinya kita?
2: Ya mental kita jadi kuat.
0: Mirip ketutur guru apa? Sampun asana nyayah-nyayah ngerang itu. Yen jati widana rasa tutur guru jak patah suka apa tuh. Cek sekat lah sebayu kan nerimu. Kadang-kadang ini kan campah begitu.
1: Ya nih bidan tulih agen kena ramo nih. Lagu sing bani melihat ya untul para jani.
2: Sing bani melihat.
1: Ya jani tulih panake. Ya lagu dengeng no.
2: Bidan apa nih bisa mengkap diadak nih yang penting sing tepuk.
1: Aja.
2: Gitu jenis mengkap diadak nih kene pasti tepuk bapak doh marah.
1: Penyengatnya ketekap.
2: Aduh diadak nih kan kene adak nih. Gitu dia baik.
0: Artinya mengalami hidup yang begitu ya. Niki buatan kena benar. Tetap raga positif nerimaan kemajuan kan dimangkin atau apa lagi. Jadi itu raga nah gapte teknologi nik mangkin dua kan yo. Tetap raga kewala perjalanan pindah raga lebih nawe. Dengan fakta-fakta yang terjadi dalam ini jadi sih nawe.
1: Iya nale takonin mangkin ya nagih kan kene itu kan kewajibannya bapak.
2: Tahu.
1: Sementara kalau ragu takonin ini di mana kewajiban si anak? Yo sing ten nyemak kewajiban anak. Cuma dia meminta kewajiban bapak aja memberikan
2: memberikan apa ya keinginan.
1: Sehingga yo sing nawang nejen kalian madan suo darmo.
0: Iya.
1: Nejen madan paro darmo. Apa sih kan hak kita kon.
2: Hak kewajiban serungu.
1: Serungu.
0: Nah niki lah menduin alit jeru menduin alit dia tarung lah. Nah kadang nak memunyi saja waspada makin mungkin panak rendah dalam besi ada dua kan gitu kan maksimal buat lu jadi ada bersedanya dalam melihara dalam kehidupan makin tu tu ngeranang waspada pasal ke orang tua itu karena kawure berarti ada lanjutan hidup ke anak anak ada cucu kan itu proses raga hidup alih pindahan itu.
1: Jani opa atas panah ngamul terus yo ngale numah yo ben ngale panah
2: ngae ben
1: ngae boyo
2: artine rago dados napi orang tua di zaman sekarang nek kan sekat dibawa saji mewah ngeraos sake maon sampun masih lali kin suwo darmo dados nak lingsin orang tua gitu.
1: Ada jadi gitu tu mau lo.
2: Napi.
1: Di geguritan tu tu. Nenek mana nak? Nenek tu di sana nenek. Cingan maco.
2: Oh Niki.
1: Kaco nak cuma di tu kene lo yang sana.
2: Kaca jenelo, kudian aku kaca naku.
1: Ni.
2: Oh Niki, ane madan suwo darmo.
1: Tuh.
2: Ning tuni ngurtang tu.
1: Diaget sing sing ano keno ban beli ngale suk semana beli.
0: Suwo darmo dah.
1: Nang beli ngetang beli
0: wajan nomor napi kan? Dan napi kurit napi kan? Sucinta.
2: Sucinta kan? Sucinta.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Niki temborang nggih. Nggih. Ora beli jero. Tetep mendengarkan puisi sastra.
1: Waduh,
0: lu kita mengingat dari acun cobai raga majalah apa yang sebenarnya yang disebut Suwadharma.
1: Suwadharma swa.
0: Swa.
1: Itu artinya sendiri.
0: Dharma
1: kewajiban.
0: Kodrat juga bisa.
1: Yen Suwadharma yang besik lantasan amongan piragone po didi swang swang.
2: Tugas-tugas po didi kan.
1: Masa sendiri.
0: Irago penawang. Irago bang hidup di dumi, dulu bang hidup tera. Bang tahu juga dengan Suwadharma kita.
1: Nah, ini penting nih. Yen dari sampat Suwadharma ne bakal ngedasan lalu.
0: Nah, pa utang tu orang praja apa nyedar ke memberikan pada dunia ini pada jagat ini kan begitu ya.
1: Yang canting Suwadharma ya we.
2: Nyendok ye.
0: Yang camplung.
2: Camplung.
1: Sing tonton tepuk
0: canting camplung tu.
1: Ha? Oh, jenik.

0: Liurah.
1: Ah, enggak.
0: Boyo rago individualisme. Ada sosial rago di masyarakat. Sindadi rago. Ngisiang kenah pedidik. Mapan aja liu aja hidup di
1: dirimu. Patut. Pak Kapten paro. Paro. Teka berarti bu aja liu. Para apa ya paranormal.
2: Paranormal
1: artinya orang-orang ane normal-normal.
2: Ini sing normal.
1: Ini sing normal iso. Parabola.
0: Mancar dong.
1: Paramugari.
2: Hati paramugari. Paramugari.

0: saja cara menyerah ya. Sesuai dengan kodrat, sesuai dengan IQ, sesuai dengan kebiasaan raga we. Dirakonya kan unyang prajurit dirah.
1: Prajurit tidak kau nak tugasnya berperang.
0: Berperang.
1: Oh nyang, beli ngapa tu mbak?
0: Oh nyang, nelelo ngapa tamnya?
1: Tamnya. Ngonangkes.
0: Mapan, mapan ni. Mapan nelelo ngapa tamnya? Kewan ngebak sindang tembus tu.

0: dalih ngantasan swadarmoan sang merage mangale parajo. Heeh. Hmm. Nah, cepet penegak gumir. Ya.
1: Aduh jane bu padi sing terang e. Bu bumi. Hmm. Padi terus coba isa urep ngisiang urep guming ngisiang jirwan guming itu raja
0: iso marti petemon mempertemukan semuanya
1: nara padi nara manusia padi raja rajaan manusia
0: nah nara gitu
2: narayana
0: terus

0: Pagah hitan maduwa paro ngomong sane ke bos pati beratut niku Sudarmane nganake istri yen Sudarmi anake lanang
1: napi niku nah.
0: Kemudian nah istri kan
1: tuntut dia oh. Perlu mesin
0: tugas sebagai laki-laki membeli perlindungan,
1: bertanggung jawab
0: melindungi, bukan berarti anak istri itu lemah minta dilindungi. Nah, tapi itu memang sudah harmo tanggung jawabnya.
1: Yang cara bos makin ke sekali kepala keluarga, napi patut nek nah, dipenuhi kan?
2: Nah, dalam hal ini pangsing rago. Nak lo kan orang susah dia, orang sabun nek ya. Sama-sama sekarang. Nega ang susah dia, natanano Sudarmo mengalami dikangka satian sama nega. Sahana nengyanmu manusia patut diketegar, itu akan menyebabkan kekuatan dalam diri. Adong laki, adong istri, nyak pada teke, wadis kan ngidang kenggodan itu, tetap nega.
0: Artinya rago patuh paturu ngelah Sudarmo. Sekali saja salah satu mengabaikan Sudarmo itu yang membagaikan lubang dalam perahu itu. Suatu saat bisa akan menenggelamkan perahu itu sendiri.
1: Walaupun lubangnya kecil sekecil lubang jarum kan heden.
0: Yeh gitu nae. Mungkin cenik bolong
1: leh. Indang yo mencelup.
2: Itu kan kekuatan sido kan tuh.
0: Nggih,
2: satyo apapun kudiangan. Rewano sengidang yang dipertahankan bisa beliau
0: tiang bengong kan sang Rahwano. Nah, benar kagum tiang kan sang Rahwano.
1: Kagum nih yang dijon kok.
0: Ya nih ngamontung itu sitang nih. Apa sih bayun nih sekalon nih Dewi Sito. Jepang kudo nya jangan perkosa.
1: Tapi sing kayun.
0: Tapi tidak pernah dia diperkosa. Oh balik sayang anon itu. Orang raksasa orang dicaci misalnya rago sing tenepoyo dengan itu tuh mirip senyum tanya no. Nah kadang orang adi beli raksasa nak beli melu raksasa gitu.
1: Yang penting adi ngoyo
2: aduh masih buku rasa aduh positif perwana mungkin yang senyum dasar saja demen ini asidu dia tidak

0: akan mau beliau memperkosa dia. Saya juga kalau sudah don memperkosa, elah. Di situ lah mungkin, saya di situ ingin ke bandu situ.
1: Cinta wa.
2: Kati kebar no kita. Acok di kebar no kan bakat.
1: Bakat. Oh.
2: Salih sing kati sinya kanti ke aleng kau.
1: Artinya pun niki kan kan ya Rawana niki tidak mau akan menjamah Dewi Sita sebelum Dewi Sita niki mau napi wasane
2: menerima cintanya
1: dari
2: kan
1: percuma dalam rirago bertepuk sebelah tangan.
2: Jaro ngaja nganggon piring mahal.
1: Oh, begitu?
2: Nengil piring itu. Angin aja ngajang cereng nganggon ningkau gitu.
1: Ya ningkau yang kayak.
2: Cuma lincar barang piring ku jalan terus.
0: Ada masih kita tiru eh. Semua suatu perkawinan kesing dasar dengan rasa cinta kasih terus
2: terus
0: agar tidak terjadi deh. Baikat ada gak ya?
2: Tidak. Nak memperkosa itu berarti sesuatu ya bokal sing mulus. Dijol tak enak eh. Apalagi nak lo kalau memperkosa anak wani.
1: Kewa
2: sing kel nidah. Bok kena jalur hijau tengken.
0: Nah, suatu terjadi pengorsaan pasti ke bener-bener ada rasanya lo bayu sasik itu kemudian kasih itu cek alo mana singindah mana cek kedua kan saya singindah mana singindah mana ini kemudian ya itu kemudian berat
2: dan makawinan yang salut kan beli rawan lebih
1: dan telah beli rawan ya buat dari situ.
0: Tapi perkiraan Ramo mirip jak babakat kan dari situ
2: itu kan
0: pasti bawa. Perkiraan Ramo jak sekudian jak coba jak mau kejamah di situ gitu perkiraan dia kan
2: padahal berpikiran negatif masih hidup.
1: Sang Ramo deh karena begitu garangnya seorang rawana dia pasti kan orang namanya raksasa kan
2: gitu. Maro cingano ayang tuh kadeno ayang masih bikas masih gitu. Ih ternyata nakne ganggas gede padang sitang. Mak
1: ternyata kumbung
0: kemayu. Perlu juga kesetiaan tentang mereka.
2: Pardon.
0: Jadi semua.
2: Joh tadi nih hilang uiweke itu sang Ramo Dewo di saat keliput dening rasa cinta.
1: Kasih sayang.
2: Hilang rasa sayang. Kanti lantasan ngalih napi betul kan sama saja dia mencari bantuan untuk nyari itu. Di samping itu di sebuah bakatnya masih dicurigai.
0: Iya.
1: Ada yang doa lagi.
2: Kuriangnya dia waktu itu mau keluar aja itu.
1: Ucang beli sendok teko gitu. Dia mau ngatur sengsi teko. Dijo dah dene benar nak lo sesudahnya
2: itu dah ngelas saudar mau beli karena gitu. Saudar mati tiang pati berarti nih teko kang tiang. Dari sini beli nekak ni dang Sudarman beli dari nak lana.
1: Tanggung jawab lana. Kan harus melindungi istrinya.
2: Di sana lah letak kelemahan beli ni. Sehingga dang beli nyalan Sudarman beli ni. Nyago tiang.
1: Kanti play
2: bangun lah. Kan lah kelalaian itu. Sehingga tadi orang nasib.
0: Nak nikah pun keagungan seorang wanita. Kapan seorang wanita itu dilecehkan? Negara itu akan hancur. Ada zaman Renuko, mana zaman Kerto, ada Diasito, ada Dewi Drupadi. Tadi hancur angkat terjadi.
2: Tapi nikah nak sami-sami gambaran tu sampai nikah. Makawinan Titiang manggihan cerita-cerita ini, tidak ada yang faktor jahat. Tidak. Semuanya ada yang melatar belakangi.
0: Betul, ya.
2: Tetap unik. Misalnya, bening rawasang ring sajeroning maha berada. Ide sang Drupadi. Ngantos dilecehkan lalu ngono diajeng Paruman Agung. Sang Drupadi kan punya latar belakang. Kenapa dia sebenci gitu terhadap Drupadi? Karena dia pernah dihina. Dogen yo sombong Dewi Drupadi sampai nyacat-nyacat. Ele pada saat kunangan ke Indroprasto tuh.
0: Waktu Raja Surya itu kan.
2: Mau telempung gitu Sang Duryodhana. Kok kene kok lago kadena lantai?
0: Kadena kacau lantai.
2: Kiken pernikahan Sang Drupadi. Ternyata bukan bapaknya saja yang buta. Ini kan suatu penghinaan besar bagi Sang Duryodhana. Ulianto ngeranang sampai terjadi pelecehan itu.
1: Artinya ini kan sebab akibat.
2: Patut. Jangan kita melihat dari satu sisi saja.

0: Nyacarna kadang-kadang bisa ya bakal juang benar kan itu
1: ingin
0: jodoh saya apa pun yang cepat gini foto apa gitu itu model seorang wanita hati-hati dalam hal
1: berbicara gitu masih anak lanang cinta terhadap seorang wanita nih ke pasti dia punya latar belakang tunggu dia beli sangat saja beli ngubar dia nak kini wait tapi nak sih ngandau sih kena beli ngubar ulian telah beli abo lo
2: nyantap telah beli abo lo
1: sih ngubar beli itu kemungkin
2: dia masuk sih
1: itu artinya semua punya latar belakang disampurnya bajon latar belakang nih ke wawu cingakan pendahuluannya bacalah selengkapnya
2: jangan setengah-setengah nih kok ada ini salah paham
1: lalu luangkan waktu anda untuk membaca selengkapnya
2: biar tidak salah paham kayak nih ke
0: karena tiap hari Senin raga maca Tri Prasetya.
2: Tri Prasetya.
1: Satu ketuhanan yang maha esa.
0: Dengan pelatang pun maca ya wah ngono dengan sini. Nah, sesuai dengan poksinya.
1: Padut, elingan pisan puniki raga manuwe sodarmo. Lakukanlah sodarmamu. Karena yang diastun benah ban beli meragatan saudarma nak lain tetapi mengabaikan saudarmu sendiri sama dengan itu bohong yen bogen pragat saudarma ni ragone yen nu ngelagalah jawatan ulung
2: masih uju-uju melaib ke pisago malu cuma sing pragat
0: kadang-kadang ada ngale ya bang yang teman ngale nama ada model kayak cuma kudang mau latihan serine yang bisa ke ada tujuan tertentu yang begitu
1: tumpang padi gago dan
0: apa nanda
1: tumpang padi gago
2: tumpang apa nanda
1: antang dipisah
2: oh antang dipisah tumpang padi gago
0: nah yang macam Bruno nyanyi deh gitu
1: enggak tak ada perih
0: ada perih ada model
2: sebenarnya mau kemo
1: enggak dan bahkan merangkok itu enggak
0: Nggih, Kang Yang menika dumun. Beli kada luas dari.
1: Nggih, kada kinya nih.
0: Nggih. Jog jane liu nang lagae ada nang ngante nyegah ada nang ngomong gitu. Ya, di situasi-situasi yang kada mangki nih gitu.
1: Tot tot. Mariang punika rago nak mau kerampo.
2: Sudarmo.
1: Nggih, Sudarmo. Sudarmo ni rago ada anggota banyak. Jalani.
2: Keluarga, Mariang.
1: Sudarmo rago ada di nak tua, dari orang tua. Mariang Mariang pengumpul jiwa
2: yang pengelah cucu ngempu jumat
1: selama anak istri batang ngainang wedang sore-sore ngainang ngore
2: ngore pupu
1: Nana yang boleh kita bang donyen jauh satu nak kalau dok kunda apa tak ngerepotin. Kang Yang menikah aja tu ampurayan benjang malih wawanin. Kenapa lo?
2: Gire.
1: Mau tutup nyampat jam ni mo.
2: Nyap lulu kan kau.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Kantun ke sarang. Suara RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, penambahan kuota pengeluaran sapi Bali yang dibuka pemerintah Provinsi Bali langsung diserbu pemohon hingga kuota cepat habis. Kondisi itu terjadi karena banyak pengusaha dan peternak telah lebih dahulu menyiapkan dokumen pengiriman sebelum tambahan kuota diumumkan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Distan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunado, mengatakan pengaturan kuota pengiriman sapi Bali dilakukan secara ketat berdasarkan analisis populasi ternak agar keseimbangan populasi sapi lokal tetap terjaga. Menurut Sunada, seluruh proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi nasional Lilin, isiknas.go.id sesuai ketentuan lalu lintas ternak yang berlaku secara nasional. Ia menjelaskan cepat habisnya kuota tambahan terjadi karena banyak pemohon sebelumnya telah melengkapi persyaratan administrasi sehingga langsung mengunggah dokumen begitu penambahan kuota diumumkan oleh pemerintah. Rekan-rekan Rai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
3: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
2: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
3: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
2: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
3: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
2: Hah? Emang penting ya, Bu?
3: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
2: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek, 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
2: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
3: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
2: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
3: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
4: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tongkat Tunggu. Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
6: Mari lestari

0: Om Swastiastu. Om Mawikinamastu Namacita.
1: Akhirnya duduk dan di tiang ngamburun ikit di tiang wabu polis nyarangan ikiri ngalah duwine antuk nomenten kapi ambang wabu kidek ikiri ngisane mangkin ring rahina sume pastikannya nih sematon presiden kepanggi setara kena raha jeng rahayu ini sejeron ngomor yang sudar mulan suagino dikiring jagating di tiang sebangkar sane mangkin kesarangan untuk nyaman di tiang beli nyoman Sunardo bagus beli nyoman Sunardo SSN
0: punya pigatre SSN beli aneh nampun ada di titiang mau boleh niki waneng mau wendan acara mau buat penting dikiri studio Ramayana kemudian acara pelepas Bapak Kesta kita dan menunggu Bapak Kesta yang baru niki ada dosetan purut yang meninggal ke tempat ledangan 15-20 menit terlewat waktu dek nanging titiang sapun susah tiaw niki nge
1: ini patut sekedar terpaman di tiang ini saya ingin semuanya sekau-kau ini paman ini kamu tabanan dan jembran dan bukit ini dulu saya ingin kalah duitnya ini wendan tunangan di tiang bu pera beli malu rajang rajang semang terus-terus ini aduh sambil wendan lanjut ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
1: Iya, Om Swastiastu.
2: Aje di tiang saking kabanan iki.
1: Sira dadar iki.
2: Saking panak di tiang pekak merta.
1: Pekak merta saking panak gede.
2: Panak Bandung dia.
1: Oh, kenten iki. Pun api cuaca ling panak Pak Merta.
2: Aje agak kentan remeng-remeng
1: remeng-remeng rem-rem
2: nggih
1: ini terus nyarangin napi cagi amin
2: yang nyarangin iki di nanti Pak Dayai
1: nggih.

0: Nih, bawa semakin kewendenan titiang. Dadi anak muani bagus mecetar nih cara nangoman titiang.
1: Tengah halas si abiri.
0: Sake maun genah titiang dongo suara diki ring tengakin wanune didian lauteng.

0: dado sedang kasmaran niki titiang pun apiang niki
1: kalut yen rio memamurti
0: kaludan medaging anes gegodan akeh pisan inrio niki ngelimak eri sejeroanan kena titiange pau kudane
1: sungkan rahat jaroning manang
0: niku mekawinan jak baling titiang ngerasa yang gelem niki pekayunan titiange
1: nati angge manambane
0: iya nak sedang kasmaran sedang jatuh cinta minap sira uning niki napi angen titiang ngubadan niki peh peka titiang menapi pak mertu niki
1: sik semua pak de
0: hingi sik semua
1: iya titiang mau jatuh niki gede pak de
0: terus
1: semeton titiang tabanan niki serung sami wawa ngoneng dagang kantal ni jojo magena ngiring angen waktu niki yes cepat nak aman ikau Pak Made titiang lumsur pamit di Om Santi
0: nggih suk semua Pak Merto titiang ring tambak niki nggih ah iki sene ukuran dulu niki wendan pandepi teler siramali wendan
2: niki tatak Made
0: nggih
2: sene diwasan wendan pupera tuh. Sering panak dalam, sering sami ngiring-ngiring.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ampun niki, ampun teko niki panak tiyang yogi niki.
1: Jare-jare sampun napi dada suka.
0: Nggih wonten kesalahan teni. Oh, jowo sikile studio.
1: Nggih. Niki bidang kedatangan tamu jero saking Pesagi.
0: Lah dijen ke Pesagi ya?
1: Pesagi. Tegalingga, dauh Rejase, dauh Klemang.
0: Puh,
1: liu sajan desa Rejuna.
0: Nggih, liu san ngelanyamu peramen.
1: Liu sajan. Berkat perempat RRI niki ada maktuan kene, ada maktuan keto, menton don selo, menton paku.
0: Kari Riko sama don pera.
1: Kari.
0: Nggih, salam-salam sirokan Riko.
1: Nggih, ampun ikan menggening dan bisa ngedar hidung, maupun yang bisa kentarangan.
0: Aduh, nggih, sama don Pesagi, sumsumun niki.
1: Pesagi, cangkup, munuk juwat, banyarbon, tembus ke luhur, tamu, waras, sugrep hulun.
0: Bih, lengkap, nggih.
1: Nggih, sangketan babaan bengkelanyar semua subrakulun ide pendara luar puncak sari.
0: Bih, cekapal itu bawa sana aja.
1: Cemus luar wang ayo batu karu. Oh nak itu saja no.
0: Tan tembus di Jembrano nih ke?
1: Ayo Jembrano. Jembrano kau bagus.
0: Iya ampun tan tembus tadi nih ngau-ngau.
1: Tuh no lah sudah jalan. Pokoknya bang gede niki bang gede.
0: Ingin niki wenden salam saking Pak Balak niki ring anu pergi nanti ring PJ niki.
1: PJ nge Pak Balak main ke Pekantapan Pak Balak. Ale Bu Vera main Pekantapan yuk.
0: Mendengar
1: perempat RI ngiring jaga kesatuan persatuan Republik Indonesia. Berkat perempat RI kita bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh.
0: Ya, merdeka, merdeka.
1: Merdeka.
0: Ingin.

0: pikirin jagate.
1: Yukti kantun lekat inria.
0: Sayu wakti inria nenenten nenten meresido titiang nen melasan kantun neket lekat ipun inria.
1: Nanging inria walas asde.
0: Sake maun inrio neneket nika wantah setade kapi tresnane olas asih ya kari.
1: Ainge sambonana nangis.
0: Ainge
1: namanya ya Prano Rika sambon makin sugang yang dumengnya.
0: Ainge bepera ngajeng demen ngajeng
1: sumpang musuh gede deh isya gede. Nita, jero manggung sedani, naik-naik sementuan kawah malah di jatuhan jembrano nge.
0: Iya, jembrano.
1: Nita, panan mangkin, sampunan umun ganggu jero. Munga-munga nih, makin sementuan tiang duak-duak nih kok. Cuk semua yang mau pamit jero.
0: Iya.
1: Santi, om.
0: Cuk semua ibu liku di tiang iki, ibu Vera. Ayo seluruh ukuran terus ngeranyung iki Rahayu niki semudah ditiang beli balak bagus berkili. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Hei ini siapa sirah iring niki
2: ditiang tanah lot Pak Made.
0: Tanah lot Nini.
2: Mbah Tunindi.
0: Mbah Tunindi ya. Cantik punapi gatro tanah lot
2: yang seger. Pak iya. De punapi gatro.
0: Asung kareng sidang iring semeton samis kena.
2: Sarang sira Rika Pak Mane.
0: Niki titiang sarang Arjuna titiang Pak Agus.
2: Pak Agus Komang. Nggih, punapi gatro Pak Agus Komang.
3: Nggih, sok semua Pak Komang Agus.
2: Nggih, titiang melajah ginado niki.
0: Terus sampun sangro niki ben Pak Manduwine.
2: Yang ten manut sarengin de Bos. Nggih.
0: Terus.
2: Om swastiastu.

0: Apa-mu
1: Iki itu pada?
2: Sini ngapa mana apa?
1: Sehingga itu nak berat itu ngendon elar itu saat dijumpa itu mau rasuk.

0: Man.
1: Kengkeng carane pang sing ngenal lengit carane nyilip bang pangkadera ganteng wap jani.

0: Wis mejalan sayang seruyung dua anak bersedok pasang dengan kudu sur megai dulu aing dayane coba patok cara dayan nyaman tiang ni
1: mati kele sonang
2: mulu dayan liu cara madi peng jak perjani mapi kenyal
0: semul seming jenengnya.

0: Kan tu ada mesti linang-linang
1: badan berjalan. Jelempah, jelempuh, baik sejak baik deh sing sune di perjalanan. Mena tuyoh kone, ya kone.
0: Ya mesti serenang-serenang pangus. Yang saya kata saya yang cepat dan ya.
1: Capek dan.
0: Baglo.

0: Nggih, wantas ayu wakti puniko sampun dayan ipun
1: iki
0: dipun.
2: Ampura Pak Made nyelenong musikine.
1: Niki wedan salam saking Wadud Tenggulak niki pada kabeh. Wacatur.
0: Wacatur ayu.
1: Penari Gajah Mada jak gano dari ih jan saja kena supat apa kena sempatan.
2: Sereng Pak Nyoman.
1: Nggih.
2: Semua di tiang Mogatro gede diki sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba plecing.
1: Kan dadah saking Mogatro duan sampun boleh begini nggih.
2: Ya Pak Mat. Nggih.
1: Niki udah salam saking Wadud Pak Cilo nang ruang piagam lancar saja mula dang.
2: Nggih. Itu semua di tiang.
1: Ben,
2: saya mau pamit.
0: Oh, nggih suksemo.
1: Nggih suksemo. Nggih Pak Kadis yang regianya suksemo niki sampun on air niki Pak Kadis yang luar biasa niki.
0: Nggih. Nggih sane ukuran durung ranjing niki Racatur ayu, Racatur. Nggih. Om Swastiastu. Nggih Om Swastiastu.
3: Halo.
0: Inggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak De.
0: Iya, Om
3: Swastiastu. Sering semanggak niki.
0: Selamadeg.
3: Mangku sedani.
0: Pak Mangku sedani pun api gatra Pak Mangku.
3: Dado, sepan selu yang orang Om sing masuk.
0: Iya.
3: Hari ini belajar nih Pak De.
0: Iya.
3: Pak Man.
0: Inggih Pak Man, kari mentan urus kita niki.
3: Menawi nanti manut yang pade
0: harang-harang
3: Om Swastiastu.

0: Wirih hidup adane pasti ko sampun ngelah kita akeh dot liu. Nah niku saat waluyo memanjakan keranjang padang selemah bakal panjang nih puni kita.
1: Dan wang netu lantas mati.
0: Iya ning sampun panomayo nerauh. Nah lahir hidup mati nih ke pasti ke sampun kepanggih.
1: Sane kita pajang ketepu.
0: Sampun pasti ke maka sami nih ke pasang kepanggih.
1: Bupot dan ini mang mana kemulia mabalik mulia.
0: Ingi sampun kocap ipun ni wayan tam puput nimang mana turmaning mewali makin pacal pemulihannya.

0: Dah dosa dia perjalanan pun ni raris kecunduk sareng reramannya ni kali rike ring paumahan ni.
1: Ampuro mawitan mano pade ni kena jukut ke karo mendadak.
0: Tapi ni ke?
1: Maro melaja.
0: Be jukut ke karo mendadak. Maro melajai. Cuk semua tu Pak Mangku sedani ring selamade.
1: Walaupun
0: dengan
1: kaki
0: top mungkin
1: munga
0: sarangan itu ya. Kaki top, wenten patut mancung, wenten. Pak Yan Arbo ni.
1: Galak walian apa ni?
0: Ingin suk semua.
1: Om Santi.
0: Ingin suk semua niki Pak Mangkun sedani ring cilemadeng. Tio. Terus munga niki tio pandepi. Dijen niki pandepi. Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Simang Kandun niki.
2: Om Swastiastu DPP.
0: Ingih Om Swastiastu.
2: Kak Ani Blayu
3: marga.
2: Nggih, itu Pak Man.
3: Nggih, niki wedan salam saking Payan Citra Tanjung niki nyalamin nggih.
2: Salam.
0: Wah. Kak Ani ring Melayu.
2: Yang nyareng kan Pak Man, Pak D.
0: Durus.
2: De panti kan nyareng Pak.
0: Nggih, benjang menawi
3: itu benjang di panti, makin argana di rumah sakit udah.
2: Nggih.
3: Nggih semua. Mun biar mesin nyalam iki nggih.
0: Ini Bela terus nyalam niki.
2: Om Swastiastu, Om Awigeno Masti Namo Siddham.

0: Makai kek tempat dia. Unuk itu.
1: Nah.
0: Pegat lagi, pegat tapi dia.
1: Saya waktu nak mula jodoh. Mula jatuh
2: karman beli.
0: Mula jatuh karman beli ni dengan dewa.

0: Inek panumadian di tiang dikiring jagat
1: mulut dosang yang kawin
0: dosang yang kawin di pemekas penikit remote di tiang sampun kena dot pemargi.

0: Napi dengar?
1: Kawin aneh, dados adung.
0: Adung, pangu sejak dados merasa jodoh jaman di tiang ini, kita pun pengendang.

0: Panumadian di sana. Ring jagat sampun menemui pengenan dados si tiang mesikian panoceng yang lupa panoceng
1: panoceng mengapa panoceng sup semua pakde ini galah ini arto orang pak BKP man
0: tinggi
1: bunga-bunga tabanin ini jamangku beraban bungurah pangkung karung pak Epi. Menikah dumun Pak Made.
0: Inge Pak Noceng ngiyot niki.
1: Inge Pak Noceng de mangku monitor de munga de.
0: Jero cito nyalam niki.
1: Jero cito salam-salam wali saking pekayani. Menikah dumun Pak Man.
0: Inge.
1: Yang lungsur pamit Om Santi Santi Santi Om.
2: Inge suksemu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Akhirnya tu dan yang di tiang ngampuran niki semeton sangat begala semeton widangan taban niki ngawangan sadar lembaran ngampuro galat bini laut niki dumun ling season pertama malah jebos lagi iring di tiang malah ling galah rebutan sana durung poling ranjing gitu.

Sahabat Uraya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi khusus kepada wisatawan asing yang telah membayar pungutan wisatawan asing atau PWA sebesar Rp150.000 sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian Bali. Koster menjelaskan selama tahun pertama pelaksanaan pada 2024 tercatat sekitar 2,1 juta wisatawan asing telah membayar PWA dengan total kontribusi mencapai Rp318 miliar. Jumlah tersebut sekitar 32% dari total kunjungan wisatawan asing ke Bali yang mencapai 6,3 juta orang. Pada tahun 2025, Pemprov Bali kemudian mengevaluasi melakukan revisi Perda dan Pergub guna memperluas keterlibatan pelaku pariwisata dalam optimalisasi pungutan wisatawan asing. Langkah itu disebut mulai menunjukkan hasil positif. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan asing yang membayar PWA meningkat sejumlah 2,4 juta orang atau sekitar 34% dari total kunjungan wisatawan asing yang mencapai 70 juta orang. Ia menegaskan seluruh mekanisme pembayaran PWA dilakukan secara daring tanpa transaksi tunai. Menurutnya sistem tersebut dirancang untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana. Rekalan Rai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pantai Tanah Bara. Secara administratif, Pantai Tanah Barak terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barak, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barak ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
2: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang.

0: Banjir atuh deuh dane, sane wae sampun semeton widangan tabanan meuli galang ye. Sane mangkin lantun iki ninggalah rebutan. Ih, durus ngaranjing, sane durung puling ngaranjing wae nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semang Pak De.
0: Rahajang Semang. Tiro tiang niki nah.
1: Yang di Batanta niki Pak De.
0: Nini
1: Bella.
0: Nini Bella Batanta. Penapi gatro
1: Pak De, tapi penapi gatro Pak De.
0: Asteng karo seger niki nih.
1: Mogi kena ngelantur nih. Yang ngarang melajah Pak De.
0: Napi cakep niki napi.
1: Inadro niki. Yang cakepan Saromio nge. Yang dikawin ya. Om Swastiastu.

nenten wenten lempas saya wakti kemulan saya wakti niki sekadi bawa 100 sang peragaan ngeresi.

Rikalaning mangkin saya waktu titiang sedang nenten becik niki pekayune laru laru titiang ratu.

0: Aduh, kui punika di tiang sedang ngemargiang iadnya.
1: Suk semua Pak De,
0: kala sarangatos.
1: Ya makatra ring ring pengentar juta sarang sami, mugi kena sarang sami Pak De.
0: Ingin nih Bella.
1: Jebak batan sinal bagi rasa dan loma pricing kang yang mesemeton manten tiang mau pamit. Om santi Om.
0: Ingin suk semua nih Bella ring batan day. Hai ini sementara saya ukuran terus ngelanya ini Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semeng.
1: Om Swastiastu Rajang Semeng.
0: Ini siapa si Ren Kiring?
1: Yang saking mengui Pak D.
0: Mengui Pak Badung
1: Pak Man tiang ijen ya Pak D.
0: Hari sibuk Pak Man ngerah minuman.
1: Mangguin ini agak. Ingi. Yang nyara dengan bikin ada.
0: Terus.
1: Jebat semua kebetian. Oh malu kita nama. Jebat mencet mandi tak mandi. Angkat ngabok tak kapan?
0: Ingi.
1: Ada ngade nawa kebisa.
2: Ingat. Maka sesai pun nak ngarawas sendiri pi anak yang mustu. Denya dewa ngangken pada ewek lebisanya. Para bisa dari gal gruda bom ocing. Depan anak ke? Ani ngade ni raga bisa sing bisa ni depan subuh nak yang rahit.

Cantik anemadan sarwa malo punika lulune tan binu iraga mersih kang.

Kemulu ya din astu asa punika na iraga pang saja nekeken ane buat sesengak ane buka kita.

0: Sun jadu ane bakal langon cening prabot senong ane cening nu madan hidup dini di gumine
1: ke angin ngaru-waru madu
0: kawruhane pinaku serano serano ne bakal angon ngalih pengupo jiwa
1: napi benye

0: Nah, kalangan jeneng prabot rikas darawana ngereh sapa ngopo jiwa.
1: Tapi ben kata-katane
2: Mas. Aruruh merdo.
0: Sanun jenenge urip. Babat dang badhe.
2: Ruruh Marta.
1: Ke angin ngaruh Marta.
0: Lantur nggih.

0: Ingi suksema suksema sebatan bono niki.
1: Ingi suksema Pak Mang, kita batin pegangan tapi jantung. Ingi Pak Mang, salam sarang gerbang kudesa nge. Niki
0: bulodro aja wajah Pak De. Bulodro, sambun mriki.
1: Ingi Pak Mang, sikat sarang kami. Sejebak batan sinar bagi lasan dan lemah pelicing sama menyambut ogen. Sina bantu pramo santi, santi, santi.
0: Suk semua, semeton gianyar bono lagi. Bano ceng ring bangri, nalar menten kak kiatop. Dus-dus agen kalah duwine, siramalin ki menten gi. Ring penida, nantar. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak. Nggih. Yeah. Biarin karang asem kok, Mang.
0: Karang asem, Bu. Tut niki.
1: Nyoman utamu, Pak, Mang. Aku
0: nyoman ada
2: Bu. Nggih, nggih. Betawang Bu, Man Bu Tut. Bodo gugun admin mencanda badhe mut mas Malaysia niki.
1: Nih, rajinnya mamannya.
0: Terus Bu Man utamu.
1: Nggih. Kuna rebau pun panu dia
0: wenten ke bawah irago rikiring umat Hindu ne lahir mewali nah ke bawah kunar bau

0: saya wakti niko wantah paicani dosang yang widi
1: malaratan karma pale
0: punar bawone punika saya waktinya ne wantah ngedut pemargine sane sampun lintang karma niragone

0: Winten taler ke sarengan antuk samsara ke bawah.
1: Net ware. Dadi kalede.
0: Pekardin ragun sampun lintang mako saminikut nenton persido iragu pacang ngelidin ngimpas
1: ieneri ya aneh sangat nago
0: wireh mako saminiko ketegul oleh kita inriani ragune.

0: Punika sane mekawinan bas liang kena pulih meriki nyat pada kejagat.
1: Wah.

0: Iya ning sampun pulih meriki punar bawo na emau dan bang hitungan penapi kewah hidup jak demen kan hati do pulih pulih meriki malih nangkil kejaga hati.
1: Tapi panas barer lemah makannya.
0: Nih.
1: Ya kan ya kan sampun itu nak mangga ada sami mendaging kan ya kan.
0: Aduh Bu Man.
1: Jadi ni ke mantan pak macamnya, matur semua, mantan dengan orang samping, kalau itu dagang gandas, sejepak batang sinar bagi rasa dan lomba flexing, mampir sana rahayu sering melantur ni. Tadi ni ke pak Made, sekarang pak Man, yang mau pamit. Om santi om.
0: Suksema Bukman utamun iki ring Karangasem. Aing geus mendon ngangin-ngangin iki glungkung bangli gianyar ngidur semangi. Selat segaro di tiang punapi gatro niki. Kak Mangku Praja Pati niki. Sira mendel mendel selat segaro paman.
2: Nggih.
0: Adi jangge kan.
2: Bentang jero sandal,
0: pake,
2: ngi, Pak Dewi. Rucito di ayani.
0: Nah, kan tamat mesin. Kak Dewi, sudah balik. Ingi, rayu.
2: Sana Tion, ki, sejebak batang sinar, bagi rasa dari lemah pelicin, terus nanggan galang, ya.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Yes, pulahur, om.
3: Penapi gak ada Pak Made jarang Pak Nyoman.
2: Langsung karo. Dengar tanggal 2 Juli nah membalik sarang sami nggih.
0: Apa dong?
2: Pesta seni Arjo.
3: Nggih. Ando Mas Made apa ngidang?
0: Minggi durus-durus kan.
2: Harus teko kae lang dong.
3: Panjat tangkur iki. Dore ku dak doang sini.
0: Tak doang iki, dak doang iki.
3: Punapi kipi karkan dewa
2: Terosong-rosong napi kayune pikarsan ratune
3: Terangang mangke
2: Terus?
3: Yang
2: begat iki Pak sinyal lu sing lupa deh.
3: Mangdo titiang tata sauning.
2: Nggih, ora jalek ben jelas to. Mangdo wuru, mangdo titiang tata sauning.
3: Dirajo palo umatu.
2: Mangdo patut saya go titiang matur.
3: Juta titiang nyerahkan raja
2: ini pang patut aduk titiang udut yang nyerahkan raja kawinan iki
3: ring mat nirah nubak tirmi
2: Mas Mirah ayo ni panumadian mangdo satyo majang risingi ratu
3: si ratu manjakan titiang
2: nah ratu manjak nak buka titiang
3: kau kasih yang mengiring.
2: Angda saya ge adut yang mengiringin pun iki kayun ledang ratune.
3: Bapak Man.
2: Nggih, anu jo. Okan endane rabi nane.
4: Mohon sasiasi Pak Man bagus.
2: Nggih, padhe pun saya niki.
4: Mohon
0: sasiasi
4: Pak
0: De
4: bagus.
0: Nggih, Om Sasiastu.
4: Ngelantur niki pupuh pangkur Pak De.
0: Pangkur.
4: Kan mana sekarang ni?

saya waktu di tiang wantah jatmu lacur tiwas nikil kad di tiang malung.

Ianing sampun iratu kayun titiang masemayo nyadie nyadie pacang ayah setatu.

0: Napi je kayu ni ratu ngantos ka pungkur bekas ti tiang sayage pacang ayahin.
1: Ujia dari rere senyoja
0: hingga digelis hanya makin sang widadari ngat modalan Pak Wocano.
1: Karajan mewarin dan asyuki.
0: Dewa-dewa sangat bagus, beh. Ane dot-dot ane dewa kewah ianti tiang manahin.
1: Sukma Pak De, antuk artos, antuk gala Pak De.
0: Ing, iya dah.
1: Di Pak Man, sarang Pak De, rajang
2: tugas.
1: Ingin. Kiring sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plecing. Mangna kena rahayu
2: sarang. Rahayu sarang sami dalam.
1: Yang pamit pun tadi nantuk pramo sandi. Om sandi, sandi, sandi.
0: Ingin suksemu, udah sarang kali. Ini sana ukuran dulu. Om Swastiastu, Rajang Siang di Sampun. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Titiang.
3: Titiang nembe, tiang Pak Ade.
0: Siapa sira ni kiring? Siapa sira ni kiring?
3: Yang Nyong Sari ada kadek dia.
0: Nyong Sari babak kan bitreng
2: ya, mau balik-balik kori dek belik lah grup ni deh. Eh,
3: dek belik tang lah kentene ramo ni.
2: Duh deh.
3: Pun api gatro paman.
2: Astung karo.
3: Melajat yang belajar pangkur ni Pak Ade.
0: Pangkur ini durus.
3: Tang yang tri ramo ni kene.
2: Nggih.
3: Sang Prabu

0: Rasi Mangke
1: Pian Wiyukti Kadiasa punika Pak Wos Sama Andaratu Sang Mahkamuni.

0: Ampun Puput, pemilihan di gelis ida sampun lumah. Kupun masih kian. Bawos sah ke sana sampun katunas.
1: Udah dari sama Pak Mak.
2: Ngenyong.
0: Kakak nu menikah dumun, Pak Polis dari diwasi.
1: Orang. Oke, udah Irlan, sekarang peka bertanyaan. Oke, saja bang batan sinar bagi rasa dan lama penting darah jeng rahayu.
2: Inge,
1: sukses. Eh, galau yang di tiang Pak Made, sekarang Pak Mak.
2: Sukses. Aing semantan sareng sami nang ngulun terus ngrajing niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Inge Om Swastiastu sapa sireng?
3: Yang Kesiman.
2: Kesiman.
3: Pak.
2: Titiang.
3: Pak Nyoman.
2: Inge storing niki.
3: Nggih.
0: Ketan buah niki.
3: Ketan buah
0: niki. Iya, Pak Man niki ya.
3: Pun api gantrawan niki.
0: Iya, betul Pak Wancan ini, Pem.
3: Tempun api.
0: Iya, dagingnya, teman.
3: Iya, yang belajar nih, Pak Man. Tersekuti dalam londa.
0: Ingi ering carita babah sampai meniki tersebutlah di sebuah dalam melontar.
3: Maka ibat kali.
0: Kenapa? Napi ni kah?
3: Berganti bentang.
0: Aduh, pegangnya yang landon, sambil, ya.

0: Jadi pegat nak. Kan ni ke? Pak Man?
1: Pangkat tinggi, pangkat mayor.
0: Oh, pangkat dia pun dikit ke bawah. Luwet, ini pangkat mayor.
1: Maku marin, wajana kiri.
0: Ulian wibawa pangkat, ini awe merasa anak kesin teman iri tadi ni. Jok merasa ketandingin sing adon ni bak ni nimpalin. Ukut. Dah suge. Bini besik lah, lantas sentana, buah hati yang besik, aukut.
1: Buah marah, manis
0: sebabnya. Buah lantas menek runut,

0: utawi cune kerawasan anak dagane.
1: Ngajeng nyalan bodoh balik
0: ngawirunah kerasun nyamun sebetulnya buduh tur paling kalah dengan tonin
1: ngajeng rungung surat lamar lemah
0: eh cakap besik ada lantas penegas surat penglamar menggeruduk teka cakap besik
2: ingin aku menikah Pak Mar
0: yeah.
2: Pak D
0: ini kak D kita ambil naskah
2: oke okay. Yeah. Kira langsung nenek Pak D bapakan.
0: Yeah.
2: Jangan mengatur gitu.
0: Terus.
2: Majang yang masa kami pas mitran dagang gantar. Sejebat batan sinar bagi rata dan loma besi. Ingin asa punika Batman.
0: Ingin.
2: Puput tiang antuk yukut kangkung mau bahasa serel.
0: Yukut kangkung bahasa serel.
2: Madaging kerupuk ulam babi.
0: Jan, mantap.
2: Kira langkung di tiang lunas sinampura.
0: Iya.
2: Puput di tiang antuk pramo santi.
0: Biguling madaging kegenai pun ring pandai gigi anyar. Ikaw pun dong masnya.
2: Inge, itu obat.
0: Inge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Jakman, kene murid ruang umum janine.
3: Ruang umum Pak Man.
0: Nggih.
3: Lah angen ilang siapa manungsa sambung.
0: Nggih.
3: Inge pangkat dicen Pak Man.
0: Durus.
3: Om Swastiastu.

0: sarang kaleng.
1: Dia di tiang baja ampe dewek sarang kalih mangke niki nunas kawendan anyane.
0: Tiga mama man, sarang Pak De.
1: Tinggi.
0: Inge Pak Man, niki darang ini santa sarang jero cita Pak Man.
1: Inge inge.
0: Abu Eka Bebe bunga. Inge Pak Man, cita yang sibian sarang sami sebetan dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba blecing. Atur ngalah Pak Man.
1: Tunada.
0: Om santi santi santi om.
1: Suksim mau menawi malah sikit bentar niki ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man.
1: Inge.
2: Nyarang inge.
1: Inge.
2: Janto senma jambang jambu.
1: Kalau anda orang di tiang, anda puniki. Ngendingan tembang gambuh ke

0: Bakti katur merupa manah kayun suci nirmala.
1: Santa yatnya maka margi.
0: Panjo yatnya ni punika menang kemargi yang mangkin.
1: Maka

0: mau jalan utang mau pergi. Kita salam sahaja yang jalan mukum marsano mat jalan mangkung di sana sedang monitor niki ring Denny niki Satya Sajan niki ring negara gantal niki.
1: Iya jalan mangkung.
0: Iya mukum marsano iya bijaksana.

0: Siapnya punika utang iraga majang ngering para resi sami
1: ikrayatnya kapeng telu
0: budayatnya punika wacang kapeng tiga.

0: Ka penguntat punika?
1: Penguntat Putrayatnya.
0: Putrayatnya ke bawah punika.
1: Putrayatnya.
0: Nggih, Putrayat sampun, Putrayatnya sampun nggih.
1: Nggih, Pak Man, sik semua niki dan salam yang Uban sareng yang datang bubuh nggih. Bu Mulati, Bu Yasmin ngirim salam ke Arai Radian, kalian ngirim salam.
0: Yeay.
1: Sarang Sami, Pak.
0: Bu Penate jegek dewa.
1: Salam kangen sarang Pak Man, ya. Yeay,
0: sabun murah, maka.
1: Yeay, Bu Pot Antuk Pramo Santi. Santi, Om.
0: Ini dadanya sarang Sami sepisang telah sampun galah di Tiani Kiruna. Pen banget. Ampura, menawir-menawir kerang langkung. Benjang pukul malih, tidak hanya kebacaan lagi ingin. Yes, suksemem. Ini enggak lama kan, puput untuk tidak ngaturan sinap Pramod Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegal, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

teu perhati aksa ukir lang pasir ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening perhati.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rakelan Rai, sane arse tatas unding piala dunia, sampunang berika merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Ngenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: swastiastu. Rajang siang, sementara kelarai pemirsa sarang sami yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada di siang hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan terlindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dalam acara Rahina Ayu Teras UMKM bersama Himpi Bali, edisi di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Tentu saja di studio siang hari ini saya Tutmus sudah didatangi oleh kedua narasumber kita yang sangat cantik-cantik di siang hari ini ya. Yang pertama ada Idewo Ayu Eka Taris Wahyuniati SPD MPD Sekretaris DPC Himpi Bali. Ya. Selamat siang Ibu Dewayu.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Sengkaru sehat dan selalu bahagia ya.
0: Ngomong-ngomong saya panggil Ibu atau gimana?
1: Boleh panggil Taris aja.
0: Taris, iya. Ibu Taris gitu.
1: Iya.
0: Dan yang kedua ini ada Nikomang Ayu Ari Arsadi, Kepala Seksi Kegiatan Kerja LPP Kerobokan. Selamat siang Ibu Komang.
2: Selamat siang Bli.
0: Bagaimana kabar hari ini Ibu Komang?
2: Luar biasa.
0: Ya. Dan bagaimana perjalanan menuju studio hari ini?
2: Lumayan lancar, agak macet sedikit.
0: Karena di hari-hari ini kan Bali memang krodit dengan kemacetan.
2: Cukup padat.
0: Cukup padat, iya. Oke, pemirsa Rekelarai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan live streaming di Facebook Programa Budaya. Ibu Komang dan Ibu Taris bisa lambaikan tangan ke kamera. Hai. Biar pemirsa di rumah tahu wajah dari kedua narasumber kita di siang hari ini. Oke, kita kembali ke topik hari ini ya, Ibu Taris dan Ibu Komang. Nah, kita akan mengambil topik kemasan camilan jamuan di atas meja, tingkatkan nilai produk lokal Bali. Nah, ngomong-ngomong bagaimana Ibu Komang, Ibu Taris dulu, kenapa bisa mengambil tema seperti ini, mengambil topik ini?
1: Terima kasih Blimus atas undangannya ya, pertama-tama. Mungkin perlu diklarifikasi, saya Sekretaris DPC Himpi Bangli. Nah, saya mewakili teman-teman dari Himpi Bali hari ini. Merasa sangat antusias dan tertarik sekali dengan tema ini, karena tentunya sebenarnya bagi kami Bali ini potensial ya. Kalau kita berbicara masalah UMKM, tapi kadang produk-produk kita itu rasanya kurang naik level, karena mungkin dilihat dari kemasannya yang kurang terbranding dengan baik seperti itu. Walaupun terkadang dari kita sudah banyak yang mengupayakan untuk membranding dengan berbagai kreativitas dan juga inovasi, tetapi mungkin perlu adanya peningkatan-peningkatan dan juga sentuhan-sentuhan inovasi lain agar cemilan-cemilan yang punya kualifikasi sudah bagus, karena cemilan itu gak cuma bisa dilihat dari rasanya aja, walaupun kadang cemilan terasa enak, tapi kalau kemasannya kurang menarik, packagingnya kurang menarik, mungkin nilai jualnya kurang tinggi. Nah, sekarang melalui momentum ini, semoga kedepannya kita semua bisa berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan juga kualifikasi packaging produk UMKM Bali, biar memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi seperti itu.
0: Oke, untuk menindaklanjuti kemasan seperti yang Ibu Taris bilang tadi, untuk meningkatkan apa, langkah apa yang Ibu lakukan untuk kemasan itu sedemikian rupa terlihat secara menarik, apakah dari promosi dan dari segala macam bentuknya itu, bagaimana caranya Ibu?
1: Baik, terima kasih. Karena kebetulan kan saya di sini bergerak di bidang makanan juga ya, apalagi kemarin kami di acara Sunday Market Himpi Bali yang juga dihadiri oleh anggota Komisi 3 DPR RI juga sudah melihat bagaimana kami memasarkan produk, dan di situ kebetulan saya sendiri kemarin menjual jajegine kalau di Bali ya.
0: Jajan Bali.
1: Iya betul. Nah, saya sendiri melihat peluang jajegine ini kok rasanya, karena di Bangli itu banyak produsen, jadi orang-orang yang memproduksi, dan teman-teman di Bangli juga banyak yang melibatkan ibu rumah tangga, bahkan kadang ada juga orang-orang yang memang kualifikasinya tidak memiliki profesi tertentu dilibatkan untuk ikut serta memproduksi jajegine ini. Nah, saya pikir sepertinya kalau misalnya kita tingkatkan nilai jualnya, kemudian kita perluas pasarnya, naikkan brandingnya, pasti jajegine ini akan naik kelas. Sampai akhirnya saya membuat hashtag jajegine naik kelas. Nah, kalau jajegine kan selama ini kita kenal sebagai sesajen,
0: jajan upakara.
1: Iya betul, jajanan upakara. Sehingga di mindset masyarakat, bahkan kemarin pun saya sempat menawarkan, ada juga banyak customer yang bilang, banyak banget loh lungsuran jajegine di rumah saya, udah sampai saya gorengin berkali-kali tapi gak laku juga gitu kan. Akhirnya saya kasih tester, coba dulu ini jajegine dari produksi kami, produk lokal Bangli yang dikemas berbeda. Karena kami membuat jajegine itu, kami campur dengan base genep. Nah, sehingga khas Balinya dapat banget. Karena kadang kan kita gak bisa pungkiri ya, lidah orang Bali itu taste-nya khas itu dengan, memang harus gurih. Kemudian mungkin ada asinnya sedikit. Sehingga kami coba formulasikan berbagai bumbu, kemudian mencoba untuk berkali-kali, walaupun pernah gagal juga, sampai akhirnya kami mendapatkan taste yang seperti kemarin teman-teman nikmati. Nah, dari itulah kami berpikir bahwa kalau jajegine ini kita branding lagi, pasti akan bisa memperluas pasar dan juga menaikkan kualifikasi produknya, seperti itu.
0: Iya, terima kasih Ibu Taris ya, penjelasannya sudah sangat luar biasa sekali. Dan kembali ke Ibu Komang, seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Tari, mungkin bisa menambahkan bagaimana sepak terjang untuk menaikkan UMKM di bidang camilan supaya bisa brandnya lebih dan pasarnya bisa lebih luas gitu.
2: Baik, Blimus, terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari Lapas Perempuan Kerobokan, produk unggulan kami itu adalah tekor keripik tempe LPP Kerobokan. Di sini branding yang sudah kami lakukan itu tidak jauh-jauh dari dukungan-dukungan dari mitra kerjasama kami, seperti Puri Kawan, dan juga dari pimpinan-pimpinan. Seperti kemarin kami juga sering mengikuti basar-basar bersama dengan Hippie Bali di Sunday Market di Meet Up Cafe. Kemarin juga sudah di-branding oleh Ibu Sally Mantra dan Pak Nyoman Parte. Jadi kami selalu berinovasi bagaimana tekor ini dikenal secara luas oleh masyarakat. Karena disinilah uniknya, tekor keripik tempe LPP Kerobokan itu diproduksi di dalam lapas.
0: Diproduksi di dalam lapas?
2: Iya, diproduksi oleh warga binaan LPP Kerobokan. Jadi mungkin sebagian besar masyarakat masih memandang LP itu apa sih yang bisa dihasilkan. Nah, inilah melalui acara ini juga kami terima kasih, melalui ini kami sampaikan tekor ini lahir dari semangat kerja keras kami petugas LPP Kerobokan bekerja sama dengan mitra kami dan juga warga binaan pemasyarakatan, di mana yang bekerja inilah sebagai ibu-ibu lapas perempuan. Jadi yang bekerja adalah ibu-ibu semua. Di sini pun kami mengawali tekor ini berawal dari sistem ketok tular. Jadi kami mengundang keluarga warga binaan yang memang memiliki basic perusahaan keripik tempe. Jadi mereka itu mengajarkan kepada warga binaan dan terus kami kembangkan sampai dengan adanya tekor yang sudah memiliki legalitas. Walaupun dihasilkan di dalam lapas, tetapi kami tidak kalah loh dari produk KIPI. Karena apa? Pertama, kami sudah berlabel halal dari MUI.
0: Itu sudah sertifikasi.
2: Sudah sertifikasi halal. Terus yang kedua, kami sudah memperoleh PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, dari Dinas Kabupaten Badung. Dan yang ketiga itu ini yang tidak kalah penting, kami sudah memiliki hak merek atas nama Tekor.
0: Tekor, iya.
2: Sudah, itu sudah selesai di tahun 2023 dan sudah langsung diserahkan langsung oleh Bapak Menteri waktu itu, Bapak Yasona Lauli, di Art Center pada saat upacara hari kekayaan intelektual. Jadi kami patut berbangga diri karena anak-anak binaan kami di dalam lapas sudah mampu memiliki satu produk yang sudah layak edar di pasaran. Dan untuk menjamin kualitas itu, kami juga selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Jadi setiap tahunnya pegawai kami, petugas kami, kami ikut sertakan dalam diklat like higienis di Kabupaten Badung. Jadi bagi warga masyarakat Bali pada umumnya, jangan takut untuk membeli Tekor, karena Tekor ini legalitasnya sudah dipastikan aman. Kami selalu dalam artian bekerja sama juga dengan apa mitra-mitra kerjasama yang datang berkunjung ke LPP. Selain dengan Basar itu, kami selalu berusaha untuk tolong dibantu untuk ikut menyebarluaskan, membranding Tekor ini supaya masyarakat luas itu tahu LPP punya produk Tekor.
0: Iya. Ya.
2: Dan yang kedua juga ada nih, beli pai susu jegek.
0: Berarti cuman bukan dari keripik tempe aja?
2: Enggak. Oh ya, keripik tempenya juga kita hadirkan dalam dua kemasan.
0: Ya.
2: Seperti yang Kak Tarinya bilang tadi, Tekor apa kemasan itu akan meningkatkan nilai jual. Jadi good looking-nya juga dapat untuk acara-acara VIP. Betul. Pasti menaikkan kualitasnya juga kan. Nah, tapi kami juga menyasar masyarakat yang mungkin hanya sekedar ingin camilan gitu kan. Jadi kita juga punya kemasan hemat, ekonomis dari Tekor itu sendiri, di mana tidak akan mengurangi rasa daripada Tekor premium atau Tekor yang ekonomis. Semua sama, tapi kembali kemasan itu menaikkan value-nya dia, value dari Tekor itu sendiri. Nah, ini kembali lagi nih, Blimus. Maaf nih agak panjang nih, mumpung diundang.
0: Silakan, silakan.
2: Mumpung diundang, ini ada pai susu jegek, produk dari LPP Kerobokan juga. Ini sedang proses kita untuk PIRT, tapi jangan takut, kami selalu bekerja sama dengan Dinkes, mereka selalu ngecek ke LPP. Ini produknya menurut saya luar biasa, penuh perjuangan. Karena membuat pai susu itu tidak semudah yang kita pikirkan, tapi anak-anak di dalam selalu berusaha memperbaiki kualitasnya dengan apa kita selalu memberikan kritik dan saran, kurang garing, kurang manis atau terlalu manis. Jadi kita terus berinovasi memperbaiki setiap produk yang dihasilkan dari lapas perempuan Kerobokan. Begitu, demikian.
0: Iya, terima kasih Ibu Taris ya, penjelasannya sangat luar biasa juga gitu ya. Ibu Komang, maaf Ibu Komang ini. apakah produk dari Tekor ini sudah menyasar ke apa namanya, ke oleh-oleh, ke pasar oleh-oleh atau kemana gitu?
2: Nah, untuk pemasaran Tekor itu sendiri, kami juga sedang berusaha masuk ke toko oleh-oleh Bali. Kemarin juga sudah ditawarin. Untuk itu kami sampai saat ini kami masih bekerja sama dengan mitra. Kami sudah memasarkannya di Warung Nuts di Kerobokan, Asa Cafe di Renon, dan Koperasi Bina Sejahtera Pegawai Kabupaten Badung. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan pimpinan kami di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, tahun ini mudah-mudahan Tekor dan pai susu jegek bisa sampai berada di raknya toko oleh-oleh Bali.
0: Terima kasih.
2: Sekarang mudah-mudahan.
0: Kembali ke Ibu Taris ya, untuk memasarkan, apakah ada kendala untuk memasarkan menjadi brand yang lebih menarik gitu, kendalanya seperti apa?
1: Terima kasih Kak Mus. Jadi kalau untuk kendala sendiri sih sebenarnya, kalau boleh jujur, kami kendalanya di produksi.
0: Oh, kendala di produksi?
1: Malah di produksi, karena ketersediaan SDM-nya juga masih harus benar-benar kita harus meng-hire lebih banyak orang. Karena jajah gina ya, kalau mungkin di luaran, di Jawa mungkin kan namanya rengginang ini kan udah biasa jadi cemilan di atas meja, jamuan tamu, dan lain sebagainya kan. Kalau di Bali ini kan memang lebih banyak, dan mayoritas masyarakat kita memang menggunakan rengginang ini sebagai
0: untuk upakara.
1: Nah, jadi kalau misalnya kita mau scale up lagi, kendalanya itu memang di produksi, Bli. Jadi kita bayangkan dalam 15 hari sekali aja kami bisa menghabiskan lebih dari 500 kresek. Itu udah kewalahan banget sebenarnya. Dan bahkan kami sudah mulai upgrade alat, yang dulunya mungkin kalau orang tua dulu mengeringkan jajegina itu pakai sistem jemur ya, Bli ya. Kalau kami sudah menggunakan oven, udah berusaha untuk mengefisiensi proses produksi, tetapi ternyata hal tersebut juga tidak menjadi solusi satu-satunya. Karena kita memproduksi banyak, mengopen bisa banyak, ternyata proses bungkusnya kan juga butuh SDM yang harus mendukung kami gitu. Nah, sehingga hal tersebutlah yang menjadi kendala, dan kedepannya juga kami masih berusaha untuk meng-hire orang yang bisa membantu kami, karena kebetulan Bang Li kan juga sekarang anak mudanya banyak yang kerja keluar ya.
0: Dan kebetulan juga pembuatan dari sistem Jajogino itu memerlukan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya.
1: Selain kompeten, mereka juga harus punya passion untuk mengerjakan itu. Karena kadang kalau kita libatkan orang anak-anak muda juga, kadang masih merasa gengsi. Mungkin ke depan PR bagi kami sebagai produsen untuk mengedukasi juga anak muda bahwa why not kalau ini memang
0: menjanjikan,
1: bisa dijadikan peluang kerja, kemudian pasarnya juga kita bisa perluas, kenapa enggak kan gitu. Kita bisa kerja dari rumah aja tapi ngomset, why not kan cuan. Yang penting cuannya gitu. Seperti itu sih, Bli.
0: Terima kasih Ibu Taris ya penjelasannya. Dan pemirsa Sarang Sami Rakalarai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, nanti kami akan kembali lagi bersama kedua narasumber kita mengobrol tentang camilan di atas meja. Kita akan jeda sejenak dan dengarkan yang satu ini.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Oke, saudara pendengar, pemirsa Sarasami yang masih setia bergabung bersama kami di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi bersama Tutmus dan narasumber kita masih dalam obrolan teras UMKM. Dan masih topik kita kemasan camilan jamuan di atas meja, tingkatkan nilai produk lokal Bali. Oke, pemirsa Sarasami yang masih setia bergabung, kami akan buka line telepon di 223361 ya. Yang sudah setia bergabung bersama kami ngobrol bersama kedua narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Om Sestiastu. Selamat siang. Aduh, ini mungkin karena terkendala sinyal ya, terputus lagi. Oke, pemirsa semuanya yang masih setia bergabung, yang sudah siap di line telepon 223361. Tutmus akan sapa ruang dengar Anda kembali. Oke, kedua narasumber kita ke Ibu Komang kembali. Sembari kita menunggu penelpon kita di siang hari ini ya. Nah, kita akan lanjutkan obrolan kita.

0: Jadi kami petugas LPP Kerobokan selalu berusaha melaksanakan tugas pembinaan itu supaya menghasilkan output yang bermanfaat bagi warga binaan. Jadi Tekor ini dilahirkan dari semangat kerjasama dengan pengusaha keripik tempe yang kami undang ke LPP Kerobokan untuk memberikan pelatihan kepada beberapa warga binaan. Jadi kalau ditanyakan kenapa beberapa, karena kalau terlalu banyak nanti takutnya tidak fokus. Jadi kami pilih yang memang
1: berkompeten di bidangnya.
0: Pertama adalah minat. Minat, bakat, kompeten dalam bidang kuliner. Jadi mereka kami undang, mereka memberikan pelatihan kepada warga binaan. Setelah itu warga binaan mulai berkreasi sendiri. Jadi setelah pelatihan itu, setiap harinya mereka selalu mengulas lagi materi apa yang sudah diberikan oleh pelatih. Jadi Tekor ini sendiri tidak langsung seperti ini, Blimus. Tidak langsung seperti ini. Jadi Tekor ini pertama-tama ketika diberikan pelatihan oleh para pelatih, pasti tentunya banyak kendala dalam pelatihannya tersebut. Tetapi kami selalu berusaha dengan kemampuan kami sebagai petugas memberikan suatu apa namanya brainwashing. Kalian pasti bisa. Nah, Tekor ini pertama-pertama itu karena di dalam lapas itu sendiri banyak sekali yang harus kita perhatikan dari sisi keamanan, jadinya seperti kedelai yang memang mungkin bisa saja kami campur raginya di dalam LP, tapi kami datangkan langsung kedelai yang sudah dicampur ragi ke dalam lapas. Jadi anak-anak itu hanya mengadon tempe, apa, mengadon kedelai yang sudah campur dengan ragi itu dengan tepung kanji. Itu difermentasikan selama 2 hari. Nanti setelah Tekor ini, apa, keripik tempe ini sudah siap potong, baru nanti setelah 2 hari itu mereka potong, kemudian diracik dengan bumbu rahasia LPP Kerobokan. Tentunya ini tetap Hippie itu punya bumbu rahasia. Betul. Kita juga punya bumbu rahasia. Setelah itu baru digoreng. Nah, awal-awalnya tempe ini belum punya nama. Namanya cuma keripik tempe.
1: Keripik tempe.
0: Ya. Keripik tempe, keripik tempe, keripik tempe. Jadi pemasaran cuma di dalam internal lapas. Belum ada brandingnya, belum ada brandingnya. Nah, baru di tahun 2023 itu kita kebut. Kita memikirkan bagaimana membranding Tekor ini supaya bisa
1: tembus ke pasaran.
0: Tembus ke pasar. Jangan nasional aja, sampai internasional.
2: Wow, luar biasa.
0: Ya. Jadi filosofi Tekor ini sendiri itu kan storytellingnya pasti berangkat dari bagaimana warga binaan itu memiliki semangat juang untuk menghasilkan suatu produk. Nah, filosofi nama Tekor ini sendiri pun kami pikirkan juga. Di Bali itu mungkin Blimus tahu sama Kak Tari tahu Tekor, Tekor. Jangan warung bubuh ya. Tekor ini tempe tempe LPP Kerobokan. Tekor itu memiliki filosofi wadah kreativitas dari warga binaan pemasyarakatan lapas perempuan Kerobokan. Jadi tidak sembarang nama Tekor jangan.
1: Tekor ya.
0: Ini harus jelas Tekor. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Tekor ini seperti yang saya sampaikan tadi, supaya memiliki nilai jual yang tinggi, kita upgrade lah dia dengan kemasan yang lebih premium. Begitu. Jadi Astungkara, Blimus, Tekor ini sudah akhirnya kejadian, sudah go internasional. Saya lupa tadi menyampaikan. Jadi Tekor ini sudah digunakan sebagai salah satu souvenir dalam kegiatan WCPP di bulan April 2026 ini, World Congress Probation and Parole. Itu dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Itu. Jadi kami patut berbangga diri karena warga binaan kami sudah menghasilkan suatu produk yang sudah tembus di pangsa pasar internasional.
1: Bukan di daerah Bali saja, ya, nasional, bahkan ke internasional.
0: Iya. Jadi mudah-mudahan storytelling di belakang pun kita sudah sampaikan juga ada storytelling dari keripik tempe.

0: detektor ini. Produknya hasil karya dari warga binaan
1: masyarakat. Iya.
0: Jadi jangan lihat ekornya aja, tapi proses pembinaan itu sendiri, supaya nanti warga binaan kami keluar dari lapas memiliki rasa memiliki skill, rasa percaya diri, sehingga nanti kami harapkan mampu mandiri secara finansial.
1: Terima kasih ya. Bu Taris ya, Bu Koma ya, Bu Koma.
0: Aduh, keingatnya Bu Taris.
1: Saya sampai bingung ini ya. Ya, maksudnya kembali ke Ibu Taris ya. Bagaimana sepak terjang mendengar penjelasan dari Ibu Koma yang sudah sampai menyasar ke internasional untuk Ibu Taris?
2: Luar biasa sekali ya. Sangat appreciate terhadap LPP Kerobokan ya Bu Koma, karena tentunya untuk menjadikan seseorang, apalagi mungkin dengan image yang sudah kita tahu
1: sendiri. Mohon maaf Ibu Taris, siap. Kita sapa penelpon dulu.
2: Oke.
1: Om Swastiastu, selamat siang. Ya, mungkin karena keterbatasan sinyal ya, kami akan sapa kembali ruang dengar Anda di 223361. Ya, bisa dilanjutkan Ibu Taris.
2: Ya, terima kasih. Jadi sangat appreciate terhadap LPP Kerobokan yang udah sangat luar biasa. Kami membayangkan aja kan itu membina seseorang yang mungkin image-nya ya, brand image di masyarakat, orang yang sudah ada, barat kata kalau mungkin kasarnya kita bilang di balik jeruji besi gitu, tapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu ini yang sudah sangat luar biasa sekali. Bahkan kami pun untuk meng-hire orang yang akan kita ajak bekerja mengembangkan usaha ini tertatih-tatih juga, apalagi menjadikan seorang dari yang belum tahu hingga memiliki skill dan confidence untuk terjun di dunia kuliner, kan seperti itu. Nah, sebagai pelaku kuliner sih, saya sangat terinspirasi dari hal tersebut, dan tentunya mungkin kedepannya kolaborasi antara HIPI dan juga LPP Kerobokan ini akan menghasilkan banyak pembelajaran juga bagi kami, seperti itu. Karena tentunya walaupun kita sama-sama mengajak orang bekerja sama, tapi latar belakang yang berbeda kan luar biasa sekali. Ada banyak hal yang bisa kita adopsi mungkin nanti ke depannya untuk dinamika di masyarakat seperti apa, walaupun latar belakang orang apapun itu kita bentuk nanti punya skill, semoga bisa menjadi ladang yang bisa memberikan kita pemasukan seperti itu. Jadi luar biasa. Nah, kemudian berkaca juga dari apa yang sudah kami lakukan, tentunya kami sangat ingin ya, kalau khusus di saya, kan saya ingin membuat Jajagina ini naik level. Tentunya kedepannya kita ingin juga Jajagina saya, khususnya mungkin kalau produk rengginang lain, mungkin ada yang sudah penjualannya skalanya internasional dan berani bersaing di pasar global. Tapi kalau dari kami sendiri, karena kami juga masih memiliki beberapa kendala, mungkin nanti juga kami akan mengupgrade dan juga men-scale up usaha kami dari berbagai halnya. Semoga nanti juga kami bisa mencapai penjualan sampai ke pasar global. Dan kami yakin sih kalau misalnya kita bisa sedikit demi sedikit untuk meminimalisasi kendala-kendala yang kita hadapi seperti pemberdayaan SDM dan lain sebagainya, kami siap bersaing sebenarnya. Tapi memang butuh proses yang panjang seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya sekarang kita sudah ada di bawah binaan HIPI Bali, semoga kedepannya nanti hal-hal yang bisa menjadi kekurangan-kekurangan dari kami itu bisa diminimalisasi kembali.
1: Astungkara ya, bisa up seperti tekornya sampai tembus ke internasional ya.
0: Astungkara.
1: Oke, Ibu Taris, kembali ke Ibu Komang. Dengan adanya tekor di warga binaan, dampak ke warga binaan sampai saat ini, Ibu?
0: Baik, untuk dampak terhadap warga binaan itu sendiri tentunya pastinya dirasakan secara langsung. Yang pertama, mereka mendapatkan satu keahlian, skill untuk mengasah keterampilan mereka secara mandiri, persiapan mereka keluar dari lapas setelah menjalani masa pidananya. Dan yang kedua adalah ada premi untuk mereka, premi atau upah ya, lebih familiarnya, upah yang kita berikan sesuai dengan, tentunya karena kita instansi pemerintah, tidak jauh-jauh dari peraturan pemerintah itu sendiri terkait pemberian premi terhadap WBP. Jadi di sini bahkan banyak dari mereka itu bisa kadang memberikan sedikit untuk anaknya. Kadang kan ada mereka yang pisah dengan anaknya kan. Jadi mereka bekerja menghasilkan di dalam lapas itu bukan hal yang baru. Jadi masyarakat juga harus tahu di dalam lapas itu mereka bisa bekerja dan tentunya menghasilkan suatu karya yang bernilai jual. Seperti Tekor ini, Astungkare, anak-anak di bawah binaan kami, khususnya memproduksi Tekor, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui premi atau upah yang sudah kami berikan. Demikian. Luar biasa. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir.
1: Dampaknya sangat bermanfaat, luar biasa sekali ya bagi warga binaan.
0: Dan yang ketiganya kan mereka sudah memiliki keahlian. Nanti setelah mereka keluar, banyak yang bilang, Bu, saya mau membuat perusahaan keripik tempe.
2: Luar biasa.
0: Keripik tempe, karena dia kan juga pasti pegang bumbunya. Saya sampaikan tidak masalah. Yang penting kamu harus berusaha di luar dan jangan sampai mengulangi pidana lagi. Kalau mau bertemu di luar, ngopi di luar kan lebih enak daripada ngopi di dalam lapas. Demikian Limus.
1: Ya, manfaatnya luar biasa sekali ya. Ketika keluar dari, bisa dibilang di jeruji besi. Apa namanya, manfaatnya untuk lebih positif lagi di kehidup yang di kedepannya lagi. Oke. Untuk yang terakhir, Ibu Taris, harapan ke depan untuk di teras UMKM dengan apa namanya, jajah beginonya, bagaimana harap untuk kedepannya gitu?
2: Baik, terima kasih Blimus. Jadi untuk para pendengar juga ya, tentunya kami sebagai UMKM lokal punya harapan yang sangat besar untuk kemajuan UMKM kami. Tidak hanya Jajegina atau Jaje Rengginang ya, tidak hanya Jajegina aja yang diharapkan naik kelas, tapi apapun itu produk lokal Bali agar bisa memiliki kualifikasi dan value yang lebih tinggi lagi, sehingga kedepannya kita siap untuk berkompetisi di pasar global sekalipun. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk menjadikan sebuah UMKM itu punya nilai, punya kelas, kemudian scale up, tentunya kami tidak bisa sendiri. Mungkin kedepannya kami sangat membutuhkan kerjasama pemerintah. Kalau mungkin di lapas kan ada sebuah sistem yang terintegrasi. Kalau kami kan tentunya kami memulai dari benar-benar minus, yang bahkan kadang banyak juga UMKM Bali yang tidak mengerti regulasi. Sehingga harapan kami bagaimana caranya nanti pemerintah, walaupun sekarang kami tahu bahwa banyak udah program pemerintah yang mewadahi kami di UMKM, seperti misalnya difasilitasi untuk legalitas produk, kemudian PRT dan lain sebagainya, itu kami juga dibantu. Tapi mungkin ada banyak sekali loh ternyata UMKM-UMKM yang belum tersentuh. Sehingga kedepannya harapan kami, semoga kolaborasi-kolaborasi yang bisa mewadahi kami untuk bisa naik kelas itu digencarkan lagi, dan juga program-program edukatif kepada generasi muda, khususnya agar bisa kedepannya bagaimana generasi muda Bali ini menciptakan lapangan pekerjaan di rumahnya sendiri. Seperti itu Blimus.
1: Ya, terima kasih Ibu Taris ya. Dan yang terakhir untuk Ibu Komang juga, silakan.
0: Baik, terima kasih Blimus. Untuk harapan kami tidak lain adalah Tekor dan Pai Susu ini semoga bisa terus berkembang, baik dari sisi kualitas, kemasan maupun pemasaran, karena kita tidak bisa stuck di satu satu pencapaian. Kita harus terus berusaha menaiki anak tangga sampai nanti benar-benar kita merasa oh ini produknya memang benar-benar diminati oleh masyarakat. Kita harus terus membranding produk-produk khususnya yang dihasilkan dari lapas perempuan kelas 2 Akrobokan. Berbeda dengan HIPMI menyampaikan dari HIPI ya HIPI menyampaikan mungkin kita terintegrasi, tapi kami juga perlu dukungan dari masyarakat luas, karena di sini kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghasilkan suatu produk, tetapi juga bagaimana masyarakat itu mendukung proses pembinaan kami terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga nanti warga binaan pemasyarakatan itu memiliki keterampilan dan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga nanti kembali ke masyarakat mampu mandiri secara finansial. Itu yang pertama harapan kami. Ya, demikian Blimus, mungkin harapan-harapan kami semoga masyarakat luas tetap mendukung produk-produk UMKM.
1: Terima kasih kedua narasumber kita ya, obrolan kita hari ini sangat luar biasa sekali. Oke, pemirsa, salam semuanya. Rakalan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama kami di Perempat Suara Budaya Bali. Itu tadi kurang lebih 1 jam kita sudah ngobrol ya. Ya, obrolan kita sangat luar biasa sekali. Nah, karena keterbatasan waktu, Ibu, kami akan tutup obrolan ini dengan Pramo Santi. Jika ada kesalahan selama kami mengudara selama 1 jam, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.
3: Om Swastiastu.

Saudara pendengar, momentum libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus memicu lonjakan penumpang penyeberangan dari Pulau Labuhan Sanur menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Jumlah wisatawan yang menyeberang tercatat mencapai 6.000 orang per hari. Ketua Wilayah Kerja Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Benua Pelabuhan Sanur, Warsite, mengatakan peningkatan arus penumpang terjadi sejak dimulainya libur panjang yang bertepatan dengan akhir pekan. Menurutnya lonjakan tertinggi terjadi pada Jumat lalu. Sementara pada hari normal jumlah penumpang penyeberangan bisa berada di kisaran 3.500 hingga 4.000 orang per hari. Selain peningkatan penumpang, lalu lintas kapal cepat di Pelabuhan Sanur juga mengalami kenaikan. Dalam sehari aktivitas pelayanan tercatat mencapai sekitar 80 trip keberangkatan dan kedatangan. Warsita juga menjelaskan, peningkatan penyeberangan didominasi wisatawan domestik maupun mancanegara yang memanfaatkan libur panjang untuk berwisata ke kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang menjadi destinasi favorit di Bali. Rekan-rekan, sekian Gater Bali bersama Tunmus dan sampai jumpa di Gater Bali selanjutnya.

swastiastu. Angge pemirsa rekalarai sanekantun iring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Perempat RRI Denpasar. Muali mali sarang ditiang ketut mus kantun nyarang septon rekalarai ngantos galah ditiang puput bertugas malah jebos ring galah jam 3 sore. Lanturan ditiang acara druene ring galah jam 1 puniki ring acara rahina ayu ngelila ulangun antuk ditiang aturan temang-temang pop Bali nggih. Pemirsa rekalarai sedereng ditiang jagi pacang nyangre rahina pemirsa ring lain telpon 223361 tawi sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar druene. Dulu teman piar sayang temang pengawet ditiang asiki saking bintang kesarangin Angga Patriot sayonara mata emasio.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sugeng Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Rakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia Kali.

Blempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Blempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, blempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Blempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Blempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Inge pemirsa Rakelarai, sahabat budaya, sane kantun tetap satya iring titiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malih titiang ketut mus kantun nyarangin sementara Rakelarai maka saming ye. Jadi pacang sangra titiang dumun ring lain telepon 223361. Nge, wawu sampun atur titiang mengkudang-kudang temang punika demogi presiden menghibur Rakelarai ring siang makadi mangkin. Talar pemirsa sane sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki wenten Pekak Dania ring Sanur nggih. Sok semua sampun nyarangin talar wenten semeton Bapak Ketut Sumarjo ring seputaran Banyar Bengkel dan Pasar nggih. Terima kasih niki sampun nyarangin ring wengi kadhe mangkin talar. Semeton ditiang ring Celuk niki sampun talar nyarangin niki nggih. Mugi kena rahayu Bapak Ketut Murdayo niki nggih. Selamat siang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajam Siang.
0: Inge, sarang Pekak Ring Sanur.
1: Ye, Pak Cetrisa.
0: Punapi Gatre.
1: Gatre, Agung Karokena. Pak Cetmus, Punapi Gatre.
0: Ye, Dados, Kena Rayu. Saram, sarang Nini.
2: Ye, Raja, nyarang Siki, Blitu.
0: Inge, Kena Rayu.
1: Ki cuaca kantun rem-rem niki wedok.
0: Patah niki ring seputaran studio taler rem-rem niki.
1: Ya de wong geje dan sabah kon. Itu pantingane niki siane. Ngasan teman men siki
0: wedok. Lurus.
1: Temane Kapat Bali wenten ya niki. Tapi meli gibungan.
0: Kapat Bali meli gibungan. Nggih. Jagi rerahan dumun.
1: Wenten
0: itu? Jangan ingin dumun megatron mana kidek mantan?
1: Wenten.
0: Jagi kantun orang. Kapat okay. Bali.
1: Api mantan wenten.
0: Kapat Bali niki lelaki perintis.
1: Gados.
0: Ingin. Meli gibungan duwe durung munggah niki.
1: Dereng ranjing. Lebih anyar niki.
0: Ingin lelaki perintis. Ingin sampun saya ke.
1: Dia mengatakan cetak maka sami dulu. Macam Richard Moss, suk semua untuk gala. Dia mengatakan Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge suk semua niki ring widangan Sanur Pekak Dania. Inge sampun nyarang sementara kelarai maka sami ring wengi ring siang mekadi mangkin. Inge. Inge sang radita mewali ring lain telepon 223361. Inge.
3: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu. Selamat siang.
3: Selamat siang, kekeran Richard.
0: Mbah Egi.
3: Gung Biang.
0: Gung Biang Sri. Inge.
3: Punapi Gatre Richard.
0: Kena Rahayu Dados Gung Biang punapi niki.
3: Mancurnya di tiang kena teller.
0: Wajah
3: punapi rem-rem.
0: Rem-rem niki.
3: Ini ngeribis niki Richard.
0: Ini
3: tiang nunggu temang mantan Richard.
0: Inge.
3: Gelutan Siduri nge.
0: Gelutan Siduri nge saya ge.
3: Rajang mangko sami nge semetan perempat malu kena rayu.
0: Inge.
3: Inge gala baru yang patut. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suk semua niki ring gum yang seri ring seputaran kekeran. Sampun nyarangin ring siang mekadi mangkin. Mewali sangra ditiang malisiki dumun. Ring lain telepon 223361. Sane sampun saya ge niki nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
4: Om Swastiastu.
0: Nggih.
4: Selamat siang.
0: Nggih.
4: Sarang Gatre, Dut.
0: Gatre kena rayu. Sarang sira ditiang?
4: Mengwi, mengwi.
0: Mengwi ini Agus.
4: Nggih.
0: Punapi Gatre ini?
4: Gatot yang
0: becik mendung iki betul. Patah iki ring Hayam Uruk dan pasar sekitarnya mendung taler.
4: Nah tembang itu.
0: Durus.
4: Tembangnya ada ulik.
0: Sane.
4: Goyang sambal lindung.
0: Goyang sambal lindung, ye.
4: Ye, mau gatot kita sering sami, Twitter, tembang. Tembang kau itu. Cepat dan sereng sami. Budal malah jebas mana selamat nge.
0: Inge.
4: Tetir galah mungkin Om Santi Santi.
0: Inge suk semua niki nge. Ring Nini Agus nge. Ring seputaran mengui niki nge. Sampun nyarangin taler. Aring siang mekadi mangkin. Nggih pamirsa sareng sami rekala rai. Senekantun metunggilan ireng ditiang sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz. Dulu cuman piarsa yang temang saking Kapat Bali. Lelaki perintis tur malej bos mewali jadi petang sangra ditiang ring lain telepon 223361.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, nge kena-kena, nge kibuk EKBB, dalam, nge rahayu.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

baru standar. Tari baris standar adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Ingin pemirsa rakalan rai sana kanton di ring di tiang masjid ring perempat suara budaya Bali. Jadi pacang sangra di tiang malisiki dumun nge ring lain telpon 223361 pindah ke penelpon terakhir niki nge. Nge. Om swastiastu, selamat siang.
1: Om swastiastu, Batut.
0: Ingin nggak terkena rahayu, Batut penapa pindah ke penelpon terakhir niki.
1: Penting boleh kan.
0: Ingin durus.
1: Nah Demang sana.
0: Inge.
1: Panggilan Demang ni Jago Rayu.
0: Jago Rayu.
1: Dari Tut Asmara.
0: Tut Asmara inge.
1: Inge. Bagaimana tutup sarang sami.
0: Inge.
1: Andokan kita yang menjepit pintu, kita berjaket bang dia jepit pintu.
0: Jago Rayu, Jago Rayu. Tut Asmara niki. Durung mungah niki Pak Tut.
1: Nggih. Enten ya gede kembung dari Gus Jodi.
0: Nggih saya ge.
1: Nggih. Tut semua Pak Tut.
0: Nggih.
1: Nyidang masuk dhewe aduh. Hayo ke wah. Nggih Pak Tut nggih sok semua kala katur wali. Om santi santi santi om.
0: Nggih sok semua niki Bapak Ketut Murdaya ring widangan Celuk Sukawati nggih sampun nyarang. Mungkin kena rayu semeton di tiang ring widangan Celuk. Nggih pemirsa rakala rai pinake nah Bapak Ketut Murdaya pinake penelpon terakhir nggih. Nah rawi diki dumun di tiang nyagi pacang nyarang sementara rakala rai duaning ke bande antuk gala nenten presiden di tiang lantur acara duwe Ritar kalane titiang ngiring pasti ke akeh kekirangan titiang titiang Mas Agung Rena pangampura pinaka usanane ngatur sinab titiang antuk para mosanti tur temang yang puniki pinaka temang penguntat titiang om santi santi santi om

Ingin pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekan tuner ring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali sampunan mereka meriki sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz jagi pacang iring di tiang pemirsa sarang sami rile ring perempat RRI Jakarta lan RRI Makassar.

0: Karite jam 13.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan The Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

dengan tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita lagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, ditentunya Abang Po di Pro4 Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Kita ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar.
1: Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Pro4 Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Pro4 Jakarta ataupun di Pro4 Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Ini, lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Pengennya nih, Karyanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu, di kosan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Aneh, nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh begitu.
1: Begitu.
2: Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Dengan arah sumbernya sudah ada ya bersama kita di online.

0: silakan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit, nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Pro4 Makassar berapa nanti ya?
1: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa, Bung Jo?
0: Kita
1: Jakarta.
0: Di 0213504510. Untuk WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita, siapa kata filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Jo dan Assalamualaikum Bu Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih, kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama sipakatau. Saya sambung Bu Anti ya dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
1: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan sipakatau, Bu Prof? Silakan.
2: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya sipakatau itu bukan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadana rupa tau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanar itu riyatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
1: Oke. Nah, apakah sipakatau juga itu berdiri sendiri Ibu Prof dalam budaya Bugis?
2: Oh ya, Masya Allah, sungguhnya tidak ya. Tidak, sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni sipakatau yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak? Mm-hmm. Itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Sopeng, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasung ini, ada tambahannya yang ditambahkan oleh responden, yakni sifat karyo. Artinya saling menggembirakan, bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
1: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan si Pakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
2: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Si Pakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Si Pakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Mm-hmm. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
1: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya?
2: Kalau iya, betul.
1: Kita lakukan, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apalagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
2: Iya betul, ya itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya, yeah. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Si Pakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Ya. Jadi sesungguhnya bukan saya mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
1: Iya, oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
2: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182 ribu. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik. Dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari Si Pakatau itu sendiri.
1: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan Si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
2: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni Si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika Si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial. Tiga pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
1: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
2: Ya, atau betul. Bagaimana
1: contoh Si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
2: Ya, jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa ajak olak muaka mau laki. Jadi tidak orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi ya, jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yola lemu naku mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan, jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si pakatau.
1: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si pakat lebih dalam media sosial?
2: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini apakah saya senang gitu. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini kita bisa membatalkan kita punya ijikan kepada orang lain.
1: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si pakal lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si pakal lebih ini?
2: Kalau si pakal lebih kan artinya tadi anu ya, si pakal lebih itu artinya memuliakan. Ya, memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumur ya Lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si pakar lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya. Dan itu juga di dalam papasena Rubi Larisopeng bahwa mereka mai loki mapengaja loki angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh kemudian baru kita memutuskan. Demikian.
1: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal si pakatau? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya, itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur si pakatau, bagaimana nih mereka harus membatasi diri mereka lah agar ya tahulah si pakatau itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
2: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu, itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal Sipaka Tau. Tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74,3% itu tadi. Dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si Peketau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
1: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal si Pakat Tahu begitu.
2: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
1: Iya ya. Baik. Nah, apakah si Pakat Tahu juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja Ibu Prof atau untuk seluruh Indonesia mungkin atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu Ibu Prof?
2: Iya. Insyaallah. Sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, si Paketo ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
1: Oke. Iya.
2: Si Paketo kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tetapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya si Peketau lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
1: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah si Peketau ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof? Kalau ada berita hoax begitu,
2: iya. Waduh. Justru ini di sini perannya si Pakainga Bu Wanti.
1: Ya, oke.
2: Jadi si Pakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan si Pakai lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
1: Oke.
2: Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin Buanti. Okay. Itu modelnya yang paling sederhana.
1: Oke. Okay. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si Pakat Tau masih bisa kita pertahankan gitu Bu Prof?
2: Justru ini si Pakat Tau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi si Pakat Tau adalah sebaliknya. Si Pakat Tau tidak melawan modernitas. Ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
1: Oke, baik Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Pakat Tau, adakah itu Bu Prof?
2: Ya, Alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program. Saya terlibat langsung. Programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
2: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana sepak takraw ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Dan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi

0: harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
1: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro F4FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bung Jo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah apa ya ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
0: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya, Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipakatau ini? Silakan Bu Prof.
1: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipakatau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipakatau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipakatau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan Sipakatau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
0: Oke, baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
2: Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar Perompak pemirsa internet, terkait Sipakatau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Apa namanya, Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia, seperti itu.
1: Betul,
2: Bu Jo. Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar Perompak yang bisa menghubungi nomornya Perompak Makassar ataupun Perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
0: Belum, kita coba ya Bung Jo. Nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
2: Boleh.
0: Siang hari ini.
2: Kalau pesan WhatsApp juga boleh. Iya.
0: Boleh
2: ini,
0: pesan WhatsApp.
2: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan Sipakatau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri katanya gitu. Terima kasih.
0: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Bu Prof.
1: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya, di dalam melihat apa perbuatan

0: terus-menerus, merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya. Saya tahu itu ada dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
1: bilang
0: sistem
1: namanya Bu Pro.
0: Oh, lontara bilang ada istilahnya lembuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga, terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah sipakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau sipakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
2: Pertanyaannya
1: ya?
2: Ada dua.
0: Oh iya, betul.
2: Karyanti ya, Punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan sipakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ya? Ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
1: di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telefon mungkin ke Haryanti?
1: Ya. Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
0: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh.
0: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau nah ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga sipakatau ya. Jadi selain itu jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga, itu tadi yang sipaka inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita sipaka lebih, jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
2: akan respect gitu ya Bu.
0: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri Bu Abinjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali begitu Bu Jo. Jadi mengingat diri kita dan kita membuat orang lain lebih mulia juga supaya kita juga dihormati.
2: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada.
2: Belum. Ya udah. Kita angkat dari Jakarta ya, sudah kedap-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh kebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
2: Siang.
3: Mbak
2: Yanti.
3: Ibu ya, siapa ini? Ya. Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, enggak kebaca nih. Yang ini pakai ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, yang hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik, keduanya gitu.
2: Iya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
3: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamas Lampung, ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan, sipakatau, yang saya baca ini, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di Sipakatau itu Bu gitu?
2: Oh, bisa digunakan.
3: Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Oke.
3: Okay. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan sepak kakao ini di era sekarang apakah hanya untuk di apa namanya perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu, Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Hmm. Jadi tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Parkatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi

0: ya dan nyata gitu ya, tidak ini tidak terbatas.
1: Oke, jadi bisa di mana aja ya, jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
0: Bukan hanya di media sosial,
1: tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya promosi terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
1: Nggak nyambung sangat.
0: Nggak nyambung jadinya, betul.
2: Dan miskomunikasi nih kalau begitu, ribut nih orang biasa.
0: Itulah jadi terjadilah yang namanya
1: nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
2: Adu argumen.
1: Iya.
2: Gitu, ya, di dunia tidak nyata, di dunia maya.
1: Iya. Gitu ya. Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
2: Kami belum.
1: Belum ya. Udah kita akan dari Jakarta aja ya.
2: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Prompat. Assalamualaikum.
3: Selamat
1: sore,
3: Prompat. Jakarta.
1: Iya. Iya, Caca Ayu, silakan Caca Ayu.
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, silakan Caca Ayu.
3: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, saya supaya sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya. Sepakatau ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri sebagai itu aja sih Pak. Tidak tahu apa belum ya tentang sepakatau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
1: Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya.
3: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga dan banyak ujaran kebencian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait
0: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bung Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sepakatau lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
1: Iya nggak apa-apa, ini kan suara budaya Nusantara.
0: Nanti Banti yang mengatakan balik itu apa Banti? Jadi kalau orang lain balik kita kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sepakatau ini bukan hanya tentang diri sendiri tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, banyak pertanyaannya.
1: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Setiawati ya, untuk sepakatau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
2: Silakan Ibu Prof.
0: Ya, saya berikan kata penutup ya.
1: Iya.
2: Silakan Ibu.
1: Ibu.
0: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, Nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana, tapi sangat dalam. Yakni, tau mapaka tau ripadana rupa tau, yenar itu riatutui ridewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Yeah. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layak

0: Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pekatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti yeah, itu betul, intinya sama, intinya satu toleransi satu. dan juga memanusiakan manusia, seperti itu. Betul. Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Bersara ini dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ya, itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo jadi tema pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda,

Akhirnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyesuaikan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar pesawat menyusul lonjakan harga altur. Melalui KM nomor 1041 tahun 2026, maskapai domestik kini diperbolehkan mengenakan biaya tambahan hingga 50% dari tarif batas atas guna menjaga keseimbangan operasional penerbangan dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisya mengatakan penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi harga aftur per 1 Mei 2026 yang mencapai rata-rata Rp29.000 per liter. Kebijakan yang dimulai berlaku sejak 13 Mei 2026 ini juga mewajibkan maskapai mencantumkan fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang. Sementara Kemenhub akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali. Yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar, Kedan Rai masih ditemani oleh Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabar, apa kabarnya nih Raka dan Rai semua? Semoga sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya, serta tentu saja diberikan kebahagiaan. Kembali lagi bersama saya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 18 Mei 2026. Seperti biasa, Deduta hari ini akan mengajak Raka dan Rai sekalian berdendang dan bergoyang ya, bersama deretan lagu dangdut pilihan Niki ya, yang akan membuat suasana makin asik. Nah, untuk Raka dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa nanti langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Deduta lewat WhatsApp di 087-89-882-2420. Dan jangan lupa juga bisa komen di postingan teratas Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Nah, biar sore ini semakin semangat, mari kita buka dulu acara ini dengan sebuah lagu pilihan ya. Ini pilihan dari Deduta. Selamat mendengarkan.

0: Halo, halo, halo, kalian Rai, masih di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta, tentunya di Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah kita dendangkan sebuah lagu yang berjudul Sayang dari Pia Palen. Nah, lagu ini merupakan lagu dangdut koplo yang sempat sukses besar ya di kancah tanah air. Lagu yang dirilis pada tahun 2017 ini memiliki kisah tentang ketulusan cinta dan kesetiaan kepada sang kekasih. Ya, walaupun rekan-rekan Rai, perasaan tersebut kadang menyakitkan. Nah, kalian Rai, seperti biasa ini setelah Duta mendendangkan sebuah lagu sebagai pembuka, sekarang saatnya kita masuk di sesi request lagu dan juga salam-salam. Oke, bisa langsung di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Duta nih di WhatsApp Pro 4 di 087-898-822-420. Dan bisa juga nih komen di postingan teratas di Facebooknya Program Budaya RRI Denpasar. Oke, kita buka nih kilen teleponnya. Siapakah yang beruntung nih menjadi penelpon pertama? Ya, ini sudah ada penelpon. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Bidai Duta.
0: Asik, selamat sore Pak Dania. Ya,
1: selamat sore juga. Bagaimana kabarnya Pak Gede Duta?
0: Sehat Pak. Pak sehat ini?
1: Sehat.
0: Bersama dengan Nini nih ke?
1: Nini lagi mandi dan cucu.
0: Lagi ngempu.
1: Mau ini les
0: sebentar. Oh, mau les.
1: Iya. Pak sore ya. Cari posisi dulu biar bagus
0: Pak. Oke, silakan dicari-cari dulu posisinya. Niki Peka.
1: Sudah bagus ya.
0: Nggih, sampun Niki. Niki Peka sampun ngeteh Niki.
1: Sampun jangkep sudah lengkap ini gede.
0: Sudah lengkap.
1: Iya. Semuanya udah lengkap, jajan apa segalanya udah.
0: Ada yang kurang itu Kak? Ada kurang goyang itu kayaknya.
1: Iya, kurang goyangnya dengan dangdutan dulu ya.
0: Iya, mau lagu apa nih?
1: Lagunya dari Mega Mustika, Selimut Biru ada ya?
0: Selimut Biru.
1: Mega Mustika.
0: Mega Mustika nggak ada ini, belum masuk playlist bukan?
1: Kalau gitu mimpi dari Erik Susan.
0: Mimpi ya dari Erik Susan. Adanya ini mimpi dari Rita Tresna. Kalau dari Erik Susan belum masuk playlist ini, Pekan.
1: Ya boleh itu aja sih coba. Okay. Apa bagus ya?
0: Oke, kita ya, coba ya.
1: Lanjut tengok-tengok dulu ya.
0: Nih, silakan.
1: Ada siapa ya? Mbak Indira, Mbak Anik Kapal, Pandepi, ada Gemas Payangan. Siapa lagi Nini Ita, ada Kenaro, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sembidi, Oda Kade, Oda Desia, Oda Wini, ada Patut Mancung, Pak Yanarbe, Pak Depolet Jaya, ada siapa lagi ya, Kak Ciatop ya, Haji Takta juga selamat sore, ada Mbak Tunindi, ada Goniang Yoga, ada Jero Mangku Sudani, Bolo Sekar, siapa lagi Bu Putri Sri Antasari, ada Melodi Kardiase, Peka Pedas, Bu Putu Keboyewo, siapa lagi Pak Eka Plage, Bu Wayan Swartini, Bu Sinta, Pak Man Pandu, Bu Jiro Cenago, ya buat semua aja dulu Pak Gede Duta.
0: Oke, dibungkus ya Pak Kak ya.
1: Ya, jadi satu dulu ya. Terima kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk kita dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Kak Dania dan juga Ninik Dania yang ada di Sanur. Semoga dengan lagu ini nanti Kak Dania terhibur dan bisa bergoyang. Nah, itu dia tadi penelpon pertama kita nih, Pekak Dania. Nah, sekarang dia sudah buka lagi nih line teleponnya. Siapakah ini di belakangnya Pekak Dania? Nah, sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Terima kasih. Siapa ya?
0: dari Widakan apa ini? Dari arah mana ini?
2: Kekeran.
0: Kekeran Gong Biang Sri. Ya.
2: Oh, betul.
0: Gong Biang, sehat ya Gong Biang.
2: Sehat juga deh. Gimana cuacanya di Ayam Uruk nih?
0: Di sini panas, tapi tadi
2: panas,
0: hujan.
2: Geriam-geriam nih deh Duta.
0: Oh, di kekeran geriam-geriam nih.
2: Gong kita sehat ya.
0: Sehat dong Gong Biang. Gong Biang mau
2: naik sama Dek Duta.
0: Dua hari yang lalu juga
2: brewo,
0: naik
2: ya.
0: Gih, brewo. Kok tahu?
2: Tahu lah. Ini fotonya deh, belum pernah ketemu nih sama Dirita.
0: Ah, gih. Kang Gui lihat dari foto dulu, nanti kapan-kapan semoga
2: ya,
0: kita bisa bertemu.
2: Ya, kapan-kapan ketemu ya.
0: Gih. Mau lagu dangdut apa
2: ini? Ya.
0: Sepiring
2: berdua ya.
0: Sepiring berdua.
2: Ya.
0: Salam
2: dulu ya dek.
0: Silakan.
2: Siapa tadi tu Kak Dania?
0: Yeah, Pekak Dania.
2: Nini Dania, Raja Mesanakan Nini Kak Terangkak. Yeah. Lu Eka Bebe, Nunga Eka, Eka Sempidi, Nini Santa, Orda Yuda, Mbah Yuda, siapa lagi ya? Nini Ita. Nini Ayuna, Mbah Indira, Bu Vera, munga Bu Vera naik-naik. Biar dek dutanya
0: ketawa
2: ya. Bu Veranya biar gempar dia naik itu kalau dia naik Bu Vera ya. Siapa Bu Anang, Wang Ayo. Bu Lur, mau lu cekar, Pak Man Pandu, siapa ya, Pak Tut Murdaya, Bu Putu Keboyuwo, Bu Man Budo, siapa lagi, Nini, siapa di kanal lo tuh,
0: Nini,
2: di rumahku pemenang, siapa lagi ya? Ya itu aja deh ya, lupa ya.
0: Oke, dibungkus ya.
2: Bungkus aja jadi satu dulu ya.
0: Pakai apa nih alas bungkusnya?
2: Pakai gini aja, plastik aja biar gak tembus ya.
0: Biar gak tembus ya, biar awet sampai ke tujuan.
2: Iya, bisa. Selamat tugas deh ya.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye Gong Biang Sri dari Kekeran. Terima kasih sudah request lagu hari ini dan juga menemani The Duta tentunya. Nah, untuk Akal dan Rai yang lainnya, nanti bisa ikutan ya, request lagu tentunya di 0361-223-361. Tapi sebelum itu, mari kita putarkan dulu nih lagu requestan dari Akal dan Rai sekalian. Selamat mendengarkan.

0: gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: masih di acara Pedangdut, dangdut adalah kita. Ya tadi sudah kita putarkan nih dua lagu requestan dari Raka dan Rai, ada Mimpi dan juga Spiring Berdua. Nah, Raka dan Rai kembali dari Duta buka line teleponnya nih. Siapakah yang beruntung nih bisa request lagu dan juga salam-salam ya. Langsung saja di 0361223361. Nggih, niki sudah ada penelpon. Halo Pedangdut.
1: Halo Pedangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Halo, siapa? Coba didebak deh.
0: Ini ada suara motor, artinya rumahnya di samping jalan. Ini dari Kebo Iwo.
1: Iya benar deh, mengguing ya deh.
0: Iya, ada suara motor mantan sih.
1: Oh iya, sudah lagi rame nih, mungkin mau ada yang pulang kerja gitu, rame sekali pinggir jalan soalnya deh.
0: Iya, kenten, jam pulang kerja sekarang ye, butung ye. Wah, tapi Niki gak perlu udah kedet ini langsung naik.
1: Iya, tadi baca gak WA-nya tadi?
0: Baca dong, baru mau tak kedetin.
1: Iya. Tumben emang monitor butuh deh. Aduh, belik sajan deh Duta po.
0: Hujan-hujan. Ayo
1: kan belik nih. Ayo seluk nak truno eh.
0: Weh, hujan-hujan butuh. Makanya keseret.
1: Iya.
0: Punap, gimana kabarnya Niki?
1: Kabarnya Sungkara butuh sehat deh. Jadi gimana kabar?
0: Sehat-sehat mantan deh Duta Niki.
1: Sungkara sehat terus ya deh. Semangat ngecuer.
0: Ngecuer nge.
1: Tapi berapa deh?
0: Nanti sampai jam 7 Bu Putu.
1: Siapa bernostalgia Bu Putu? Sang teman nostalgia aja. Aduh.
0: Iya
1: lo.
0: Terakhir kisah di rumah sakit mantan.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya sudah.

0: Sabar ini Fasya top lapangan golfnya pada gini ini dipotong-potong rambut rumputnya biar bisa nepak bola nih. Terus ada Pak Depi, ada Mbak Tunindi, Mbak Indira, Nini Ita, Pak Tet Mancung, Pak Yanarbe, gimana kabar? Ayo semangat gaskan, ramaikan.
1: Ramaikan.
0: Ada tadi Kak Dania. Selamat Kak Dania, udah dapat ulam kaper, udah digoreng tuh ya.
1: Bu Putu, Niki ya. Dicolek sama Kak Ciatop, katanya gak bisa masuk.
0: Ya ya Kak, Kak Ciatop udah siang kedetin, semoga nanti bisa masuk ya. Ada Kak Eka Plage, Kak Eka Mambal, terus nguling butuh Kak Ewa Plage ya deh ya. Dekat rumahnya deh tuh ya.
1: Di Petang nih kira-kira di Plage, saya lagi 20 menitan ke sana.
0: Oh lumayan juga deh ya. Ada Bu itu Bu siapa namanya ya yang di Pacah itu siapa ya Bu? Bu yang di Pacah. Ulandra ya Ulandra, kita gaskan goyangannya. Ada Mbok Lesekar, ada Pak Tut Murdaya, ada Pak Depolos Jaya, ada Gusti Biang Murni. Ada Nini Santa, ada Mama Linda, ada siapa lagi ini? Ninda Kuom, ada Gung Biang Sri. Udah naik tadi ya Gung Biang Sri nomor 2 ya deh ya. Tadi megus nih radionya butuh nak. Kenten deh, nanti keren mah kado Niki Ben hilang suaranya Ben kok gitu.
1: Mungkin sinyalnya nih ke.
0: Nggih, minap. Ada lagi siapa ya? Gung Biang Yoga, ya Gung Biang. Ya, ya cetut maka sami deh Bu Eka, Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi. Di bongkos kan ini Agus deh, ini Agus sering ngoling sama Mbak Hegi. Ya Pandepi, Bujro Grias Londeng Mangku Sudani. Ya, budi yang belum dikole ngampura semeto dibungkus jadi satu biar kita tetap bersatu di udara tetap bisa ngecuer koling-koling. Buat Deduta, selamat bertugas sampai tuntas, semangat jaya merdeka Bu Pera.
1: Terima kasih.
0: Bu Pera dan Dedek.
1: Tanda Mama Ibu tuh. Iya itu dia tadi Bu Putu ke Bu Iwo. Pasti kangen sama Bu Pera itu Bu Putunya. Biar ada diajak yoga ketawa ya Bu Putu ya. Mana nih Bu Pera nih kok gak ada naik ya. Naik-naik Bu Pera. Bu EKBB juga gak ada naik nih. Nini Agus juga. Semto anak-anak raya yang lainnya. Ayo naik-naik. Nah itu dia tadi Bu Putu Kebo Iwo yang sudah request lagu. Nah dia udah buka lagi satu nih kesempatan untuk kalian rayi untuk bisa request lagu dan juga salam-salam. Nah ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Om
1: Satya Sri Dangdut Ganteng. Iya, ini Agus lagi.
2: Mah Mangku
1: Jepati. Iya, Mah Mangku Raja Pati dari pemenang.
2: Punapi kabar
1: di Duta
2: Ganteng.
1: Sehat, Mbah Mangku. Mbah Mangku pun api katanya Diki. Napi?
2: Usah nak banten nak melukat.
1: Oh, Mbah baru habis melukat Niki.
2: Iya, cenak sakit. Niki sang Mbah sarang melukat.
1: Oke,
2: dan. Hujan makin
1: jangan kan? Oh, iya. Hujan
2: Niki.
1: Hujan Niki Mbah?
2: Kemenang hujan.
1: Wah, di sini terang.
2: Ya, mah hujan-hujanan
1: belus
2: nih,
1: Mbak. Oh, kenteng. Oh, Ige, Mbak Mangku.
2: Ya.
1: Mau request lagu apa nih?
2: Pandangan pertama, ampun.
1: Asik, panjang. Pandangan pertama. Awal aku berjumpa. Ige, ini lagunya sambun siaga nih, Mbak Mangku. Mau salam-salam, kah? Mamangku, salam-salam dulu.
2: Iko tunas siang
1: ye. Mau salam-salam enggak Mamangku?
2: Semoga sehat, penggemar perempat RRI, semoga sukses dan kami. Gung yang seri ampun boleh nge.
1: Ye sampun agan.
2: Yang seri Om Setiastu, salam kenal nge. Ina enten adik siang Rika, remui pupuan.
1: Ring pupuan.
2: Mengui pupuan.
1: Oh mengui pupuan.
2: Tak kantor kunci saja deh. Adik kandung gitu.
1: Oh adik kandung nih mbak.

0: nomor 5 dari Sentara.
1: Oh, Kenten.
0: Pasti numpang saja kantor polisi.
1: Oh, di depan kantor polisi nggih, gini ya nggih, tempat tinggal.
0: Polres.
1: Polsek itu.
0: Polres itu. Bandung,
1: ha? Polres Bandung nggih.
0: Di Brejan Beringkit teh.
1: Oh, nggih di Polres Bandung. Nggih. Polres Mungwi gitu teh. Ih. Ye, halo. Ye, terputus niki Mbah Mangku Prajapati dari Pemenang. Eh, wawain, Ini bahasa Bali, tiba-tiba ada duta. Di nanti coba lagi ya Mbah Mangku Prajapati untuk salam-salamnya. Nah, keren Rai, itu dia tadi dua penelpon kita, ada Mbah Mangku dan juga Bu Putu Kebo Iwo. Untuk lagunya Mbah Mangku nanti duta akan putar nggih di sesi kedua. Untuk sekarang mari duta akan baca nih single-singlean dari Kakak dan Rai yang ada di Facebook dulu ya. Niki ada Wayan Berata dari Batu Bulan yang hadir dan bergoyang nggih, terima kasih. Ada juga Bapak Ida Bagus Widiantara dari Sidubunut, Bangli hadir dan ikut bergoyang. Yeah. Dan ini seperti biasa, ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar yang ikutan goyang. Ada juga Oka Mulyarte dari Padang Sambean yang ikut bergoyang. Yeah. Itu dia Kenan Rai yang sudah single-single yeah. Kenan Rai, sekarang saatnya Deduta putarkan Niki lagu requestan dari Kenan Rai. Nanti Deduta akan kembali lagi di acara Pulau Dangdut di sesi kedua.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga. Nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Akhirnya Rai, rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK finansial di Bali disambut positif oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bali. Ketua BPD HIPMI Bali Agus Bagus Prastika Linggih menilai keberadaan KEK finansial dapat memperkuat ekonomi daerah, namun lokasinya diharapkan tidak kembali terpusat di Bali Selatan. HIPMI Bali mendorong pemerintah mengarahkan perkembangan KEK ke wilayah Bali Utara atau Bali Timur seperti Buleleng dan Karangasem demi pemerataan ekonomi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Halo, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja masih bersama dengan Gede Duta. Ya, pastinya di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, kembali nih Gede Duta buka line teleponnya di 0361-223361. Ya, kita lihat siapakah yang beruntung nih dapat kesempatan request lagu dan juga salam-salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut.
0: Yeay.
1: Sing pertama dulu. Halo Bro Dangdut, kita
0: dengan
1: kita.
0: Asik,
1: asik. Oke, bahkan dunia.
0: Yeay. Akhirnya naik juga ini.
1: Salib janggung yang seri. Ajak ibu kebo sane iwo.
0: Bu kebo iwo. Bu Pira, mana nih ketawanya? Ketawa dulu.
1: tadi dah nih pertama maunya ketawa. biarpun puyung hai kan gitu. Ada puyung hai, ada kopi. Yang penting bisa ketawa kan?
0: Iya benar, yang penting bisa ketawa.
1: Hujan ini sebentaran kota Tabanan, hujan.
0: Oh, hujan, deras nggih?
1: Hujan bales.
0: Bales
1: sekarang
0: ya.
1: Udah rendah.
0: Oke, entar.
1: Yang hujan turun lagi. Marilah kita berseduh pohon wingin.
0: Marilah kita nyeduh kopi ya.
1: Dangdut itu apa?
0: Ah, bukan lagu lawas kayak itu.
1: Oh, lagu lawas. Tidak ada dangdut nak. Halo penyanyi-penyanyi, bikinlah dangdut itu, bagus itu.
0: Oke, nanti Bu Pera yang nyanyi ya.
1: Kak Sain, Kak Dato, Kak Siatap.
0: Langsung dicolek.
1: Brabang, Tanah Lot kalah.
0: Kalah.
1: Kalah kak. Banyak malu kak.
0: Langsung dicolek-colek sama Kak Ciatap.
1: Iya banyak nih punjernya Nurago nyolek. Yang cantik nyolek. Jero mangkolit nyolek. Ayo
0: enggak. Semua nyolek. Ibu, sebelum kita ngobrol nih, mau lagu apa nih dulu biar bisa kita siapin. Enggak ada itu lagu lawas tuh, Indonesia lawas.
1: Sakitin sekarang Duta. Yang hujan lagi.
0: Lagu lawas itu, bukan dangdut.
1: Marilah berteduh di bawah pohon keladi. Nawang singgah-singgah gitu, tak tahu. Tak tahu ya nyanyian gitu deh Duta ya.
0: Yang mana itu yang pohon keladi?
1: Ya. Enggak tahu. Belum lahir itu.
0: Belum.
1: Dan Duta belum lahir tuh.
0: Belum.
1: Lagu-lagu lawas. Ya pokoknya lagunya gini aja.
0: Apa itu?
1: Rita Sugiarto aja.
0: Rita Sugiarto, oke okay. Ya. Rita Sugiarto
1: ya.
0: Yang mau apa ya. Deh, judulnya apa deh?
1: Ya, yang keren deh.
0: Aduh, yang keren
1: ya, okay, biar okay, menggoyang okay. Panggung sandiwara.
0: Oke
1: okay. Biar menggoyang panggung perombat RRI gitu.
0: Iya
1: ya. Pokoknya yang goyang itu jangan yang kalem.
0: Oke.
1: Okay, ya, yang goyang deh Duta ya.
0: Oke, okay, Duta siapin ya.
1: Ya. Pokoknya kalah.
0: Semua nyenggol lu, semua nyolek.
1: Banyak kan asal dah naik nih, banyak lu nyenggol-nyenggol ini inilah. Banyak lu enggak? Senang enggak enggak? apa namanya?
0: Salamin dulu, salamin, salam-salam.
1: Ini itu aja, dia kan bilang gek dia.
0: Oh, gek.
1: Iya.
0: Bu gek, benar nih ke. Bu ya, gek, bu gek pera.
1: Kalau dia duda kan bagus. Ini nih, Aji AGK nih nyolek tuh. Merdeka, Aji.
0: Merdeka.
1: Tadi dari gini, Gus. Pesagi tadi. Bu, ini agak ada tuh Pesagi. Kawan kita dia Pesagi, Cangkup. Tegalingga, Klembang, banyak nih. Okay, pokoknya dari Sabang sampai Merauke, okay, bahkan dunia.
0: Inggi.
1: Salam sehat, salam semangat. Dengar Perempat RRI. Dedi udah sama Bu.
0: Pera, yoga ketawa kita Bu.
1: Deduta sama Bu Pera.
0: Iya.
1: Ya, kawan-kawan saya yang berada di Pasar Sabanan, salam semangat.
0: Semangat.
1: Ya, dapat tak dapat, yang penting kita bisa ketawa.
0: Ketawa. Gimana ketawanya Bu Pera?
1: Inilah apa namanya, biar pikiran itu teman-teman plong gitu kan. Ya, kesusahannya itu hilang. Banyak guys, teman-teman ada stroke gitu. Ada anu banyak kan.
0: Ya biar enggak sakit ya Bu Pera
1: ya. Itu kan jangan yang sakit-sakit cepat sembuh. Ya dengar deh Duta lagi siaran nih di Perempat RI, pokoknya semangat, pokoknya semangat gitu.
0: Merdeka Bu Pera.
1: Ya. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Merdeka. Yeay. Itu dia Bu Pera. Dadah, bye-bye. Ya, langsung diajak yoga ketawa. Kita ajak selalu, selalu Bu Pera ini emang paling bisa bikin nih Deduta ketawa. Ya, Kang Rai, tadi kita sudah lewati sesi yoga ketawa bersama dengan Gede Duta dan juga Bu Pera. Yeay. Sekarang saatnya Gede Duta buka lagi nih layar teleponnya. Siapakah ini belakangnya Bu Pera? Terlihat. Nah, sudah ada penelpon ini. Halo, Pak Dangdut.
2: Halo, Pak Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Deduta.
0: Ige, Diki dari Wewidangan Mengwi.
2: Deduta prepaid.
0: Kok bisa prepaid? Yeay, mana ini?
2: Deduta Black Melented.
0: Hujan-hujan ini.
2: Hujan-hujan di sini masih hujan.
0: Ige, di sini mendung ini, kayak mau hujan nih.
2: Ini udah hujan nih, Deduta.
0: Udah hujan nih. Waduh.
2: Siapa kak?
0: Ini Agus nih.
2: Ya.
0: Ada.
2: Apa kabar yang Duta Bagus Menjedut?
0: Sehat, ini cantik. Gimana ini Nini?
2: Minta lagunya dulu ya.
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya Cubit-cubita.
0: Cubit-cubita.
2: Cubit-cubitan.
0: Oke, lagunya udah siap. Ini
2: ya,
0: Agus.
2: Nggih,
0: silakan, silakan.
2: Tengok ada Bu Pera sudah naik. Sudah tertawa. Diam dulu. Sebentar, jangan ketawa aja. Nanti kirim ke Bangli gitu.
0: Itu kak
2: ada kak Tiatop, ada kak Pedes, ada Mangku Braban, ada Mini Tuade, ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Ibu Ayan Batini, ada Bu Putu Keboiwo dah naik, Bu Ayan Lodra naik Bu Ayan
0: naik Bu Lodra
2: naik Nene, ngumpul-ngumpul gini pasti Bu Pera nih.
0: Dicolek itu.
2: Colek-colek aja di Bu Pera nih.
0: Kangen dia Bu Pera sama Nini.
2: Diam aja Bu Pera. Udah itu lagi Nini Ayuna, Mbah Nini, Mbah. Egi kekaran yang niang tri di kekaran naik
0: sampun naik
2: siapa lagi ada daftar ya keterangan Pak De Pak De Polos Jaya Pak Ika Mamal Pak Ika Plage Man Pandu menek Pak Man
0: naik Pak Man
2: ada Kuplo ada siapa lagi Pak Yanarba, Pak Tut Manceng, Bu Ani kapal, naik. Yeah. Ada siapa lagi? Dek Ocol. Kita, Dek. Adik kita mani. itu aja.
0: Nggih. Dibungkus nggih, nggih, nggih.
2: Ya, bungkus. Pakai semaknya 4.
0: Wih, banyak ya.
2: Bungkus sama daun pisang.
0: Daun pisang nggih, ini
2: biar. Beli. Begede. Padah dus.
0: Cakep.
2: Beli udang sama besiap di Kediri.
0: Cakep.
2: Ik duta mula bagus ganteng. Jadi penyiar di RRI gitu.
0: Eh, mantap sekali. Tiba-tiba matur di Agus.
2: Salam-salam sudah semua.
0: Yeah.
2: Belum dikoling. Nanti ya. Bungkus dek duta.
0: Akhir ini Agus.
2: Pulang dek duta, hati-hati aja di jalan.
0: Inggih pasti ini kali ini.
2: Hampir kau mengwi.
0: Inggih kalau nggak hujan kayaknya bakal hujan nih ini. Udah gelem.
2: Masih dekat di sini dek duta.
0: Jatuh
2: dek duta.
0: Ini.
2: Dadah bye bye
0: ini Agus. Ya itu dia tadi Nini Agus yang tiba-tiba pantun. Mohon maaf dulu nih Agus, dari duta gak bisa balas karena dari duta gak bisa pantun. Belum belajar nih sama Kak Eka sarang Pak Dodi nge. Ya itu tadi dua penelpon kita. Saatnya dari duta beralih nih Ki. Wenten yang nyolek nih Ki. Ada Bu Ninda Kuom ya yang ikutan goyang. Katanya salam sama Kak Mangku sudah nih. Bu Putu Kebo Iwo, Pak Yan Narbe, Nini Ayuna. Dan katanya di Kuom cuacanya gerimis. Ya semoga tidak deras ya Nini Bu Ninda. Nggih, kalau gerimis-gerimis nih ke enaknya kalau enggak ngopi ya tidur. Ya terima kasih Bu Ninda Kuom sudah menemani duta. Saatnya duta beralih nih ke Facebook kembali ya. Ini ada di Facebook ada Ibi Gung, kenten nggih Ibi Gung di Facebook. Oh, Ibu Agung Guang. Nama Facebooknya Ibi Gung nih kiri. Ibu Agung Guang Sukowati yang hadir. Katanya salam kompak selalu. Terima kasih Ibu Agung. Dan Niki Wenten, pendengar setia kita, salah satu pendengar setia ada Pak Arya Astang. Ya, katanya pro dangdut, dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Salam buat semua penggemar dangdut dimanapun berada, sehat rahayu dan lancar beraktivitas serta dimurahkan rezekinya. Yesuk semua Pak Arya Astang. Ya itu dia tadi senggol-senggolan dan dua penelpon kita. Saatnya kita putarkan lagu requestan nih. Lagu requestan dari Bu Pera dan ini Agus. Selamat mendengarkan.

0: cantik, kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Maka

0: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang Pendarma Wucana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan Dalem Watu Rengkong di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah Dalem Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara Dalem Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar Dalem Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalem Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidekarya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106.4 MHz Sekolah Raya masih ditemani acara Perdangdut. Dangdut adalah kita. Pastinya hanya di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya, itu tadi kita sudah putarkan ya lagu requestan dari Sekolah Raya. Kembali Deduta buka line teleponnya nih ya, kalian Rai bisa langsung nih di 0361-223361 ya. Ini sudah ada yang masuk penelponnya. Halo Perdangdut.
1: Halo Perdangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Hujan balas Deduta.
0: Hujan balasnya di mana tuh?
1: Di tabanan kat sisi kau.
0: Oh, nggih niki jik tak.
1: Cok, tabanan si kau.
0: Tabanan si kau Kak Mangku.
1: Ah, bunga atas meja.
0: Ah, nggih Kak Mangku Sedani.
1: Selamat deg di duta.
0: Nggih Kak Mangku Sedani.
1: Wah, hujan pas balas nih di balik eh. Wah, tabanan ini ayam muruk pun api.
0: Iya ya muruk gulam ram keras niki.
1: Oh, kasih hujan. Bisa nyo kaya nak di duta siaran baru anu bang ane bolak tengah gigi.
0: Ege.
1: Padahal mau tahu kan kak gitu ya.
0: Ege, nanti ya pas kita dinas malam kita kembali bertemu.
1: Atau nih, anu nih, ini lo tahu mana ini nih perangkat
0: iya. Iya, ge, Kak Wangku. Gimana kabarnya ini?
1: Kalau mau yang anu nih, pada nih, kedek. Kak bungkar ya masih barang kedek di dia lah, bukan kedekin.
0: Ini Rika kayak yoga ketawa, yang penting ketawa. Yang penting happy.
1: Anu nih ulung, gak ada hujan balas. Kebunin bang.
0: Lagu apa nih Kika?
1: Ane busan budage anu na pandangan pertama. Jadi setelah jumpa pertama.
0: Jumpa pertama.
1: Setelah jumpa pertama.
0: Oh setelah. Setelah jumpa pertama. Oke, lagunya sampun siaga niki, Kak Mangku.
1: Silakan sampean. Ini kalau calling pandang opaknya. Tante Jerman.
0: Ah, ini
1: tante.
0: Tante nggih. Tante Jerman.
1: Mega Bibi, Maman Pandu. Kak Eka Mama, Kak Eka Plago. Pelekar Kacung. Boyan Suartini. Boyan Laudro sampenang menek mentelas waktu meken. Ibu Sinta Penati Bang Ipayan Buka Mang Mano Ayu Mara. Ini sempetan yang diduta Duk Gek Sintia. Nah, dekata Buninakum Sampun Magatro Bumangku Majapati Pemenang ini Ayuna Munga Maluni ini Ita nah, Matun ini Katop Kapedas Pandesi Yobin Pabela Sampun Patut Mancung Payan Albo Gung Biang Seri Sampun Mak Iki Benoni Buktu Kebuliwa Sampun Sudah sampai dunia mereka kempidi. Bana bang Yudi lagi cakap. Hari tahunnya bung oh ni kak ngulik dah di duta.
0: Siapa ni kak?

0: dari Selamadeg. Ya, tadi Kak Mangku requestnya Setelah Jumpa Pertama dari Idelaila. Ya, semoga nanti kita bisa berjumpa ya Kak Mangku ya di acara Bernostalgia melanjutkan kisahnya Kak Mangku Sudani. Niki Bu Pera, wenten colekan niki dari Pak Astro Prayoga. Katanya panggilan sayang Bu Peranya Bu Gek Pera. Duetnya heboh katanya berdua kita Bu Pera, rancak bana merdeka. Gesuk semua Pak Astro Prayoga. Iya, itu dia tadi Kak Mangku dan Pak Astro Prayoga niki yang nyolek. Kita kembali niki buka line teleponnya, siapakah yang beruntung ya, bisa langsung di 0361223361 ya, sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dudita.
0: Niki Pak Omah Pandu.
1: Ibu Ledro, saudaranya.
0: Ah, malah, masa malah. Pak Omah Pandu.
2: Selamat sore, Deduta.
0: Selamat sore, Pak Omah.
2: Ganteng.
0: Ya, Pak Omah ganteng nih.
2: Iya.
0: Jek langsung bisa naik, mantap.
2: Mana cekok baru datang ini dari Megamel.
0: Oke, okay, iya.
2: Angklung ini.
0: Oh, wentan acara napi nih ki, Pak Omah?
2: Ada, ya orang meninggal. Tadi sudah dari pagi sampai baru aja datang.
0: Oh, baru datang. Langsung monitor ya, baru datang ya.
2: Langsung monitor, langsung
0: udah
2: masuk.
0: Wah, mantap.
2: Dani, Mangku.
0: Yeah.
2: Selamat sore, Mangku Sudani, Rahajeng, Mogi Rahayu, Sarang Mbah Nge, Mbah Mangku.
0: Iya, sekarang. Sampun buka pakaian nih ki. Atau nu mekaman nih,
2: baru nyodok, baru saja nih, nyodok, langsung nih, ada perudang, kok ada Mangku Sudani dengan memesan lagu, oh dangdut, udah mau ngasih Bali kita pernah.
0: Sampun ngopi nih, ngopi malu mesan tekan, dumun.
2: Sudah jangkep
0: nih.
2: Nasi jinggu 3 bungkus.
0: Waduh, mantap.
2: Pisang apa itu, pisang susu aja
0: mimi. Ya, mantap san.
2: Tengok roko bang apa bagi itu.
0: Oh nggih. Oh Pak Komang ten roko nggih.
2: Sudah meroko.
0: Kok nggih bagus
2: juga. Iki penting tiang lengah cara nini santa kon metik sing mako jek uyang lengah.
0: Oke,
2: okay, ini Santa, selamat sore Tante Jerman, Mogi Rahayu, Ibu KBB, ada Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Pak Jero Mangku Kutawaringin, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Bu Lo Sekar Satung, Bu Maharani, Rika Kak Brong, terus Niang Kirana, Niang Nini Ita, Niang siapa lagi ya? Biang Yoga, Mbah Egi, Ibu Ayuna, Ibu Ana, Ibu Vera, Adi Tatak, Pak Tut Mancung, Mbah Indira, lekas sembuh nge Mbah. Nge Mbah Tunini juga. Ya, kita berdendang riang di sini di Pro Dangdut. Ya, Dangdut adalah kita. Tidak kena.
0: Ya, ini mumpung Dangdut nih, lagunya apa ini?
2: Lagunya. Lagu apa ini?
0: Ayo, lagu apa?

0: siap. Itu dia tadi penampilan dari Pak Komang Pandu.
1: Iya. Terima kasih ya. Ini lagi Kak Dania. Ini Dania, terus ada Pak Devi. Ya pokoknya semua dah masukkan aja ke Sokodang ya biar.
0: Nggih. Oh, Bang, nanti dimasukkan.
1: Ya, Duta, terima kasih atas waktunya. Selamat tugas. Dadah, bye-bye.

Ya, karena itu dia tadi dua penelpon kita. Ada Pak Komang Pandu dan juga Kak Mangku sudah nih. Kita duta coba chat dulu ya WhatsApp, apakah ada yang nyenggol yang belum kebaca, dan juga di Facebook. Kita lihat dulu. Ah, aman semua sudah dibaca nih salam-salamnya nih. Oke, keren Rai, karena ini sudah hampir mendekati pukul 5 nggih. Kita terasa niki kebersamaan kita di acara Perdangdut sore hari ini harus diakhiri dulu nggih. Ya, terima kasih untuk kalian Rai pendengar setia Pro 4 yang sudah ikutan request lagu, kirim salam dan juga senggal-senggol. Semoga lagu yang diputarkan hari ini bisa bikin kalian Rai semangat dan juga terhibur nggih. Nah, kalian Rai, Duta cukupkan sampai sini, tapi nanti Duta tetap akan menemani kalian Rai sampai jam 7 kita nggih. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, kalian lagi, Duta cukupkan sampai sini. Terima kasih semuanya. Dadah, bye-bye.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Permisi, paket. Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Akhirnya RAI, pemerintah Provinsi Bali mengendalikan secara ketat kuota pengeluaran sapi Bali guna menjaga keseimbangan populasi ternak lokal. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, mengatakan penetapan kuota dilakukan berdasarkan analisis populasi ternak sehingga keberlanjutan sapi Bali tetap terjaga. Penambahan kuota pengiriman yang dibuka pemerintah langsung cepat habis karena banyak pemohon telah lebih dulu menyiapkan dokumen administrasi. Hingga kini, Pemprov Bali telah menetapkan kuota pengeluaran sebanyak 53.500 ekor sapi, termasuk tambahan kuota yang terus diusulkan berdasarkan perkembangan populasi ternak daerah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten je membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten, Rekalan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekalan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia Kali.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudaras aking margi hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar akan rai kantun sarmin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Yang ya kan rai muali ini kiki kesarangin gede duta ngiring acara Lingsir Sanje sana pacang menyajikan informasi tentang adat istiadat sana kaselingin ya antu tembang pop Bali. Nah ring raina mungkin di duta pacang nyarangin akan rai ngawet jam 5 kantos jam 7. Oke. Nah pindah ke pengawet di duta niki asik kita mang ke aturan di duta ngir kan rai ngiring biasa yang dumun.

0: desa sana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Ayah, orang ngapain itu?
4: Itu perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tidak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya?
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tripramana yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan bantan celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol Dunas Amarta Sanciwani, Kabiyu Dayaan, Dunas Sifat Kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol Dunas Amarta Kamandalu agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, Dunas Amarta Kundalini sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, Dunas Amarta Pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, Dunas Amarta Maha Amarta sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.

106,4 MHz Akadan RI Kantun Sarang Impro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Kang RI Kantun Sarang Indah Duta Nikiring acara Lingsir Sanjo Senin Pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat budaya tradisi utawi sejarah nggih. Sane ke selingin antuk tembang-tembang Pok Bali. Nah, sane mangkin Duta Pacang Wali Niki membahas tentang tradisi sane wenten ring Nusa Penida. Nah, tradisi niki bernama tradisi nimpung ya ring Nusa Penida. Nah, tradisi nimpung puniki merupakan ritual adat nggih. Sane berbentuk aksi perang makanan utawi melempar makanan nggih yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pekraman Semayang nggih, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Nah, upacara niki termasuk upacara sakral nggih yang berupa aksi saling melempar makanan sesaji. Nah, dalam pelaksanaannya warga akan duduk melingkar niki renai di bawah pohon asem yang menghadap ke Padmasana, perempatan desa nggih. Setelah melakukan persembahyangan bersama, warga akan mengambil makanan dari pajegan utawi sesaji nggih yang mereka bawa untuk saling dilemparkan ke warga lain selama kurang lebih 1 jam. Nah, ritual unik niki diselenggarakan sebagai simbol sukacita, kebersamaan dan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan hasil panen ye. Nah, tradisi puniki kadang rai dilaksanakan ke setahun sekali, tepatnya dari rangkaian upacara adat Don Kayu Samah nge. Waktu pelaksanaannya ditentukan berdasarkan kalender adat dan disepakati oleh prajuru adat. Biasanya niki tradisi nimpung puniki jatuh nggih setelah masa panen raya nggih selesai. Nggih kan rai masanakan dumun lebas dari Pacang Wali niki membahas tentang nimpung khas Nusa Penida nggih.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial. Rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren. Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dawuh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kanton Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingat kembali wali nikim bahasan ini tradisi nimpung ring Nusa Penida. Nah, asal nama nimpung puniki berasal dari kata nimpung nih, nimpung yang berarti melempar. Karena aktivitas utama dalam ritual ini didominasi dengan gerakan melempar ke sesama warga desa. Nih, jadi masyarakat ring Nusa Penida niki menyebutnya sebagai tradisi nimpung. Nah, tradisi nimpung puniki memiliki nilai-nilai filosofis nggih. Yang pertama nika perwujudan trihita karana nggih, yang merefleksikan hubungan harmonis antar manusia dengan Tuhan, sesama dan juga alam. Selain nika, tradisi niki merupakan ungkapan nggih, ungkapan rasa syukur karena telah diberikan berkah kesuburan tanah dan juga hasil panen yang melimpah. Nah, secara sejarahnya kadang rai niki tradisi nimpung puniki merupakan warisan leluhur nggih desa Perkaman Semaya yang diturunkan secara turun temurun. Keberadaannya berawal nggih dari kebiasaan agraris masyarakat Nusa Penida yang sangat bergantung pada cuaca dan hasil bumi. Ketika musim panen tiba, kadang rai masyarakat di Nusa Penida yang memuaskan iki hasil panennya, maka para leluhur berinisiatif untuk merayakannya secara komunal atau bersama-sama agar kegembiraan tersebut dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Jadi dari sana lahirlah niki tradisi nimpung. Nah, untuk perkembangan tradisi puniki, tentu saja tradisi nimpung puniki tetap ajeng nih ring Nusa Penida, di mana masyarakat desa Semaya tetap memegang teguh nih keaslian prosesi niki tanpa mengurangi nilai-nilai kesakralannya. Nah, jenis-jenis makanan yang dilempar tentu saja ada lauk pauk matang, jajanan pasar, dan juga buah-buahan. Selain itu, tradisi niki juga melejit nggih popularitasnya di Nusa Penida sebagai potensi wisata budaya. Nah, di sini juga mulai dikemas nggih sebagai atraksi budaya yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Ya nggih rai, segitu dulu Deduta dapat bahas niki tradisi nimpung ring Nusa Penida. Nggih, masandakan dumun malebos Deduta pacang wali niki nyarangin rakelan rai.

0: sudah termenung. Ayo sini, duduk dekat ibu.
1: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
1: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
0: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
1: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
0: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
1: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
0: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
4: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
5: Suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ya, Kakak Rai, Kantun Sangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Senangkin Kakak Rai ngiring musandakan dumun mentaki-taki jagi nyalanan pemusuhan puja Trisandya mali bos ringgalah jam 6 waktu Indonesia Tengah. Kakak Rai tetap satya ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kare pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

Ruporan kita angkari.

0: Inggih kakang rai, sahabat budaya wau sampun kita ikuti persembahyangan puja tusan dia nggih. Semoga kakang rai sate dalam perlindungan ida sangnya widiwasa. Nah kakang rai, niki tepat pada pukul 18:10. Mari kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Tetap setia di 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan Anda ikan dan sarangin Pro 4 R di Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesalahan dedutan kiring acara Lingsir Sanya, Sanya Pacang menyajikan informasi adat istiadat, budaya, tradisi, sarang sejarah, Ring Bali. Nah, Sanya Mangkin, Dedutan Pacang memberikan informasi terkait dengan tradisi yang masih niki Ring Nusa Penidang, ya. Nah, niki tradisi yang ada di Nusa Penida namanya nyepi segara atau nyepi laut nggih. Nah, niki merupakan tradisi yang sakral nggih, berupa penghentian total seluruh aktivitas di wilayah perairan laut yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di Kepulauan Nusa Penida, yaitu termasuk juga Nusa Penida, Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan.

Nah, tradisi ini bertujuan untuk memberikan waktu istirahat total nih bagi alam nih, alam ekosistem di laut, sekaligus sebagai bentuk penghormatan nih yang mendalam terhadap samudra atau laut nih. Nah, untuk pelaksanaannya Kedang Rai biasanya dilaksanakan berdasarkan penanggalan kalender Bali, tepatnya pada purnama Sasih Kapan. Nah, niki biasanya jatuh di bulan Oktober nggih. Nah, niki ritual atau tradisi nyepi segara niki diadakan tepat satu hari setelah puncak upacara besar nggih, karya Ngusaba Agung utawi Alit Jagat kenten nggih, dan ritual paklem kenten di penataran ring pura penataran pet maksud tiang. Nah, durasi nyepi segara niki yaitu 24 jam penuh nggih, sama seperti nyepi pada umumnya, dimulai pada pukul 6 wita hingga 6 wita esok harinya. Nah, makna dari tradisi niki Kedang Rai tentu saja niki berlandaskan trihitakarana nggih, menjaga keharmonisan antara manusia, alam dan juga Tuhan. Ya, selain merupakan bentuk syukur dan pemujaan kepada Yuda Sang Hyang Widiwasa sebagai manifestasinya yaitu Dewa Baruna. Niki juga nyepi segara niki juga menjadi sistem jeda atau rest period alami nggih. Di mana laut dibebaskan dari polusi suara bot dan juga polusi bahan bakar nggih. Agar ekosistem terumbu karang serta biota laut dapat memulihkan diri. Nah, selain itu niki tradisi niki juga membersihkan area perairan secara berkala nggih, dan secara niskala maksud duta, dan juga niskala secara berkala nggih, setelah digunakan sebagai ritual nggih. Nah, kan rai segitu dumun tentang nyepi segara nggih melalui bos duta Pacang Wali niki membahas tentang nyepi segara niki terkait dengan sejarahnya nggih, kan rai nggih. Kan rai ngiring masandakan dumun asik ditembang katurin duta.

Kapan Rai Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia Sampunang Mereka Merikingi Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar Wenten program-program Sane Metiosan Tur Eksklusif Indik Sepak Bola Nenten jam membeli bagan indik pertandingan Skor utawi sira Sane ngegolin kemanten Rekelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik Utawi Sane Siosan Ngeninin Indik Pemain Bintang Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahine Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI Radione Piala Dunia Kalih

0: melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the World. Kantun ke sana. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Tanaman kecemcem atau spondiaspinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk.

0: Indonesia. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kanun Serangin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga kang ai muali mawasan inde nyepi segara nggih isane wentan ring nusa penida. Nah selami nyepi segara niki wilayah perairan utawi pantai utawi pasir niki dijaga ketat oleh pecalang nggih, pecalang segara kinten nggih. Niki larangan selama negara nyepi nika wenten larangan melaut kita nggih, larangan transportasi air, jadi tidak ada operasi atau tidak ada datang atau keluarnya kapal feri kita nggih. Juga larangan pariwisata bahari seperti snorkeling, menyelam, berselancar atau berenang. Serta larangan pemeliharaan atau panen rumput laut nih. Nah kan Rai, ternyata nyepi segara niki berasal atau berawal dari abad ke-17 nih. Nah niki dari duta kutip dari berbagai sumber, ternyata tradisi niki diperkirakan dipraktekan sejak tahun 1600 Masehi nggih, pada masa kejayaan kerajaan Gel-Gel di bawah pemerintahan Raja Dalam Watu Renggong. Nah sejarahnya niki berkaitan dengan penataan Pulau Nusa Penida nggih, sebagai pusat spiritual maritim guna memohon keselamatan dari bencana wabah penyakit dan bencana laut kenten nggih, utawi banjir. Banjir bandang maksud duta dan tsunami. Nah, masyarakat lokal Nusa Penida juga mengaitkan tradisi niki dengan kepatuhan terhadap wilayah kekuasaan spiritual kenten nggih. Ide Ratu Gede Mas Mecaling nggih di Nusa Penida. Lautan dijaga agar tetap tenang demi kelancaran pembuatan Tite Amerte atau air suci kehidupan. Inggih kang Rai, cuma segitu saja informasi yang bisa Duta sampaikan untuk hari ini nggih. Nah, duaning ke Bandung untuk galah niki, rekan Rai Duta harus pamit undur diri niki. Duta matur semua niki untuk rekan Rai sane status satio nyarangin Duta selami siaran ring 4 RRI dan pasar. Duta juga niki nunas ampura niki karena selami bertugas Duta pulih ke iwang-iwangan utawi kesalahan baik niki disengaja maupun tidak disengaja. Inggih kang Rai, puputan Duta untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Inggih pamirsa, ratu idulane malih hiring di tiang, miasa yang gatre bahasa Bali saking 24 RRI dan pasar. Mungguin gatre sane kader minang kadinya ne. Pemerintah ngawawahin kuota pengiriman sampi. Pungutan wisatawan asing utawi PWA ring Bali nincap. Salian gatre inuncap taler kader makudang gatre mabuat tiwasan. Inggih pamirsa, sane mangkin di tiang gede duta ngaturan gatre sejangkepnya ne. Kota Sampi sane wau kabungkah oleh pemerintah gelis telas. Kawentenan punika sangkanin akeh pengusaha miwah krama sane ngubuh Sampi sampun nyagayang dokumen pengiriman sadurung pawawahan kota Kasobiahang oleh pemerintah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan utawi Distan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunade Nguadarang. Pengaturan kota pengiriman sampi Bali sampunikes kemargiang ketat kanutan antuk analisis populasi sampine ring Bali mangde nenten kantos mayus ring kawentenan sampi Bali ne. Gatre selanturnya ne, Gubernur Bali Wayan Koster ngaturang suksemening manah majeng wisatawan sane sampun prasida naur pungutan wisatawan asing utawi PWA agengnya ne karoblah tali angge pelestarian Bali. Koster ngudarang ring warse kalih tali pat likur wenten kalih koma siki yuta wisatawan asing sane naur PWA agengnya ne 300 plekutus miliar rupiah. Kawentenan punika kirang langkung 3.0% saking akeh wisatawan sane melancarang ke Bali. Aris ring warse kalih tali selai wisatawan asing sane naur PWA nincap. Dadosnya ne kalih 0,4 juta diri utawi kirang langkung 3.4% saking 7 juta wisatawan sane rauh ke Bali.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Prai Hari Raya miwah cuti bersama pungkuran puniki Presiden Nincapang kramane sane melancaran nuju Nusa Penida lan Nusa Lembongan. Akeh wisatawan sane ngalintang ring pelabuhan Sanur kantos 6 tali diri nyabran rahina. Ketua Wilayah Kerja Kantor Kesyah Bandaraan lan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Benua Pelabuhan Sanur Warsita Ngudarang panincapan punika sampun kapanggihang risampuneng ranjing prai doa wuku lintang. Gatre kapinguntat kawentenan manusia silver ring Bali sayan ngawi rasa jejah kramane. Santukang nenten wantah ngusik kramane sane ngawi gunayang margi nanging manusia silver punika wenten sane nyadeng angen tiuk majeng kramane sane ngalintang ring mewawidangan simpang jalan Imam Bonjol Sunset Road. Manggihin kewentenan punika Satpol PP Kota Denpasar sayan ngetatang penertiban majeng ring manusia silver pengamen anak pang miwah sane tiosan sane dangan kapangihang ring margi-margi traffic light ring Kota Denpasar. Inggih pamirsa, antah kadia sapunika Gatre Bali sane pasida kader wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangembe Gatre Bali lungsur mepamit. Puputan titiang antuk pramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau.

0: Ekasata. Caru Ekasata adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekasata ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.
1: Bentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
2: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mepamit di merajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mang depoleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
1: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
2: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Banget sama di bulan riang Yogi Swario. Dulang sang sudah bangun padbu kerdaya sasri.

0: तू कब तारो
1: कौन कुर्सी तो कौन पुलांग लावा

siyah langke sari. Luernian kadi kekening semarang ke cuma sini mulai tu. Sari kehayuan ini.

Udah dia. Yo, yo, cukup menemukan kami kalian vaksin aja.

0: ini sertulah buat wantian terus sekanang kali.
1: Kerana

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Upacara Biukukung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukukung adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukukung dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biukukung, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biukukung rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Biukukung juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, Bri.
2: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba Mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.
5: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Semenang di diarah kelan rai, para pemirsa, senikan dan bergabung ring perempat suara budaya Bali. Ya gilan durang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran lahinelah tri apresiasi budaya Kelanguan untuk ngaturang drama legenda senikan berjudul Penjaga Gunung Berapi.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?
2: Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura.
1: Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?
2: Tidak, Paman.
1: Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai.
2: Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini...
1: Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan.
2: Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?
1: Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu.
2: Kok?
1: Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja.
2: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?
1: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: makan itu, berikanlah pada juru taman di sana.
1: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
2: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
2: Wah, Di mana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
3: Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
1: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
2: Oh. Terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman Kisanak.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Semudah ini diharapkan lain rai para pemirsa saya dengan Dun bergabung ring perempat suara budaya Bali dimungkinkan Dun pengedit yang setada kena ngeh Dede Mahendra pacang nyarangin para pemirsa ringgalah mungkinnya makin tinggi ring di tiang untuk ngaturang siaran kelangwan untuk ngaturang teman-teman pop Bali diantukan seni wawu sampun katur drama legenda legenda penjaga Gunung Merapi dumugi mapi kenoh ngeh. Senang makin jagilan dorang di tiang untuk ngaturang teman-teman pop Bali sangre di tiang kalah duri ring lain telepon 223361 majang ring para pemirsa sana jagi ngarsang tembang utawi megatre durusang selamat malam.
1: Selamat malam Rahajang Beli Dede.
0: Rahajang
1: itu yang Mang Pandu
0: Beli Pandu
1: nas temang eh
0: temang napi
1: uyah sere tabie.
0: Uyah sere tabie
1: nggih. Putulina. Nggih Rajang tugas Li Dede. Sarang sami nggih mangdarat mangdakena rahayu.
0: Uyah sere tabie niki ari Sinta metembang.
1: Oh Sinta oh nggih. Ari Sinta nggih.
0: Nggih
1: Li Dede sip semo. Siang pamit Om Santi.
0: Oh. Nggih, sip semo. Sampun bergabung niki. Wentan Beli Pandu ring seputaran Tanjung Bungka seni wawu sampun bergabung. Eh, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Halo, Di.
0: Eh, selamat malam.
2: Punati di ke cuaca eh kan sabe.
0: Tan, sira niki.
2: Yang kita sambut
0: Pak Pandi, Pak Pandi. Durus Pak Pandi, jadi ngasih tembang tapi megatron nih ki.
2: Salam dumun.
0: Durus.
2: Iya, Bu Pian. Selamat malam Bu, selamat Bu Ana. Ngelin, BK Sengtidi, BK BB. Ya, menikah dengar, Bu Dede.
0: Nih.
2: Semua.
0: Ngirim Pak Pandi. Mawali, sangra Dede yang ngeladru ini, ring lain telepon 223361. Majang ring sebeton, sahabat budaya, sana jagi bersalam-salam ria, durusang. Selamat malam.
3: Selamat malam. Swastiastu, Bu Dede.
0: Nih, swastiastu. Sira Niki.
3: Biang Sri, sekarang Bu Dede.
0: Biang Sri.
3: Iya,
0: pengen ke teater
3: ini deh. Kena. Iya, emang udah ngelantur. Yang becik saler. Kenapa cuaca ini deh?
0: Gulem niki gulem.
3: Gulem deh. Pasar magatram ini deh.
0: Terus nah?
3: Iya, majeng ring, buku tubuh-tubuhnya. Bukman duduk. Bu Eka Bebe, bunga Bu Eka. Bu Eka Bebe. Santa, sarang kakek, Bella, Oda Yuda, Oda Weni, Mbak Yuda, salah. Mau lu sekar, mau nggak Pak Man Pandu, sampun mau?
0: Sampun.
3: Oke, Pak Sud Murjaya, Pak Yanarbo, Pak Sud Mancung, Juru Cito Arse, Bu Mar, sarang Pak Mar, Ring Yuda, Dania. Ini Bu Fitra ring tanggap nih
0: Bidede.
3: Ini ke mantan Bidede.
0: Ngiring.
3: Tantaran kami mendok enak rayu ngiring jam genam ini. Dalam wali yang Bidede. Om Santi Om.
0: Ya ada kalian rai seni kadun nyarangin Dede mulai jebos mulai jagi sangra di tiang. Seni makin terus dumun persen seni pacang lintang.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sementara di daerah Klan Rai, para pemirsa, senang ada nyaring di Ring Perempat Suara Budaya Bali. Muali sang radir yang kalah duit ring lain telepon 223361. Majar ring semeton, senang akan dun nyaringin. Ilingan ring sesian keping kali, jagi ring titi yang bernostalgia meli jebos. Selamat malam.
1: Swastiastu.
0: Inge Om Swastiastu. Rahajang Sireniki.
1: Bueka Sempidi.
0: Bueka.
1: Jena Pigatre.
0: Kena.
1: Sapa dede?
0: Sabar ring Sempidi.
1: Riki nggih, sabar dede.
0: Riki durung wau gulem niki.
1: Oh nggih, mogi cek tani kedadunen sabar Rika dede.
0: Nggih.
1: Temare dungun dede.
0: Nggih, teman api.
1: Layang-layang.
0: Layang-layang.
1: Nah dede pun mau tembang dede.
0: Nggih, ditunggu.
1: Tenggesu
0: cuma
1: dede
0: ngiring.
1: Santi
0: Om. Semua Bu Eka, sampun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam dede.
0: Inge Pak Tut.
2: Yang tenggapal dede. Pak Yan.
0: Pak Yan Narbe, nge durus Pak Yan. No, mau gelebug niki Pak Yan Narbo. Inge, durus mewali sang radityang ring 223361, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam dede.
0: Nah, sira niki nulo deng Pak Yan Narbo wawo.
2: Ramadag, Mangku Sudani.
0: Mangku Sudani.
2: Menapi gadreng dede.
0: Kena, tiang. Kangkat kalah megadreng, dumun kira Mangku nge.
2: Nge.
0: Terus.
2: Megadreng ya.
0: Nge.
2: Ini semata siapa?
0: Oke.
2: Saya mau pengen album wawanin di bos.
0: Nge, mulai jebos sih ke wawanin. Nge.
2: Mereka yang sepi jempidi. Mereka BB. Ini kantor Jerman, tapi gadron BBD.
0: Kena ya pasti.
2: Nge, mungkin ya kena. Satu, Pak Jaya. Paman Pandu. Bu Pera pun boleh mengah apa dede?
0: Durung?
2: Mengah lagi bos. Amal sekal. Satung. Sekarang bu wayang lho dulu. Cucat lah sebeton. Kesami dede. Mari jebos di budak lho. Waspada di margi. Mada selamat rahayu. Ngata gejero. Rekutan rainan. Mungkin. Semua kelihatan. Rajang layu, karena banyak peka.
0: Nggih, semua Kak Mangku.
2: Nanti, Om.
0: Inggih, Raglan Rai, para pemirsa, terus dumun pers yang seri pacang lintang.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raglan Roy, para pemirsa, sebenarnya dia sedang nyerangin Dedi, ring perempat suara budaya Bali, ring session kaping kali, makin kita bernostalgia. Ngeh, sang Radit Dedi yang 223361. Selamat malam. Ngiring wawanang mali. Ngeh. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Dedi. Ngeh, Pak Yan.
1: Ngeh, siang bernostalgia, gede. Ini kentana megebagan bede.
0: Megebagan, kenapa?
1: Masangalang lagi. Tiang ten jauh boleh regun tiang kentan ten boleh megebag. Kadung kasih yang tiang orto ya. Kadosne mulih jak sing ada ragu tiang kentan. Terpaksa nih kau karena anu jauh mulih tiang kentan bede. Di mulai ni niko kan seawal taro jam setengah dua niko angin tasong kali marah ijen melakukan kegang-gang ngalang ya kerjuma kita nanging jalan agak rawan kide tiang memilih ya kemari ageng lakukan kita diajen coh kita ngentasang tiang tabah niko daging cari daging
0: niki ceritanya baru-baru nih tapi sudah lama
1: misi berten dicari niko wenten dieng niko 11 niko niko ampun wenten bojok mau balik bulan deh
0: wih
1: nih tadi ini di tiang dan ampun ringwang ampun
0: ampun degang
1: kan menyengenget marap menek kenten tiang ya ngicik di tiang majalan kenten jadi saya agak di tiang tulik aja ke gedean tiang bayun tiang kenten kena tiang bojok ya niko jak iya ya do kameng ini kita coba tiang ngejak pang
0: paling ya masih nge
1: iya berpikir ya tadi kameng orang bojok yang bengelah kentan jawab yang sen rago kejengit ni tulis ye ado kambing kentan ya pejak putih lapa batis tiang melangkangin sing tiang mau tulis malah jak ninyi tiang tiang nak abang abang tungka dia masih asal yang nutup kontang rasa kata kena nah tiang sadar nak ipun yang berdua pertama sampun tiang terganggu tiang ten tiang mengganggu kentan Raden ini cak ngalah tiang sangat tu tiang mau tulis injak langsung mesrop ke rumah woi dede. Ngeh cak dekat ke rumah ampun langsung orang ke akhirnya. Cak mega tiang di sisi mangsa. Kenten minum toyo wau kenten.
0: Niki sampun suwe kejadian neng ye.
1: Dan ya suwe ya wenten ya ampun tiba tengah kenten.
0: Baru.
1: Wenten ampun lampu-lampu neo yang margi dede. Ini kau nak dibuatkan tiang kan ya ilet dia ngelangan ini pun walaupun bulan kentan
0: mapanganan
1: tiang kan ampun
0: tapi mapanganan ngenahang belin bahas belin mani mirip
1: ini ngenget ini pun menang menet lah
0: tapi bojok ngelit dengerin tenir nih kak
1: ya agang wede ngokoh nih gitu
0: iya
1: cek tiang terlingwang pun cek ngeninya tiang menangkangin bangang pun kentan nak raganya mau lewe galak
0: iya patut nih kak
1: oke menikah mantan
0: ngiring sih semua Pak Yan
1: iya semua om santai om
0: nah Niki wow keren nge. Nah itulah Bali ya luar biasa ngeh Om Swastiastu selamat malam
2: Om Swastiastu selamat malam
0: ngeh nah Niki nyambung mungkin Niki
2: ngeh aduh mun Niki di dede waktu tiang cemik Niki kan orang nekentan ulang-ulang kedis Niki ngeh
0: ngeh
2: nah Niki tengahnya Niki yang pun kentan kan agli satu Niki ampun cerepet kan membalik tiang Wendan kalih margi dajan puro jat lot puro ni ke ane dajan puro ni ke amben tiang dika memang agak serbi dika dide ane ke wendan belagah wendan kunyan sotong am jalan tiang dika jat asana merinding kenden dide ampun kenden pas di batan tiing dajan lot na batan tiing dajan ni ke wendan nanti dan abian tebu Nggih. Yeah. Mawon sing ngliwatan nabian sotong, wonten nabian tebu, sareng tiyang melingsah nika. Mhm. Adikot yang ningah munyi nang orang kan amunin memedi nika kan.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Mu kada mikir pun kada terus wis dadah yang dide lain yang damplang nika. Lain yang akad di kan serapat nika. Ngaplum tiang punyan juwat di punyan juwat nika megantung karo bangki gitu deh. Aduh nyata.
0: Ampura tu moniki ceritanya malam.
2: Serapat.
0: Kita
2: jam pitu nika.
0: Oh sandikala.
2: Sandikala.
0: Nge terus.
2: Nah, nika aduh dah tiang gitu deh. Layut kan dia napi nika je karo bangki nika. Di punyan juwat nika.
0: Terus akhirnya besoknya wenten kejadian napi
2: dan tapi wenten napi.
0: Oh.
2: Tiang nak memang sepi jalan nika serbi. Pengengal nika tiang ambil nika kentan ke Dajan Pura. Nah, kentan nika deh.
0: Nging.
2: Munyi nika je tentang pok tiang munyi napi yang flight tentang di pok tiang napi munyi kan nika. Lepat di batan tiang nika.
0: Nging.
2: Keras nika yang flight yang.
0: Ada.
2: Punya juwat tu mengkaplung tiang.
0: Ada. Ya. Banyak sekali Niki Beli Pandung punya ini kenangan-kenangan mistis nge. Terima kasih Beli Pandung informasinya.
2: Om Santi Om.
0: Wali ring 223361 majang ring berapa miarsa semeton di tiang. Seni jagi nyarangin dulu Serawin Titiang. Kita bernostalgia, bercerita kenangan manis, kenangan horor Minap Penditiang. Sangra Titiang, selamat malam.
3: Rajang.
0: Sira Niki.
3: Kekeran, Tiang.
0: Sira Neng kekeran.
3: Kak Dauh, Tiang.
0: Pekak Dauh, Kendan.
3: Iya.
0: Durus Kak Dauh.
3: Tiang Niki, Kendan, Sabia. Mata-mata
0: hasil kapten 76
3: itu. 76. Iya. Yang kan melalui kongan tako di kau ni yang tako.
0: Ini nampak rumah nih kang.
3: Iya. Bentar. Kan tako, kedek yang buat ni se. Kenapaan kan blog ni di situ. Kau tako ni kan ni. Kita nak pi deh. Dan kapten secara kemudian dan nak sangat ringi he dan agak sangat dobi dan jangan lupa dan saya ingat kerek ini belum jangan
0: nuna sangat ringi yang agak sepeda
3: zaman itu kan agak sepeda
0: ngi
3: kita tahun 76
0: anak sekolah nonggong di oke dan nge ada niki lucu niki gede bris tiang menunas untuk lingit tiang negang sepeda
3: belum tiang menawang kentan bahasa basi
0: soroh nika soroh
3: tiang kentan aing soroh nafi kentan
0: nika
3: tiang soroh paksa kentan tiang
0: oke, terima kasih Pak Dao.
3: Ya, tiang tingkalin pun nyarang di dede.
0: Nge, suk semua, sehat selalu, nge.
3: Nge, suk semua, di dede.
0: Ngiring.
3: Nge, mirang memang do kede, nge, pertama di jam.
0: Nge, suk semua.
3: Nge,
0: Kak Dauh ring seputaran kekeran, senama wis sampun bergabung. Rekalan Rai Dur Sumun, PR Siang, Senepa Cang Lintang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
1: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kerama yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa, itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

0: Raglan Rai para pemirsa sembilan titiang seni kendor nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali seni bawu sampun aturin titiang tembang nyerangin para pemirsa sami seni mungkin jadi sangra titiang selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya selamat malam.
1: Selamat malam Pak Dede.
0: Tiang.
1: Sira tiang Pak Dede.
0: Sira ya nikinge.
1: Dede.
0: Ya.
1: Siang ni Sibang.
0: Ring Sibang. Yen ring Sibang sira mentiosan ken lu galo.
1: Betul.
0: Legale.
1: Tiang
0: paling tiang ale legale.
1: Tiang gini ngantosan Pak Dede.
0: Bijo legale ngantosan.
1: Nini nini begale ngantosan. Luang rasane ketemu aja Pak Dede.
0: Aduh. Aduh. Di jalan-jalan ngantas sang Dede.
1: Ya, rindu nih di magadangan doang Pak Dede. Aduh,
0: benalin-alin dicari sing ada. Alin-alin ditebosing ada di jalan-jalan ngayang lintini.
1: Ya enggak aja.
0: Legale.
1: Ya.
0: Nah bernostalgia nak malu.
1: Nih ganti yang bajang kruno, gitu Pak Dede. Uning Pak Dede genpang sirkus kan
0: itu. Nih uning.
1: Uning Pak Dede ampun kelih gentu Pak Dede.
0: Ampun masa-masa sirkus nih kah.
1: Nih tiang kelih ampun majak Pak Loro gentu masih Pak Dede.
0: Aduh pelih-pelih kengken nih.
1: Nangan jak Pak
0: Loro. Aduh.
1: Ampun tiang mau lali kemau Pak Dede.
0: Gak sirkus.
1: Nih, gak mau balik sirkus ngelang ke Badung. Itu, buat nengke Pak Dede. Pak Dede, nak uning kah Pak Dede?
0: Napi.
1: Sirkus nengke.
0: Uning?
1: Ampun, ampun runo Pak Dede gento.
0: Durung.
1: Tiang komen masih bajang kok.
0: Nggih, berarti tiang durung wenten. Berarti tiang ten uning ya kentan.
1: Tuh bajang tiang niko mau balik ke mu.
0: Dijo niko dijo.
1: Di Badung kok di lapang tuh. Begitu ngabo tiang tasang sepedo.
0: Enggak sepedo melali.
1: Nak kan ada mongkor nih.
0: Oh kentan. Dan
1: nak sepedo kan ado sepedo pling lubung kan ado pur seneleng tu
0: cet
1: nuk itu tu
0: hanya bu loader yang punya nih kan ye
1: ni
0: bu loader lo galo kena kayak bu loader kata orang. terus
1: mau gandeng ampun tiang tu mulih ampun petang mulih tiang mau gandeng badideng.
0: Terus?
1: Kan wenten distrik kan sekone.
0: Mimi.
1: Cepet deng niko mulih tiang ajaan ke Sibang. Begitu ke dampun tiang taseng tadi semua seni tuh Pak Didi.
0: Semua seni dija.
1: Koleng kelo lo minta. Di lo mintang tuh.
0: Oh di lo mintang nge.
1: Di semua seni ke sekone. Dangin ni cari, dauh ni cari Pak Didi. Ton wenten dan jalan kini aspal Pak Didi.
0: Nge.
1: Begitu mau gandeng ampun tiang jelek saja mama ni jauh ulung ni tiang itu Pak Didi.
0: Uap nut berarti lo gak lo guys tuh.
1: Kenal kan, lo tu boleh ngangsun, yang kau tidak kau siang tanpa tarik ulung Aduh, terus yang sadana pintuan ke coba dede dan pecang dan ulung kok lampu sepedo gini kok angin kok nak pecam dan tunduk pak dede
0: ya artinya kan selamat kan terus di rumah ya
1: selamat kan pun pak dede
0: dijel aku pak lodro toh ah dijel aku ajak wanen wanen saja ngandain lo galo ban sepedo.
1: Oh, ini
0: yang apa di apa ya kadean memani-mani udah sepeda angon nganeng gedebak angon.
1: Kok debak nih, kok kan jauh atuh gari yang ngomong
0: jauh nih sepeda angon nganeng
1: nak tolong sepeda pidan
0: purkan edeh, sing semua dumun lo galo sampun bergabung eh. Benjang-benjangan dede siaran terus nak nyarangin.
1: Nggih. Ya ngantos Pak Dede yang paling kuni subuh senonton de uliin ka.
0: Akin. Dan.
1: Nggih Pak Dede.
0: Nggih, suk semua nak dumun.
1: Nggih. Ah, nik Santa, mula nik Santa. Nggih, atur jang kalah Pak Dede.
0: Nggih.
1: Pamit siang ya Pak Dede.
0: Yeah.
1: Upo dan siang makin Pak Dede. Untuk Purnama.
0: Apa Purnama? Paramo Santi Purnama Santi sakit.
1: Upo dan siang Paramo Santi.
0: Yeah.
1: Santi Santi Santi
0: Om. Inggih semua Om Santi Santi Santi Om. Semua bolot lo galu. Dan wawu sampun bergabung nyarangin dede dia ngajak heran bener ngajak pak lodro ratu mani-mani sih tadi gitu pak lodro nge wali raklan rai sahabat budaya sang radit yang ring 223361 sampun dibuka nge. Nah wawu niki kenangan yang memang luar biasa sekali masih diingatkan terus makin. Selamat malam.
2: Selamat malam, Dede Bagus.
0: Inge, selamat malam.
2: Inge, Dijang tanah lot niki.
0: Hmm? Mbah Tunindi.
2: Mbah Tunindi.
0: Terus mbah?
2: Inge, niki wenten tiang kari serik niki inge.
0: Inge?
2: Wenten pengalaman tiang rumun. Tiang kan wenten kak kinten ajaat yang nganu nginep dekat di Tegal.
0: Nggih, terus?
2: Iya, mangkin lokasine niko di Nuanu niko.
0: Oh, Nuanu, ya, ya, ya.
2: Nggih, niko mangkin, nggih. Niko kan sampun sami niko dikontrakkan. Ajaat yang mereka petengne alih tiang mulih ke kampung kenten. Ajaat yang adik-adik tiangnya sirep di jinengnya kenten.
0: Nggih.
2: Ampun jam 11 malam. Dek dundu ne di tiang, aja jujuk-jujuan di tiang di kenten ne di luanan jineng ni ko, kak tiang di belakang tiang oyong, aja nyengain pompongan ni dede.
0: Pompongan kan api?
2: Pompongan api.
0: Oh ya ya ya ya.
2: Iya, dek lemen nyuh barak ngerap.
0: Wih.
2: Tenten sinar ni ko ni.
0: Oh ya ya ya, artinya beru warna ni.
2: Merah
0: niko ampun merahnya tan mesinat bru stang niko terngedop niko
2: nggih niko ampun
0: terapin ruku nggih
2: nggih rauh ne saking kangen saking kangen terus mau-mauhan wenten anak kenten niko duwe anak agung niko anak agung di Batu Gaing niko mau duwe kenten.
0: Oh iya iya iya
2: nggih niko ampun ampun kedegen di duwe niko hilang ampun
0: cuma
2: dia nggak ceriak duga stok.
0: Iya iya iya iya. Ya,
2: merinding merinding, bulan kenten tiangnya kalau ya, nanti tiangnya nih. Ajak tiang adik-adik tiangnya, ajak nonton, nampun tiang petang nih jam 11 malam nih kok.
0: Iya iya iya.
2: Aduh,
0: niki. Mungkin akeh kenten berarti ya hal-hal yang seperti ini kange.
2: Nih, kenten masih tetangin minaban tiang mungkin. Karyanya nepling ya mungkin.
0: Oh iya iya.
2: Kalau wenten mungkin nanu riko nuanu riko mungkin. Iya nuanu riko kan luas riko mungkin kena lokasinya.
0: Lokasinya.
2: Iya riko ampun.
0: Oke deh terima kasih Mbak Tunindi informasinya nge.
2: Kau pengalaman titian
0: kali. Ini pengalaman yang luar biasa sekali nih, Kak.
2: Nggih. Menika wonten nggih, Dek.
0: Ngiring sik semua.
2: Nggih, mari coba sembudal lalu nalar.
0: Nggih. Matun ini sehat terus nggih.
2: Nggih, hastung karo.
0: Nggih,
2: sik semua titian. Niki nak sabah kan nggih, Dek.
0: Nggih.
2: Wow, sabah gede saja mriki.
0: Oh, sik semua informasi nggih. Nggih.
2: Nggih. Menika wonten lumun nggih.
0: Ngiring.
2: Yang malih wawanin. Titiang mau pamit.
0: Ngiring.
2: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingi, semua mahdun ini. Regalan Rai langsung ke Mandan, bule Jepang. Lurus biar sayang.

Ragelan Roy berapa miarse semudah ditiang sana kadonya rangin didi ledangan pisah niki galah durin niki sampun telas ngisuk semua sarang sami untuk ratiannya nih. Sani sambun bergabung telur nyerangan dede menurut wendan iwari sironing pemargi di tiang antara acara puniki mengelungsur agung pangampura pindah kawasan aneh atur acara puniki bepudang di tiang dok pramo santi om santi santi santi om

0: Pemirsa sebenarnya di tiang sana mungkin jagilan durang di tiang acara Druini Ring Rahino Latri apresiasi budaya lokal jagi katur geguritan sana ngambil judul Ganda Wirase Baga Kaping Petang Pitung Dase Limo sana mungkin terus dumun pemirsa yang sana pecang lintang
1: biar gue tambah maco saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
4: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

ingih kuningayang saneng mangkin wenten baosir diah adnyeswari yukti nagingin kewentenan yuda yitepeng wales tukite nasanerin.

pada sampun sanema kekalih atur ningai yang titiang ering kawisayan ering kewikanan patah nyin punika mokah.

tiang ngelantur pemekasnya peradil deh. Tiang gementos ngedi kuenten mok diah deh.

sanipun meh onong yen titiang turmaning sidel antuk titiang pajang milih sane bagus mah kekalih kepun

sekali di dia mengawet wang rasa duk-duk kita sakewan dan dukan di tiang numuh ngerasa liang kadimangkin.

gajah wato ora seten kenian tuk tidiang matur maos reh dimakang pisan iyukti kekenang inggih punika sayang.

Jeng sampun sidek ni kade tutujan dewek titiang taler ngerasa yang liang ngerasa yang bagio nyenmok.

sekeduk hitam ke sebetan ngame-ame yukti malih pidan punika dedon hujan sasih kapaten.

sanea curang titiang saha sane tunas titiang mangkin.

个的难过，啥的都过，惹你的爱娃娃。

yang ngatur ke dia sabuni ketot manah titiang mang deside taler meyase gerti nemuang kera haiwan dari kiring jagad.

dados malih lungsuran kita ini kepun kesampun yang malih manjing ring sarirewune ampun yang bisa malih pun yang kebangel.

Nasa puni kemuk makde bikayun jantan ninten bisa nganut ring sastra sane sampun kewikanin antuk mok.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

takut gitu. Iyan kemana kan tuki tiang titiang, kemana kebedak? Iyuk sih kemana titiang ibu?

Nam puro pesan nyen wo. Dan asa punika nyen make jatine sane wenten ring ragan wo kekon karga antuk ring manah ditiangka dibikin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70.

memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan.

tersebar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia, RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ginamastu, Namo Sidam. Rahajeng, Rakrantre, Didane Sarang Sami Sanewangi Yang Titiang, Kacendok Male, Ring Someng Kadimangken, Rahina Anggara, Siung Lasmi, Warsa Kali Talina Melikur, Ring Radio Kesengan Durene, Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara, Pemukasiannya Puniki Ring Frekuensi 106,4 MHz, Lan AM 1206, Nikingi. Rang lantre semeton titi yang sarang sami ring semangka dimangkin sari nyarangin semeton wenten gongge sintiange ngawet ringgala jam 5 lintang mangkin kantos jam dasa semang mali jebos tuntas bertugas. Selamat menjalankan azan subuh ringgala jam 5 lintang 5 menit bagi umat Islam sari wenten kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Rekalan Reis melantitnya serang sami ring RRI Denpasar pemekasnya ini ring Pro 4 Niki mengudara kantos jam roras fungi malija bos nge. Talar puniki dados pirengang puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI digital sana samu dados kepuli ring Play Store utawi App Store lan dados talar puniki mirengang ring streaming RRI TTCU TTCU ide. Rekalan tres menonton titian sarang sami sana mungkin gongga sinti informasi yang dumun napi kemantan dan acara sana pacang kemargia selami gongga bertugas kantos jam dasa semang mali jebos nge ringgalah jam 5 lintang mungkin kantos nampak mali jebos ringgalah jam 6 semang mentar ngajang bali siaran surya puja lan tembang-tembang bali rohani hindu talar puniki tepatnya nih ringgalah jam 6 mali jebos mentar renungan puja trisania majang ring umat hindu sudarma sana mentan ring sejebak bali. Wosan puja trisania, wetan rahajang bali siaran galangkangin, pupotnya nih kira langkung nampak ringgala jam setengah pitu, ya. Ringgala jam pitu, jam kutus lan jam sia semang, wetan berita berbahasa Indonesia. Telar puniki ringgala jam pitu, kantos jam sia, wetan rahajang bali, niki informasi pastikannya nih lan tembang-tembang bali, ya. Lan acara sana piniuntar, skadi biasa, puniki nyabran ring rahina anggara, wetan rahajang bali, pabeli bagan komunitas, kesarangin ke Menak Bali puput ringgalah jam dasa. Rekalandra semeton titian sarang sami semang-semang kadimangkin nggih suasana dingin gongek kanti nyalok mantel nih guys semeton. Karena saking dinginnya kenten nggih. Tapi memang kantun gerimis nih guys semeton titian sarang sami rekalandrai nggih. Saking mohon dingin rekalandrai nggih tapi tetap semangat niki mengawali aktivitas semang-semang kadimangkin. Sana sampun olahraga ringan nggih memang mencari udara segar niki pas sekali di pagi hari ringgala jam 5 lintang mangkin nggih elengang puniki meminum segelas air putih hangat semeton titian sareng sami mangde puniki mengisi cairan nggih karena sampun puasa 7 hingga 8 jam atau niki sirupnya nih 5 jam kemantan sekali gongge karena sampun beraktivitas semang-semang kadi mangkin semeton rakelan rai sane sampun ke pasar niki nggih sampun sarapan tetap rahayu sarang sami terus tata kena nge ngemargang sudarma lan swagina talar puniki elingan bersyukur yang pagi hari mangkin nge raklan rai sampun poleh mapupul sarang keluarga tercinta talar sampun poleh niki nge mewali nge raklan rai menjalani kehuripan iraga sarang sami di lembaran ke 19 bulan Mei mangkin nge bangda menambah rasa syukur di pagi hari mangkin tur puniki tata eling ring ide sang yang widi wasa menambah kedamaian hati temang bali rohani hindu dumung sedurung puniki semeton titi yang sarang sami mirengar yang acara siaran surya puja niki nge sane ngemausang ini ajaran arjewa oh ajaran arjawa niki nge dalam alih fungsi lahan di Bali kesarangin Iwayan Bayu Darmayana sapunapi jangkep informasi utawi pitekat-pitekatnya nih nama lejepas nge katertemang bali rohani hindu dumung wenten beli Agung Wiradana Laksmi Puja.

0: Tanaman kecemcem atau spondiaspinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Om Swastiastu, umat Sedharma dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Iwayan Bayu Darmayana, yang merupakan salah satu penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sedikit ajaran agama Hindu tentang ajaran Arjawa dalam alih fungsi lahan di Bali. Tema ini saya angkat berdasarkan keadaan dan kenyataan yang terjadi saat ini di Bali, karena menurut sumber di berita ternyata ruang hijau di pinggiran sungai di Denpasar ini, di Bali ini, hanya sisa 3%, dan itu mengetuk hati saya bahwa hal ini harus kita gaungkan, hal ini harus kita rubah, karena banjir itu bukan hanya sebuah bencana alam. Banjir merupakan salah satu kesalahan manusia dalam menata ruang dan menata lingkungannya. Dan alih fungsi lahan ini adalah salah satu penyebab kenapa bencana alam itu terjadi. Sebenarnya alih fungsi lahan ini adalah perubahan peruntukan tanah dari fungsi asalnya. Ya, misalnya para pendengar pasti sudah tahu, lahan pertanian, lahan hutan, lahan sawah menjadi fungsi lain, ya, seperti industri, menjadi perumahan, atau menjadi alih fungsi sebagai objek pariwisata. Ya, pada dasarnya fenomena ini marak dan terjadi bahkan di seluruh Indonesia, ya, di berbagai daerah, dan termasuk di Bali. Dalam agama Hindu, seperti kita tahu, perspektif Hindu niki, tanah ini bukan hanya sekedar benda material, melainkan bagian dari Panca Mahabhuta. Napi ini ke Panca Mahabhuta nih kok. Ya, Panca Mahabhuta adalah unsur pembentuk alam semesta yang tentu saja tanah niki memiliki nilai sakral dan spiritual. Saya sangat percaya bahwa tanah niki memiliki spirit, yang memiliki roh di dalamnya itu. Dalam Panca Mahabhuta, seperti kita tahu bahwa tanah niki atau pertiwi, air atau api atau teja, dan udara itu bayu, dan ada ether itu adalah akasa. Pertiwi niki adalah unsur dasar yang menopang kehidupan. Kok saya bisa bilang kayak gitu? Ya jelas, karena tanah ini tempat kita hidup. Tanah ini gak akan kita bisa gantiin dengan tanah-tanah yang lainnya. Bagaikan seorang manusia dan seorang ibu, ketika kita dilahirkan oleh seorang ibu, kita tidak akan bisa mengulang lagi masuk dan lahir dari ibu-ibu yang lain. Dan saya meyakini hal itu, bahwa bumi ini ketika kita tidak menjaganya, ketika kita tidak memeliharanya, ini gak akan ada ibu-ibu yang lain gitu. Kecuali teknologi mungkin bisa memanfaatkan untuk kita pindah ke planet lain, dan itu saya rasa adalah opsi yang terakhir. Nah, sekali lagi, pertiwi atau tanah niki adalah unsur
yang menopang kehidupan. Jadi, alih fungsi yang berlebihan tentu saja dapat mengganggu. Yang mengunapi ya keseimbangan alam kita niki. Mengganggu kelima unsur tersebut kenten. Karena sering berkaitan niki. Dan khususnya dengan alam. Mungkin sami-sami yang penuning bahwa landasan filosofis Hindu atau ilmu dari agama kita ini sudah jelas. Wenten parayangan menjaga keharmonisan manusia dengan Nida Sang Hyang Widi. Dalam Trihita Karana kita sudah jelas keharmonisan ada tiga yang harus kita jaga. Dengan menjaga keharmonisan kita dengan yang menciptakan tanah niki adalah termasuk rasa kita bersyukur, rasa kita menghargai napi ciptaan Nida. Ini adalah salah satu bentuk parayangan dengan kita menjaga napi yang telah beliau ciptakan. Iki wenten pawongan menjaga keharmonisan antar sesama manusia. Ya salah satunya dengan memanfaatkan lahan iki untuk kesejahteraan bersama. Cuman pawongan ini akan timbul ketika alam ini kita jaga bersama. Lados kenten. Ini adalah pengalaman langsung dari saudara saya, dari rekan saya. Jadi ketika beliau di dalam perumahan, ada dua blok di dalam sebuah perumahan. Blok A niki banjir blok A ini. Ternyata salurannya dipersempit karena digunakan untuk badan jalan. Di blok A banjir, sementara di blok B kering masyarakat di sana. Bahkan baru habis mempaping jalan, memperbaiki got. Ketika banjir besar terakhir, blok A ini sudah tidak bisa lagi menyalurkan airnya karena mungkin pembuangannya sampet. Akhirnya apa? Dia menjebol tembok pembatas antara blok A dan blok B. Dan akhirnya apa? Air banjir dari blok A ini surut memang. Surut kemana? Mengalir dia ke blok B. Karena tanggul yang dibuat itu dijebol. Dan akhirnya pun api. Jalan yang baru diperbaiki hancur karena dipaping. Pasirnya hanyut. Gotnya juga ya masih basah. Ya akhirnya gimana? Hancur. Dan bagaimana Trihita Karana bisa kita implementasikan ketika pewongan ini gimana bisa harmonis? Karena keharmonisan itu bukan hanya satu unsur ya, unsur bertetangga aja bukan, tapi ada alam, ada ruang lingkungan sebagai tempat kita untuk mengharmoniskan pewongan ini. Dan tentu saja yang terakhir tuh pelemahan, inilah yang paling penting, menjaga keharmonisan dengan alam. Tentu kita tidak merusak ekosistem dengan menggunakan lahan secara membabi buta ya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari tiga helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara mejaya-jaya atau menyelesaikan proses belajar. Tiga helai alang-alang ini diikat bersama tiga jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari satu tangkai alang-alang ke kanan dan dua tangkai ke kiri, serta satu tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan satu tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi mejaya-jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam

0: Melasti atau mekiis atau jalani di puja adalah prosesi spiritual keagamaan sebagai upacara penyucian alam semesta dari segala kotoran atau kejahatan akibat dari perbuatan karma selama satu tahun yang penuh dengan intrik, gejolak nafsu, dan berbagai sisi negatif terhadap kemanusiaan. Penyucian ini tidak berhenti pada tataran alam semesta, tetapi pada diri setiap manusia Hindu. Pelaksanaan prosesi ini dilaksanakan sejak seminggu sebelum hari raya Nyepi atau maksimal 2 hari sebelum Nyepi. Upacara ini dilaksanakan di laut karena laut dipercaya sebagai sumber amarta dan diyakini mampu melebur segala kotoran yang diakibatkan oleh api nafsu manusia yang berupa tindakan kotor atau jahat dan yang lainnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar umat sedharma dimanapun berada, ya dalam Lontar Tato Jenano menekankan ya bahwa manusia ini adalah pemelihara. Kita bukan sebagai perusak alam. Mungkin menurut saya pribadi alam tuh gak butuh manusia. Alam butuh makhluk hidup. Alam hidup bersama rantai makanan dan berbagai macam halnya. Tapi alam sebenarnya tidak butuh manusia. Manusia yang butuh alam. Dan itu yang harus kita pahami. Di alih fungsi lahan dalam perspektif etika Hindu. Ketika berbicara etika, ada yang namanya dharma. Jadi segala tindakan ini harus berdasarkan kebenaran dan keselarasan kosmis. Ya tentu saja, alih fungsi lahannya ini adalah salah satu bentuk keserakahan. Untuk apa ya, demi keuntungan materi? Tentu melanggar dharma. Kita hanya mementingkan apa yang ingin kita capai saat ini. Karena kedepannya, ketika ingin mengembalikan alih fungsi lahan ini bukan hal yang mudah. Seperti itu. Ada yang juga namanya ahimsa, tidak menyakiti makhluk hidup. Ya, sudah jelas ya. Di daerah-daerah besar, hutan-hutan tropis sudah dibabat menjadi perkebunan kelapa sawit. Itu boleh dicek. Kita ini sudah melanggar yang namanya ahimsa atau tidak menyakiti makhluk hidup. Sudah jelas pengundulan hutan ini dan mengalih fungsi lahan ini menghilangkan habitat satwa. Ya tentu hal ini bertentangan dengan prinsip ahimsa. Kita tidak berjalan selaras. Ya, sekali lagi manusia hanya fokus terhadap keuntungan materinya sendiri. Berikutnya adalah Satya dan Arjawo, kejujuran dan ketulusan dalam pengelolaan tanah. Ya misalnya tidak merampas lahan suci, tidak mengorbankan sawah produktif hanya demi kepentingan pribadi. Ya lahan suci juga termasuk. Banyak pura, banyak tempat-tempat suci, lahan suci seperti teluk-teluk, ya itu udah dirubah. Dan sekali lagi, manusia niki seperti dikatakan di Lontar Tato Jenano, manusia ini adalah pemelihara, bukan perusak alam. Ya coba mari kita renungkan. Di sini napi sih perbedaan Arjawa dengan Trikaya Parisuda. Ya seperti kita tahu, Arjawa berarti jujur, lurus hati tanpa kepura-puraan. Lalu Arjawa itu adalah sikap yang ditekankan. Apa ditekankan gimana maksudnya Niki Bayu? Ya tentu yang ditekankan itu keterbukaan, kejujuran. Jadi Arjawa itu adalah tulus dalam berpikir, berkata dan perbuatan. Sebuah keterbukaan dan kejujuran itu sebenarnya fokus utama dari ajaran Arjawa. Jadi kejujurannya tentu saja tidak berpura-pura, tidak memanipulasi keadaan. Dan contoh menerapkannya seperti apa? Ya sederhana aja, tidak memasukkan ya apapun itu, entah sertifikat tanah, entah memasukkan fungsi dari lahan tersebut, tidak memasukkan data mungkin saat kita bekerja. Dan Arjawa itu juga jujur. Ya jujur dalam apa ya? Jujur dalam melakukan transaksi misalnya, dalam berdagang. Kalau memang ini lahan hijau ya jangan digunakan dulu. Kayak gitu. Dan tentu prinsip Arjawa yang paling penting adalah mengakui kesalahan dengan hati yang tulus. Nah, kalau Trikaya Parisuda itu apa? Oke. Pada dasarnya kita udah banyak tahu bahwa Trikaya Parisuda ini ada 3 aspek. Manacika, Wacika, dan Kayika. Kayika, Wacika, Manacika. Kayika adalah penyucian dalam perbuatan kita. Wacika ini adalah perkataan kita yang suci,
atau penyucian dalam perkataan kita, dan mana cika adalah penyucian pikiran kita. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana manusia ini tetap berpikir positif, berkata sopan, tentu ya berkata sopannya tidak menghina, dan berbuat baik, menolong sesama tanpa pamrih. Nah, perbedaan intinya adalah Arjawa ini lebih spesifik pada sifat jujur dan tulus. Dan Trikaya Parisuddha ini ajaran yang sifatnya lebih luas. Dia mencakup penyucian pikiran, penyucian perkataan dan perbuatan. Jadi bisa dikatakan bahwa Arjawa ini adalah satu nilai yang termasuk dalam pelaksanaan Trikaya Parisuddha. Ya khususnya aspek wacika ya. Yaitu berkata jujur dan kayika yang berbuat yang tulus. Kita nika perbedaannya. Dan dampak ahli alih fungsi lahan iki secara ekologis, ya kita udah tahu. Terakhir Denpasar kebanjiran. Terkadang kita di beberapa daerah itu merasakan kekeringan karena tidak ada air. Sekalinya ada air dia banjir. Hilangnya kesuburan tanah dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Kita dah semua udah hal yang kita tahu. Dampak alih fungsi lahan secara ekologis, yaitu dia. Secara sosial, ya tentu hilangnya lahan mata pencarian, hilangnya lahan pertanian, menurunnya ketahanan pangan ya, pergeseran budaya dan agraris Hindu. Ya budaya agraris kita hilang loh. Banyak subak udah dipaping ya, udah rubah sekarang fungsinya. Wow. Dan secara spiritual, menurunnya kesucian alam karena tanah sebagai ibu pertiwi ini tidak dihormati. Pandangan Hindu tentang lahan dan lingkungan. Oke, dalam kitab Atharva Veda dikatakan mata bumi putroam patriwiya. Ya artinya ibu bumi adalah ibuku, aku adalah anaknya. Jadi manusia ini wajib untuk menjaga tanah ini sebagai bentuk kita menjaga ibu kita sendiri. Dan dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa kesejahteraan hidup ini bergantung pada keberlangsungan alam dan pangan yang bersumber dari bumi. Kayak gitu. Lalu apa Bayu, kalau kita udah tahu Niki makin, apa kaitannya? Kita udah tahu bagaimana hal-hal buruk yang terjadi. Ya kita harus bersikap bijak terhadap alih fungsi lahan Niki. Yang pertama, sikap bijak apa yang kita ambil ya, pengendalian. Alih fungsi lahan ini boleh dilakukan jika untuk kepentingan dharma. Misalnya ya, bangun pura, fasilitas yang berbentuk sosial ya. Namun, tentu harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Ya harus ada kajian-kajiannya. Kajian yang tulus ya, bukan kajian titipan tentunya. Yang kedua apa Bayu? Ya ketika alam ini sudah rusak, apa yang harus kita lakukan? Ya pelestarian ya. Kita harus menanam kembali. Ada yang namanya reboisasi. Kita harus ikut menjaga kembali, harus peduli kembali dengan kawasan suci kita. Ya, karena sudah terlanjur terjadi, apa yang mau kita lakukan? Kita harus pertahankan sawah dan subak kita sebagai warisan budaya dunia. Dan tentu sikap bijak yang terakhir adalah keseimbangan. Ini menggunakan konsep tri mandala, yaitu utama, madya dan nista dalam tata ruang. Ya benar. Supaya enggak jadi semrawut ya dalam pembangunan kita. Jadi kesimpulannya bahwa alih fungsi lahan ini dalam perspektif agama Hindu itu bukan suatu yang tidak baik ya, tidak baik secara mutlak ya, tidak. Namun kita sebagai umat manusia harus melakukan dengan kesadaran, dengan keyakinan penuh berlandaskan spiritual kayak gitu, berlandaskan etika dan tanggung jawab.
Karena jika dilakukan tanpa memperhatikan sebuah kebaikan atau dharma, dan tanpa memperdulikan keseimbangan alam, ya pasti kita meyakinkan bahwa hal niki akan menimbulkan sebuah adharma atau yang berujung pada bencana. Kenten. Sekali lagi, Hindu manusia ini ngajarin kita untuk menjadi manusia yang peduli, bukan hanya pemakai tapi juga pemelihara, yang menjaga kebelanjutan bumi, bagi tentu bagi generasi mendatang. Karena yang hidup bukan kita aja, masih ada cucu kita, masih wenten anak kita, masih ada cicit kita yang nanti akan meneruskan dunia ini. Genten. Terima kasih Bayu, undur pamit. Semoga hari ini berjalan lancar, semoga para pendengar tetap dalam keadaan sehat. Yang tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tan.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raris momong ah nunas kewirian wiaden kesenangan majang reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin anduk rajah tamah kededah anduk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Rahaja Muali nyarengin Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge, Sintiang, ya. Rahaja Menikang Margiam Puja Trisani, Ringgala jam 6 sama wau, waktu Indonesia Tengah, Majaring Sumaton Sami, bagi Stateken Rahayu, Turpuniki, Nyalanang Sodarma, Lansogini, Ring Rahina, Anggara Mangken, Mergi Antar, Turlap Dekaryang, ya. Sumaton Titiang Sarang Sami, Sampun nyarengin, ya, haring acara Rahaja Bali, Siaran Surya Puja, Sani Mangken, Mawali, Kantonya, nyarengin ring acara Rahaja Bali Niki siaran galang kangen Murde, sana jagi kebawasan ring semangka dimangkin acara galang kangen wentan niatnya bukan jual beli sekadin api sarang-sarang pirangang ya.

0: katung. Ah ini mungkin santukan sampun gak lah Niki Laris dari Katur Bogor Sumatera.
1: Tuh geran toh senengannya.
0: Mulu kendang. Yang artinya dia nak gak mungkin nak kok artinya ya Haji.
1: Kok orang tuh eh.
0: Ampun enang ngortojak dua kan Niki. Nah ampun jauh ngortojak lain-lain. Ya mau ya nyong mau ngayah jak mat dia pun
1: mimi
0: anu jak engken yang tadi pun sejak koh dia saya kena kena koh di Banjar ya koh dia
1: oh nah tadi tu bisa gitu nggak boleh kena nak kengken ladne apa di jo ajak cuteng luang apa
0: dan masih kene masalah aja bang jumah ni ke pangkudo dan pengodal tu modal gede-gede matur kan sekian kudo 200,000 buah kan
1: meli buah kan jisat kali
0: belum canang bungo busung dan lain-lain ni ke kudo ni ke biaya nu kan mau ni hidup tu aduh sedang pipas ini lah kesan kandung tu gitu engken artinya pocol aku melihatnya tidak ada balasan dari
1: eh weh keras menyentuh eh
0: kan harusnya ragu melihatnya hidup bertaruh kan sweco harusnya kan artinya nah gampang kali-kali ngerti lancar segar sehatnya ini jak dan bu presiden lah
1: mau atur nih siulan mutang bro
0: tuh bocor nah bocor tawang tuh mutang
1: mutang kanti mutang satak tali kelanggon meli rako-rako kelaturan
0: tuh mat bayu nah payatnya oke bimani dengan harapan bahwa rago akan mendapatkan hasil kan gitu
1: artinya udah balas budi
0: artinya gitu lah model masa rago maturan tidak ada flashback nah flashback artinya timbal balik
1: nah mada apa sih dingah kan sejak gaulnya tuh
0: sejak dua bojo aja ngertulah dua nah ya tadi kan kalau kalian udah ngayang tapi karena sih tadi ban
1: nah, suruh dan muntuh ngelantur tuh ngomongnya sangat pelihnya
0: dijawab pelihnya? Dijawab, dia kok jujur nak
1: kira dong subuh aja, nak beli buah aneh beli itu, nyen ngelah tuh
0: dagang ya
1: dagang aja ya man
0: di punyaan buahnya
1: punyaan buahnya ngai
0: nah, udah sayang ini
1: anu nih, udah sama duit tuh coba tak mengembalikan kan hanya sebutir dari sekiannya itu tayen sing ido ngayun nene
0: nah boy sing ngayun kan rago nih ngaturan artinya ido kan sing lah minta ido artinya rago nih ngaturan
1: ah benar sakit walau kene tuh kembalikan ke esensi agorak moyadnyo segitu
0: esensi itu ingin
1: moyadnyo itu kan artinya kurban suci secara tulus ikhlas.
0: Tulus ikhlas.
1: Nah, tulus ikhlas nih kan kata kunci jadi
0: tulus.
1: Kalau tidak Anda tulus, kalau Anda tidak ikhlas, jangan Anda melakukan niatnya itu.
0: Iya, jangan melakukan niatnya berarti kan no singir ke modal. Enggak ada singir ke
1: modalan itu. Bukan kewajiban, bukan keharusan, tetapi niat kita mengaturkan karena rasa hormat, rasa bakti kita kepada beliau gitu.
0: Oh, artinya rago karena merasa rago ini kan mutang.
1: Merasa gitu. Mutang, rago ini merasa idosnya merasa gitu.
0: Artinya rago merasa utang karena diciptakan dari manusia.
1: Patuh cerakan panak putuen, dugas nu bayin orang bo dugas umur 3 tahun. Bang tuh yo makan yang terenak, yang paling sehat, dan misalnya penganggu yang paling mahal, yang paling ngetren.
0: Lah mana tuh kan
1: tuh, yang tuh mas. Apa tagih tuh setanah? Pang banget tuh.
0: Kan rago yang lakukan ada kan aku harus menyayangi
1: tuh, dengan pembantu gitu tuh apa yang kamu harapkan uleng di panae pang lepeh bangken panak menan ya kan. Kan sing lah kena gitu.
0: Oh, padah kita adine.
1: Gitu adine. Biang tu Mas nak jenik sing teh nagih.
0: Oh, nagih sing ya nagih.
1: Nagih sing barang mahal sing tawang tuh. Tapi ulian sayang tuh ya. Bang tuh itu meskipun widi ulian bakti lagi
0: maturan
1: sih ada berharap rago malah jebos tiang maturan makin sate aja saya tak tali malah bos icanya di tiang pang minimal ya 500 lah sih lain
0: oke
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
3: Tradisi perang pandan atau juga disebut dengan Bali Balihan dapat kita temui apabila mengunjungi Desa Tenganan Karangasem Bali. Tradisi ini sangat sakral karena dianggap sebagai tari wali dipersembahkan kepada Dewa Indra yang dikenal sebagai Dewa Kemakmuran. Tradisi ini diawali dengan ritual upacara untuk memohon keselamatan, lalu dilanjutkan para petarung dengan saling bertukar tuak yang sudah dituang ke gelas dalam bentuk daun pisang. Selanjutnya para peserta akan mulai bertarung satu lawan satu dengan menggunakan daun pandan yang berduri tajam dan tameng dari rotan sebagai senjata. Mereka akan memulai pertarungan setelah diberi aba-aba oleh pemangku adat. Kedua peserta akan saling menyerang dengan cara merangkul tubuh lawan dan memukul bagian punggung dengan pandan berduri tadi. Tentu hal ini akan terasa sakit karena para peserta dilarang mengenakan baju atau benda apapun yang menutupi tubuh. Setelah pertarungan berakhir, luka yang terjadi akibat pertarungan tadi akan diolesi dengan obat sakral yang sudah dipersiapkan oleh para pemudi sebulan sebelum tradisi digelar.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Sebenarnya yang nyoto kan apa tuh sebenarnya kan aku ngadun ada misi bunga, buah
1: ya, yang dalam sastra Bhagavad Gita patram, puspam, palam, toyam patram, bungo apa tuh? Don puspam, bungo palam, buah toyam, ye monto kan katur gitu
0: men, kita ini sehingga bungo jatuh untuk buah hati meli buah jangan tuh bungo jangan itu udah tadi udah ngatur
1: tadi sake wale saya irago ado dini di gumi budaya
0: seni gumi Bali
1: gumi seni apa kan pamisis nerao sango siwam sundaram gitu satyam satyam siwam sundaram ado suci ne wah itu dilihat meru itu sebuah suci
0: di Jawa Bali pulung di anu
1: lah di pekan beli tu malangkin apa sih gitu jadi benda gonyu ciang tu malu sodo satyam siwam tasan subuh suci misilan tasan kebenaran ne
0: ulian mungkin aku ngali apa
1: ulian meli apa ulian maling
0: apa mayak sing mayak di baru
1: marah tasan sundaram
0: sundaram eh
1: ngalih seni ne
0: apa
1: bener ibu-ibu kel nanding tuh ne cenik sih ne
0: mesti apa dan ne busung nemu mau cari pejak seni itu bonyer tuh
1: tuh neng ranang mau ini nganu aturan buah ditata banyak seni. Nah,
0: tuh karena yo adin di samping tuh mana kok? Yang bu ngatur ne ne luong ne seninya san leng san bayu ngatur ne
1: benar
0: asin ketulus sasan
1: ketulus teman rago bu egar bu senang waturan. Nah walaupun kita tak tahu pasti ido senang masih
0: pasti senyum lah ido oke
1: ne kau enak rasa nunas ijo
0: gede ada ni deh
1: ijo tu ledang
0: ledang
1: jadi ledang udang je ido ledang apa ijo ledang amil ledang luden gitu
0: ada yang sekir rago ada yang ulian matur entuh rago kalau man timal balik ngatur kan kunci satak tali berani mengatus man kene atin kali gaya kan
1: oh kata saya cara medagang kali bati
0: oh kadang nak gitu tuh malah oh
1: iya nak ngodalan itu kan memperingati kita malu memperingati artinya syukuran
0: bersyukur
1: nge bersyukur kemudian syukuran duri-duri saya berpi coba maluan
0: oh artinya apa yang telah diberikan
1: jadi disyukuri itu aneh paling penting nih yang sudah kita terima sih gitu tuh batas sidang mau jalan lancar sing mau pahit kerasa murad kan tuh pican itu
0: yang samurat mudiang sih
1: tuh pican itu
0: bos sehat seger
1: suatu penyingaan cedang nyingain jantung di tengah-tengah kati ada nadi darah lancar onyang tuh sen pican itu
0: yang tuh sampai anu usak tuh
1: pas kacing kan ratu beri kesini kamu dia
0: oh sayang oke terus ah ya benar sih itu artinya gue kurang berarti lah gue kurang bersyukur artinya jauh bara gue ngidang bernapas semang tuh nak bo nara gue bo yo sayana ragu bo artinya di man pico cara nikah jauh tuh jantung gue sehat yang sing jantung paru-paru sehat saya ngidang ragu mangkian lu
1: nah itu langsungnya kan tuan yang pican itu yang paling yang kapah disyukuri gitu.
0: Jam tuh jani bo tengahan mede ke pohon ada nasi.
1: Ada nasi. Kayaknya ngatur pencari doa
0: dong. Kan do tengahan mede megai man gaji.
1: Ben yang ngatang. Biar potong lo. Bemaluan bakat.
0: Bemaluan. Oke tuh ini. Tapi perlu ragu bersyukur.
1: Bersyukur.
0: Tuh kurang dia.
1: Sehingga mau yadnya itu ngalih bati.
0: Nah yang ada paman hasil.
1: Me hasilnya subuh. Nah
0: maluan juga. Oh jadi ragu emangnya.
1: Nah sekalanya jadi ngalih. Yang mulai ngalah kena gitu. Rago mengambil tak tali melihat meli rako-rako kelaturan mana ya hasilnya mana ya penyiapan lungsur
0: lungsurnya
1: lungsurnya tak tali mana lungsur artinya kembali modal
0: orang lungsurnya kan ditambah lagi sehat kemudian makan tuh rago makan buah dan pencernaan lancar terus aja nah
1: iya nih rago di Bali di Jo ada ibu-ibu meli buah segar kal ajang
0: waduh
1: nah gitu pasti kau meli apa nih jalan-jalan
0: aturan sudah marah lungsur pang ada lungsur
1: pawira apa jadi demam ya kita beli yang ngon aturan pagi dah yang ngelungsur nih gitu
0: nah yang itu ngerti dah ini kelanjutnya ya nah gitu
1: memang ya ngambulin sok nasi
0: aduh boleh kadang miss anu miss mindset
1: nah nama prakata tuh bermanis modalnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: hon. Yon! Wayon! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De?
0: Ya iyalah, Yan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Darmiasa, Sekum Konikota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu. Dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia ini.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Nah, kalian Rai mewali nyarengin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali sarang titian gongge Cynthia. Sawang kadimangken, sampun mulai niki rakalan Rai sami mengambil aktivitas ring pakubon soang-soang. Sedurung malah jebos berangkat niki ke Genah Mekaryang ya. Rakalan Rai sedurung berangkat ke Genah Mekaryang gongge sini informasi yang dumun ring acara Rahajeng Bali mangken indik perakiran cuaca. Nggih mangga uning sarang sami. Napi sane harus saya gang kenten nggih semonton nggih minap niki cuaca belakangan hari niki tidak baik-baik saja dan niki diprediksikan dumun ring Kabupaten Jembrana nggih talar Kabupaten Buleleng niki hujan ringan selanturnyane wenten ring Kabupaten Tabanan kesarangin Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, lan Kabupaten Karangasem hujan petir. Selanturnya ne, wenten ring Kabupaten Klungkung, kesarangin Kota Denpasar, niki hujan sedang. Sare mangken train studio Pro 4 RRI Denpasar hingga lamangken kanton terpator rem-rem gelap gulita nge. Mangda rakelan rai mempersiapkan niki mantel utawi jas hujan nge. Rakelan rai pajeng utawi payung nge. Mirap niki semeton sane mengendarai roda 2 mangda gelis-gelis nekat kanton nge. Ring tempat tujuan dados tapi elingan puniki nge makna mantel nge. Talar puniki sane sampun mengendarai roda 4 minap niki menggunakan payung nggih disediakan niki ring mobil pasti kenyane tur puniki yening sampun ring margi state jangkep surat mengemudi semeton nggih mang denenten lali puniki skadi SIM STNK lan KTP salar mang denenten lali gongge informasi yang dumun sopun api situasi terkini niki ring Hayamur 70 Denpasar terkait arus lalu lintas niki nggih. Rekalan Rai niki terpantau kanton lancar niki semoton walaupun agak padat sedikit ring pagi hari mangken nge. Minap niki semoton sami memang agak berangkat selidan pangten kejebak hujan kantan nge semoton nge atau kejebak macet. Nah jadi mohon berhati-hati ke mantan tetap mematuhi aturan rambu lalu lintas nge. Informasi ini perkiraan cuaca pun niki terang ke mantan pasti ke selalu diperbarui atau wentan terupdate kenten nggih. Dadosnya ne mang den enten panik nggih rakalan rai terkait perakiraan cuaca niki wau perakiraan kemantan mang de cek secara berkala sane gongge Cynthia Kuti puniki saking bmkg.go.id.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rekalan Raya 106.4 MHz perempat suara budaya Bali nyaringin mewali semangka dimangkin sarang jitiang gongge sintiang ya semantan sarang sami. Nah sudah puniki sana ya sampun mengawali di pagi hari dengan rasa semangat. Nah sekali gongge pasti kenyaneng ya sampun kepirangan ring suara gongge pasti ke semangat puniki. Ya di Aston gongge kantun bengek-bengek cek becek. Sira puniki taler berbanding terbalik sana sampun gongge nih kang wau ngeh rasa malas niki mendominasi di pagi hari. Nah sira puniki angkat suara dumung. Rekalan Rai nika harus disingkirkan kantan nge bila tidak rasa malas niki sampai siang bahkan sore hari niki bakal terasa merasa terus merasa ogah-ogahan kantan nge untuk melakukan apapun. Nah pimales sane diwajibkan untuk berangkat bekerja nge Rekalan Rai mencari rejeki nge yenten medui rejeki napi angin makan ten kantan. Nah rasanya diri niki cuma ingin bersantai siren net tanya santai kentan nge ataupun menyambung tidur nabi mali dengan cuaca yang mendukung cakung kentan nge angin sibuk sirap dan bubuk kentan nge bukan sibuk untuk beraktivitas malah sibuk sirap lan bubuk nge. Nah kemanasan yang pagi hari niki biasanya makin besar ketika Rekalan Rai setelah libur panjang dibi kentan nge semua tahun niki libur panjang mulai hari napi Kamis napi Jumat kentan nge sampai hari Minggu. Terus puniki Senin sampun mulai Selasa napi malih niki nge sampun kembali menyambung kepadatan dari pekerjaan yang menumpuk karena libur panjang kemarin nge. Nah, Mangda semeton sami semangat pagi hari nge Rekalan Rai menyingkirkan rasa malas. Gongge sarankan untuk kemarinnya utawi dibi diwajibkan mengawali tidur yang cukup kentan nge. Terangi kamar dan juga buka jendela di pagi hari. Walaupun niki cuaca rem-rem nge ring widangan dan pasar pemekasnya nih hayam muruk nge.

0: Nika Bisang ya. Dan juga Niki, sebelum Rekelantre berangkat bekerja, sebelum mandi, sebelum sarapan, Niki gonggek sarakan juga untuk keluar jika tidak hujan, kantongnya, dan jalan-jalan sebentar menikmati udara segar di lingkungan sekitar rumah. Nah Nika semeton, mangnen enten malas, kantongnya malas pasti wenten, tapi bagaimana kita napi wastanenge menyingkirkan rasa kemalasan Nika karena pekerjaan menanti kita. Kantongnya informasi Niki mangnen jangkep cek kemantan ringidntimes.com.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi Rakadian Rai. Meningkatnya kasus hantavirus di Indonesia kembali memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Namun tim komunikasi informasi edukasi Persatuan Dokter Hewan Indonesia Bali, Arya Dharma, menegaskan hantavirus bukan penyakit baru maupun COVID jilid 2 karena sudah ditemukan di Indonesia sejak 1984 melalui penelitian pada tikus dan juga manusia. Menurutnya penularan hantavirus berasal dari urin, kotoran dan air liur tikus yang mengering lalu terhirup manusia. Masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan, menutup makanan rapat, serta mengendalikan populasi tikus untuk mencegah penyebaran penyakit. Hingga Mei 2026, Kementerian Kesehatan RI mencatat 251 kasus suspek hantavirus dengan 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi. Rakyat Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rakelan Rai 106,4 MHz Perempat Suara Budaya Bali. Kembali Niki menyapa Semetan Sami di pagi hari yang gelap gulita, nge? Karena ini kita pantau kantun gelap gulita Semeton Tanuning Malai Jebos Magi-magi ja tis ke mantan kentan nge cuacanya nih, tapi tidak hujan. Tapi kalaupun hujan, kentan nge tidak menghambat aktivitas Rakelan Rai sana mentar yang luar ruangan. Nah, sana makin ringgalah jam pitu lintang 6 menit nge waktu Indonesia Tengah. Kantos puput Malai Jebos ringgalah jam sia semang. Gue nge sedang dikin nyarangin Semetan Sami ring acara Rahajeng Bali. Informasi pastikannya nge wenten tembang-tembang Bali. Topik yang akan kita bahas seputaran budaya gunakan pewangi ruangan alami. Nah, tidak hanya badan atau diri kita saja nge Rakelan Rai yang ingin wangi kentan nge harum, tapi ruangan pun mang nenentan apa kentan nge emang nenenten bau pun harus diberikan pewangi, tapi pewangi yang tidak sampai mengganggu pernafasan kita. Jadi gunakan sane alami-alami kemantan, sane cocok untuk dihirup. Nah, minap nih kirim pokuban Rakelan Rai ngangen pewangi ruangan alami. Nah, durus napi kemantan kentan nge. Dan juga diganti setiap berapa hari sekali. Malah jebawa sering pasal telepon 0361 22 3361, WhatsApp 4 0878 9882 2420. Kesarangin Niki berkomentar secara langsung ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4.

Tari Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkuk. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkuk, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Nyoman Patre dari Atak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mujahat.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrabu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
2: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
1: Iya yuk.
2: Awas tuh, awas.
1: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
2: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
3: Aduh, maaf gek, maaf.
4: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 16 Mega Guys, 4 Suara Budaya Bali. Mawali nyarengin semeton somir yang sama kadi manggin sarang titi yang gonggok Cynthia ring acara Rahajang Bali nge. Rakalan rai si kita mang sampun mungkah ring acara Rahajang Bali wenten topik manggin SMS mesra saking belian Sri Kandi kesarangin Arumi niki nge. Seruning rekalan rai ber SMS nggih jaman mangke nitip pewangi ruangan. Seruning kentangnya karena bahan-bahan yang dicari tidak ada di wilayahnya. Dan tepat sekali kita akan membahas seputaran topik budaya gunakan pewangi ruangan alami niki nggih atau pengharum ruangan alami. Jadi niki adalah gongge ijen kentang solusi yang paling aman, bebas bahan kimia dan juga ramah lingkungan. Jadi rekalan rai dapat memanfaatkan bahan-bahan yang mudah sekali ditemukan di rumah nge, untuk dijadikan pewangi atau pengharum ruangan nge, karena niki menyerap bau tidak sedap sekaligus memberikan aroma relaksasi kenten nge, rakelan rai jikalau wenten niki rakelan rai napi wasane bau-bau apa bau tidak sedap kenten nge. Nah jadi beberapa pilihan bahan niki rakelan rai untuk memberikan aroma relaksasi yang gongge maksud sud kentan nggih. Pinau niki semoten sami wenten nggih rakelan rai ngangen kopi, rempah-rempahan, kayu manis, cengkeh atau kulit buah niki nggih diolah atau napi wasane puniki bahan-bahan sanetiosan kentan nggih rakelan rai untuk dijadikan pewangi ruangan atau pengharum ruangan. Nah, durus nyarengin gongge kepo niki. Kepo pisan kentan nggih karena kan tidak hanya diri kita sendiri yang ingin wangi tapi ruangan pun harus wangi. Minap niki wenten tamu kentangnya mencelap ke ruangan kita kentangnya ngeranjing nggih ampura ngeranjing maksud gongge niki. Nah mang denetan apu apa bau. Nah seperti apa niki nggih persiapan untuk menyambut tamu salah satunya mewangikan ruangan. Sapa sang radu mohon Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu. Inggih titiang Pak Mang Pandu niki.
1: Inggih, patut.
0: Patut.
1: Di atas meja, kocap.
0: Kocap, nih kena nih kang pas ton kenten. Yen kita bilangnya pas, yen nak tiosar lianan pas kenten nge. Pas nge. Pas nge, sabun api Pak Mang, sehat mungkin.
1: Tengkara nge.
0: Tengkara kena Pak Mang nge. Sabun api cuaca.
1: Rem-rem petang dedak
0: dek. Aduh, minap niki jam 7:30 malam niki.
1: Nggih.
0: Aduh,
1: linggi. Jam 5 pagi niki.
0: Nggih, diapin sekali nika nggih, yang penting niki sinyal Pak Mang beci angin on air mangkin Pak Mang.
1: Sudah yang tiang on air nggih nggih.
0: Astengkara niki. Amun boleh penyemang dewan Pak Mang.
1: Wau toyang.
0: Oh iya, ngat mantan, sarapan ring gala jam udah nika.
1: Balai jebos. Bosan niki on air.
0: Oh kenten, oh sarapan amuniasi pertama dumun ring perempat kenten.
1: Nggih. Sarapan rohani.
0: Oh sarapan rohani dumun. Sarapan ajeng-ajengan malah jebos nggih untuk fisik. Nggih Pak Mang, kita membahas dumun tentang pewangi ruangan alami. Pak Mang, pokoknya angin pewangi ruangan napi nenten.
1: Nenten ngangen ne kimia nika biasa ngangen kenten sampun ne alami nika. Nggih tata nanti kenten tapi ada sekadi piring tanah liat nika.
0: Piring tanah liat kenten.
1: Piring tanah liat kulit kulit jeruk menjemu kulit lemo seri nika kayu manis. Nggih nika jahe nika yes nika dijemur. Nika ditaruh nika juga mengusir nyamuk
0: nika. Oh nika mengusir nyamuk alami dados pewangi ruangan. Dan juga kenten nggih nika dijadikan satu nika Pak Mang semua nge, Pak Mang
1: jadikan satu jemur dumun pengak keluar kentennya nggih aromanya nika rebus di dumun.
0: Oh, rebus dumun kentan setelah dijemur direbus dumun kentan nggih. Kan
1: rebus dumun.
0: Oh rebus dumun. Oke, oh, kentan.
1: Jemur, nah, keluar dah aromanya nika.
0: Misalkan yang langsung dijemur pun api tidak keluar aromanya Pak Mang.
1: Tidak keluar nika.
0: Oke. Okay,
1: keluar tapi kide.
0: Oh kide tapi lebih menyengatnya ketika nanti direbus kentan nggih Pak Mang nggih.
1: Yang napi kulit jeruk nika kan aromanya bagus nika.
0: Iya betul betul. Jeruk sanecen nika Pak Mangka Anggi.
1: Sami kulit jeruk nika kecuali jeruk kentan ten mabun ke jeruk Bali nika.
0: Oh jeruk Bali. Terkini
1: jeruk Bali nih.
0: Selain jeruk Bali berarti Pak menggunakan kentan ya?
1: Rebus itu mun kibik menten toyo nih kentan terbuang kentan nih.
0: Oh kentan.
1: Secukupnya menten, kentan sampai nyat tahu jemuh.
0: Wow, jemuh kentan nge. Man, berapa kali sehari nih ke Pak Mang menggantikannya Pak Mang? Untuk ganti pewangi ruangan nih ke Pak Mang?
1: Yang kuat nih kan bisa sampai satu minggu.
0: Satu minggu kentan? Iya. Luar biasa nih nge. Man, sekali mungkin kan cuaca tidak baik-baik saja nih ke Pak Mang. Sampun api medeng-deng nih kan ngalih mata nai Pak Mang.
1: Kan dan selalu sabah mungkin.
0: Oh, wentan lah nge kidi-kidi.
1: Yang mungkin kari kenten.
0: Oh kenten, berarti masih lah untuk pewangi ruangannya masih aman Pak Mang ya. Pak Mang nyetok napi nenten Pak Mang.
1: Kadang-kadang yang nenten nak muka jeruk nih kan ya, tiang duduk tiang kulitnya nih kan.
0: Oh kenten iya iya.
1: Angin napi orang tiang niki limo jelek jebon kenang.
0: Oh kenten, padahal nyaruang tan.
1: Jepun nika jemuh nika nge.
0: Bunga Jepun kentan nge.
1: Jepun nika bagus.
0: Iya palingan bunga Jepun gue nge adep nika Pak Mang lumayan. Dikeringkan biasanya tapi bunga Jepun nika.
1: Kentan yang rerah dumun aku sampai 100 ribu.
0: Iya kilo-kiloan makin ya arang kentan nge Pak Mang nge. Biasanya lingsir-lingsir kentan nge daripada ngoyong. Palingan duduan bunga Jepun dikeringkan.
1: Nih sampai dumun mabuako tiang kerah niki ngelon sarang panak tiang. Oleh sampun nang atas kresek nika jemu.
0: Pata.
1: Nih mencat perumah nelit nika jarang yang rungu kentan.
0: Iya mungkin nih tan rungu napi kentan nih Pak Mang nih biasanya akeh niki nak nuduin kentan nih mungkin jatan wentan. Tapi niki Pak Mang malisiki. Napi wasan nika berarti Pak Mang niki yang wentan konsumsi jeruk kentan. Wow wentan pewangi ruangan yang tan berarti wentan kentan.
1: Bunga Jepun wentan Riki.
0: Oh iya bunga Jepun.
1: Nih sering jahe kan dengan Riki wentan. Bangli ini ke keras maksudnya kan ya baunya tapi yang senang ada
0: kentan oh lagi
1: seri merah sekali bau minyak kentan ini ke nge jadi yang ternyebut kentan nge wintan citronella sekali nge minyak kentan ini agak nurut mungkin ini ke
0: Nggih. Nah, setelah membawi aroma pewangi ruangan alami nika merelaksasi napi nenten nika Pak Mang.
1: Nggih, kenten nika pengaruh nika. Ya, kenten ya suka dingangin pewangi kenten nika. Tapi memang kan sekeras dan menyengat sekali kenten nika nggih. Tapi bau-bau kenten nika nggih.
0: Sabun api niki nggih minap niki Pak Mang kenika bau-bau pewangi sanilianan nggih terkecuali niki alami suk semua Pak Mang sama nyaringe niki terputus tiba-tiba nggih tiba-tiba menggelebek Pak Mang alon-alon yang penting sudah berbagi sarang kita semua kenten nggih ternyata pewangi ruangan alami yang dibuat oleh Pak Mang Pandu niki harus direbus dumun mau dikeringkan kenten nggih memang cuaca belakangan niki tidak baik-baik saja tapi wentenlah sinar matahari mungkin nyuri-nyuri sinar kenten nggih wenten galang kide setengah jam ampun pun medeng-deng kentan nge bahan-bahan yang ingin dijadikan pewangi ruangan ternyata bertahan hingga satu minggu semeton sira puniki sana jemat kentan nge ngarianin pewangi ruangan alami. Nah sekadi Pak Mang Pandu durus nyaringin gongnya Sintia ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu Rahayang Semang, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Titiang, sehat pekak?
2: Sehat. Ini di datang ada matahari, muka matahari ini.
0: Aduh, ampun nang nak ulah matahari gonggek kak. Kak, tuh tiba-tiba ring natal. Coba kak mencelap dulu ke kamar, pasti wenten matahari kak. Aja.
2: Di balon.
0: Nih ke lampu buatan nih ke beka. Kangku sehat kangku.
2: Sehat, ampun kena anu tani.
0: Napi penyemang mahangkung ngayin.
2: Sud mar bangun donen pisan yo kamar mandi mesuji. Komo wadah negak benang dah iya dan pak SU
0: susu nggih ya nampun pole kenten kan semangat
2: kan
0: beh
2: yang lo di nata wadah hari di gigis buka baju nih hilang matahari
0: ya kenten ajaibnya kak angku coba aneh nggih kak angku napi
2: sampun kini penyemang.
0: Oh iya kok nggak sampun kanggang naskun ke mantan kak angku uning naskun.
2: Numbas
0: nasi kuning numbas kanggang kak angku yang penting boleh mantan ni.
2: Kadang mak lu petang ya bangun anu cincin yang tengahnya na bubuh biar 3,000.
0: Iya ampun ja eling berarti sarang kak angku ih rabin titiangnya durung aja.
2: Kawin muda.
0: Oke, enten bayi abi. Nggih Kak Angku, mungkin kita bahas dumun pengharum ruangan nih Kak Angku, alami napi anggen pawangi ruangan alami ring kamar Kak Angku minap.
2: Ya alami. Nah, kadang-kadang ge. Ya nah ane tetap nang tiap anu to pada tuh beli anggen kade sabun.
0: Oh, yen alami ten wentan sane alami.
2: Ini alami kadang-kadang.
0: Kadang-kadang, napi ke angin kadang-kadang.
2: Bungan sanak.
0: Bungan sanak.
2: Aduh, kuning-kuning wayah-wayah.
0: Nge.
2: Bungan depako kadang-kadang.
0: Bungan cemaka.
2: Tapi bingung juga wali, akeh bungan kita-kita.
0: Oh, nge, bener-bener. Daripada dibuang, dijadikan pewangi ruangan, dadas nge.
2: Iya, di anu nge. Di luar anak-anak, misi tonggok kita nengkak di
0: luar. Oke, ntar napi angin wadah ke angku nih, ke?
2: Napi piring.
0: Piring kentan.
2: Anu nak apa dah tu cara mangkir nampak berkali apa kadang dah nak lagi ni bantuan cara anu tu wadah kuangen tu ke?
0: Wadah kuangen. Oh iya. Napi wasanen ni kange yang kecil kentan kak angkenge cara keben tapi cendik kentannya.
2: Ini kujang apa bengket?
0: Oh, tan mau kudiang-kudiang berarti langsung mantan genahin. Oke, tan wih awet ternyata kak angkungnya.
2: Nih, bunga jepun, bunga tanah, bunga tepako itu. Ya, nah, sabun kami misi setiap ruangan.
0: Oh, setiap ruangan isin sabun. Ini kan dibuat oleh manusia, kan? Tapi untuk alami berarti anggen bunga cempaka sangat.
2: Kali Mang Dino.
0: Nih.
2: Makan lainan ngelainin di kamar
0: nggih
2: dupone arum sajan pun istem ka petang ka roh bon
0: nggih menyengat nih ne pasti paling ka angku wih emah angku niki sane wangi napi dupe niki ten kenten agak saruan kide
2: kendayan dupo kan tendano dadah anu orang cap nggih
0: heeh nggih ten dados
2: tetep pagi sampun malah bauan abang ini mantap bin manen nu asap-asap nih
0: asap-asap nih nggih lat-lat nih kenten ka angku nggih oh angin dupe kenten nggih dupe bau napi nih ke
2: pada nanas ke
0: nanas kenten
2: nggih
0: oh dari buah nanas minap kenten
2: minap bisa nun
0: iya makanya bau nih nanas kenten ka angku nggih
2: maksudnya anuan bauan nggih.
0: Ya penting tan sampai membangkas-bangkas mantan Kak Angku.
2: Demen yang kadang-kadang kadek mungkin ngelap ngisir ke anu legu nih.
0: Oh kentan pengusir legu kentan Kak Angku nge napi mali hujan-hujan mungkin.
2: Masih ban anu legu takut.
0: Oh kentan legu takut napi Kak Angku ane jejah niki. Nge Mak Angku.
2: Kadang-kadang kian pembersih lantai aja nak kadek minggu kadang-kadang.
0: Iya harus nih kebersih-bersih pekubon.
2: Ini karena licin ya.
0: Nge kangyang nge mau kadek mantan orain nih kakak angkong nge. Salam naya sarang mau kadek mahangku suk semua kak angkong sang penyaringin.
2: Hari Sabtu penganginan bisa kadek tuh.
0: Nganginan hari Sabtu ben kudang lemang dah dosa niking ya
2: sudah kali-kali mandi bun apa mandi bun
0: oke enten nggih tan kenapi ngerarah cuan Kak Angku
2: bisa tumpak bubuh sing mandi bun
0: oh hari Sabtu niki tumpak bubuh nggih Kak Angku
2: nggih
0: oke
2: ben
0: 4 hari oh 4 lemang nggih Kak Angku suk sama Kak Angku sama nyarengin
2: niki anu ana keponakna anu tekon ni nak ngonen ke pondok adi.
0: Oh kentan gih.
2: Anu nyo ponakan ni warga kak nyo kak
0: Nggih, salam nae ka Anggung nggih Mang Desto Tekena nggih.
2: Heeh. Salam sareng Aji, sareng Ibu.
0: Inggih pasti ke.
2: Ajeng rahayu nyangre tumpek bubu.
0: Rahaja Mawali.
2: Galungan sukunya.
0: Inggih.
2: Segala waliang kan.
0: Inggih.
2: Inya boy KBB nya jaka ini jano na Jerman yang ngopak.
0: Amun yang ngopak-ngopak. Inggih. Inggih Kangku.
2: Om Santi Santi kan dia Om.
0: Suksama niki Kangku sudah nih samo nyaringin gonge Cynthia ngangen bungan sandar selayu layu layu nemi tengkenten. Talar muniki bunga cempaka memang nih Kang nggih wimi gati makane akeh nak metumbasan kadang ngangen pemuspan sarana pemuspan kenten nggih kadang ngangen ngiasin tapi milih cempaka kenten nggih didampingi dengan bunga mawar minap niki wenten per bunga-bunga dados pewangi ruangan alami. Nggih malih jebas kangge sapa sanggra mawali ring lain telepon sane mangkin mesana kandumun semanten sane jagi nyaringin terliang tepon. Gongnya sinta sapa sanggra dumun semanten sane sampun nyaringin ring wawu kenten nggih. Ten wawu sih niki sampun teringgal jam 7 kenten nggih 7 kirang. Wenten ni ayuna rahajeng semeng gongge dumugi sareng sami tata kena ngemargeng sudarma. Cuaca driki ram-ram gongge rahajeng tugas. Patah niki ni ayuna hayam muruk mangken ram-ram nggih. Ka Angga rahajeng semeng rahajeng ngemargeng sudarma mugi tata kena lan rahayu. Sukses semua Ka Angga mawali niki menjalani aktivitas nggih. Jero mangku nyaman kota waringin rahajeng semeng gongge tian jero mangku nyaman kota waringin gianyar sampun saba niki. Suksama informasi terkininya nih niki nge jeromangkungi stata kena Ibu Janura Bangli Rahajeng Agung nge Cynthia cantik simpatik ramah. Aduh semang-semang sambung diberikan niki nge napi wasana nge respon yang luar biasa kenten nge ya maja renggong nge. Suksama dehat niki Ibu Janura nge rahayu niki sarang pencinta RRI Pro 4 Denpasar saking Ibu Janura. Suksama dehat widangan Bangli. Dan sani mangkin terakalan rai mesanakan dumun mali jepas gongnya lantra mali topik budaya gunakan pewangi ruangan alami.

0: aduh ternyata nggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana, serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas, tidak membingungkan, dan bersifat resmi.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Raklan Remo, Alinya Ringin Gonge Sintia, Ringi 106,4 MHz, Perempat Suara Budaya Bali. Kualitas udara dalam ruangan memiliki dampak signifikan semetonge terhadap kenyamanan dan kesejahteraan. Maka dari Nika Gonge, pilih kentongnya topik di pagi hari mainkan acara Rahajeng Bali, budaya gunakan pewangi ruangan alami. Pengharum ruangan alami atau pewangi ruangan alami, Niki menawarkan solusi efektif angin menciptakan suasana segar tanpa paparan bahan kimia sintetis. Nge, memilih pengharum ruangan alami atau pewangi ruangan, Niki juga mendukung lingkungan yang lebih sehat ya, dan juga berbagai keuntungan ditawarkan. Nge, selain bebas dari bahan kimia, Niki juga bisa lebih hemat biaya. Nge, berbagai metode dapat diterapkan untuk menciptakan pengharum ruangan yang efektif dan juga awet. Nih, Rakelantre merangkum dari laman Halo Dok Niki beberapa metode yang dapat Rakelantre coba nih ngarianin pewangi ruangan alami. Yang pertama, rebusan rempah dan buah. Sekali Pak Mang informasi yang wau, Pak Mang pandu kentangnya tidak hanya dikeringkan kemantan atau langsung didiamkan, kentangnya dimasukkan ke toples nih, Rakelantre dibuka tutupnya, atau Niki untuk wadah tanah liat ditaruh kemantan. Nah, tapi harus direbus dulu kentan nge. Jadi Rakelan Rai, metode Niki tercepat untuk menyebarkan aroma segar ke seluruh ruangan. Jadi proses rebusan perlahan akan melepaskan esensi dari bahan-bahan alami kentan nge. Aroma yang dihasilkan pun dapat bertahan lama jika disimpan dengan benar. Bahan Niki salah satunya wentan irisan jeruk, lemon ataupun nipis kentan nge. Beberapa batang kayu manis, cengkeh secukupnya dan juga air. Cara membuatnya Niki, yang pertama iris jeruk tipis-tipis dan masukkan ke dalam panci. Yang sampun nge, Rakelan Rai tambahkan batang kayu manis dan cengkeh ke dalam panci. Tuangkan air hingga bahan-bahan Niki terendam dengan sempurna. Nangih Rakelan Rai, didihkan sebentar, kemudian kecilkan api dan biarkan uapnya menyebar perlahan. Jadi untuk mendapatkan aroma yang tapi wasannya meresap lebih lama, tutup toples dengan longgar setelah dingin dan biarkan semalaman sebelum digunakan di ruangan. Nara kelantar informasi pun Niki sana gongnya sindi aku tips saking RRI TTCOTTID. Santukan Niki Sumaton ingin berbagi informasi lebih lengkap cara pembuatannya dan juga bahan yang digunakan. Nah, durus pun Niki ring pasal telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi gongnya Cynthia.
0: Inge, selamat pagi. Aduh, sarang si rering gongnya makin Niki nge, kenal aja gongnya, tapi gongnya lali pesengane. Oh, Bu Lo sekar satung payangan. Geng. Sapun api Bu Lo, sehat?
1: Sing sare kenan iki kari goreng sambal ngongge.
0: Sambal napi nih ke?
1: Goreng yang urap cukup lho, Bos.
0: Oh, janganan api nih ke karyanin?
1: Sayur urap, Bos. Kacang Jepang, sareng kacang sama sang hijau
0: nih. Oke, entan. Alitin kidek nak e api ya, pangten pun sambal. Siap langsung ke mantan Tiki. Kita bahas pewangi ruangan alami. Niki Bu Lo ngangin pewangi ruangan alami napi nenten Niki ya?
1: Ngangin nih ke si anak dupo. Kadang ngangin yang sarang patah tadi Kak Mangku. Bumbu jantase sarang sanat nih layu-layu nih ke gongge.
0: Sandar sani layu-layu nih ke. Wenten mula entik nih ke Bu Lo.
1: Ya sampai Bali ya, enten Riki ya, enten di Pertegal nah ni kan as ni kan duduk ni kan jemuh ni kan enten air enten enak enten tempat tidur ni kan
0: tempat tidur ring atas kasur napi enten wadahnya Niki ya,
1: enten wadahnya sekat diri ni kan sekarang Pak Mantandu ni kan cara piring tanah ni kan enggak
0: Tanpa diolah apapun berarti tinggal mengambil menunggu kering kenten nge, langsung taruh di wadah kenten.
1: Nih,
0: sebenarnya kan tadi sesengah es selayu-layu nih. Oh iya, selayu. Kan wenten gendengnya liriknya kenten nge. Nih,
1: kalau kak gugus jaken sama duwe.
0: Oh kenten. Berapa hari nih ketahan sampai seminggu sekali Pak Mang nih Kang Wau?
1: Kantos nang 5 hari kantos itu nge. Ganti, enten polis bunga nih kan ampun nangnya juga di Kak Mangku
0: Dupa berarti nge.
1: Oh, nih arumnya enggak sejuk lah nika, petan lah menyengat nika.
0: Iya, gongge. Enak dihirup kan petan nge. Nah nika pun gongge dot nakenin kan tidak napi wasnya tidak semua musim cocok untuk bunga sandat kan petan nge. Bu longe berarti selain ngangin bunga sandat, kalau tidak mentik bunganya berarti angin dupe kan petan nge. Biasanya dupe harumnya napi nika, wau ka angku nanas kan petan nikang ne, yen bu lo napi.
1: Bunga nika nge, entenya bunga napi ada nika nge. Nah, ada bunga nih.
0: Oh, yang penting dupa yang tadi gunakan. Minap niki kulit-kulit buah tan wentan, Bu Loh.
1: Dan dia nana ngangen sekali di Pak Mantan dulu nih ke kulit buah dan nanan dia.
0: Kenten.
1: Bunga ada bunga nih kan punya sering ngangen juga.
0: Sering angin. Oke, berarti niki jadwalnya mengganti pewangi ruangan, tapi masih awet niki pewangi ruangan ke Anggi, Bu Loh.
1: Awet ni kan ni kan pun sangat ya dupo pun kapah ke arah bunga ni kan nak tanggung sim bunga ni kan ya dupo pun tiap hari kadang tiap hari dah ngetelun kan di bunga di dupo ni kan
0: gak oh ngetelun yang angin dupo yang angin bunga 5 hari kan tangge engge siap Bu Lo suk semua informasinya ni lanjut masak dumun Bu Lo gue gak jajahnya pun
1: aku mungkin ada kompor yang
0: oke enten miratung ya lanjut lantaran dumun suk semua Bu Lo
1: engge apa itu mereka presenten sinar sur sangat sulit terdun niki
0: Sungkara
1: nyemprot yang lain-lain nyemprot yang cari gue
0: oh nyemprot bi ya Sungkara niki cuaca mendukung apa apalagi niki wenten nyemprot nge
1: ide lagi kerahayu cara sami seperti jadi yang lain-lain jumpa niki sebab itu warga kemudian rahayu cara sami gue sekeluarga ring puri demo girahayu
0: Sungkara ring girahayu
1: teman-teman perempuan cara sami mau girahayu enggak sih semua rajan tugas pamit om ganti om
0: enggak sih semua Bu Lo Sekar lantarang dumun masak sambal kenten nih malih siki penelpon minap malih 2 menit kementan durus nge berbagi bahan api ke angge terus cara pembuatan bertahan berapa lama nge om swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu ada sebedik jam boleh.
0: Mimi nih kan keren semprot gongnya emen pang boleh tembang kide wenten sani lewat dumun malah jebos.
2: Iya topek kan api itu nak gak samar saru
0: lagi. Biratu sabah ya renggianya reki gak samar gen terus Bu Eka.
2: Oh ibu kalau mau payas nih nyepen.
0: Kijen nih kemas anggol.
2: Pengobatan gratis lansia posyandu. Dikunjungi oleh Ibu Bupati kocap niki.
0: Oh, kenten pantes mepayas panglirik niki biratu.
2: Topine
0: pewangi ruangan. Pewangi ruangan alami Bu Eka ngangge pewangi ruangan.
2: Di ruangan.
0: Nggih.
2: Kan ngangge no. Harus ngangin kapur parus gantung nih kan nge?
0: Oh, yang alami itu wentan.
2: Tan wentan, tapi yang alami aduh.
0: Wentan wau nih kan kulit jeruk, kentan kulit buah nih ke direbus dumun, wau dikeringkan, kentan.
2: Ting boman ngurus nih.
0: Ribet. Oh, galah tan wentan ya sibuk sajian Bu Eka tuh, sibuk ngepayas.
2: Ada yang pejak numas nih ampun, jak manual, yang jak pres.
0: Oh, kentan yang manual sekali Pak Mas. Nggak nih ke, ini langsung jadi kenten nge.
2: Nggak sampun, gak ribet san ngariat kok itu.
0: Sira uning Bu Eka mesen terus sarang Pak Mang.
2: Nge, banyak nge Pak Mang Pandu. Wau tiragi Kak Mangku Sudani nge.
0: Nge, sampun.
2: Ibu nomor 4 nih gitu.
0: Nomor 4.
2: Nomor 4 boleh gak lah gede san lo. Nge, sarang Sami niki nge.
0: Aduh dong nge Bu Eka.
2: Mau ngetor rapi ngecas niki Bu Jero Chandra biasa nge. Nge. Bu Henry inget ya. Jam dia bodi tempat niki nge. Semeton lansia sarang Sami niki nge. Ama nikah dulu.
0: Nge Bu Eka.
2: Bandung
0: untuk
2: galah
0: gengge, ya rakyat
2: kemarjang Bodarmo. Kalau kata Bu Pami, santi.
0: Suk semua dehat niki Bu Eka, durung nanin kentan gengge yang ngangin pewangi ruang alami. Minap niki bisa cara-caranya di share niki gengge kita saring berbagi untuk kesehatan pernafasan kita jika ingin menggunakan pewangi ruangan tapi dengan cara alami gengge. Bu Eka kangen dumun Bu Eka durus ngepayas dumun lantaran jak sibuk gati istri-istrin. Sarang sami niki nge wenten sane masak wenten sane ringgal jam kutus sampun mepayas nge nyaringin ring napi wastane ring posyandu kenten nge wenten kunjungan dari napi wastane bupati kenten nge Aji Putu Widya sama nyaringin Om Swastiastu Mawali Aji Putu Widya Niki Kerama Sabah Gongge. Aduh sampun Sabah tanuning mali jebos Sabah merikin api tan ring hayam murung nge mali bos yang Sabah tan kenapi yang tan Sabah juga tan kenapi kentan nge mali jebos lantara mali tetap niki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Serta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan, tidak hanya sekadar keberanian, memang diperlukan teknik.

Selamat pagi, Rakadendrai. Penambahan kuota pengeluaran sapi Bali yang dibuka pemerintah Provinsi Bali langsung diserbu pemohon hingga kuota cepat habis. Kondisi itu terjadi karena banyak pengusaha dan peternak telah lebih dulu menyiapkan dokumen pengiriman sebelum tambahan kuota diumumkan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, mengatakan pengaturan kuota pengiriman sapi Bali dilakukan secara ketat berdasarkan analisis populasi ternak agar keseimbangan populasi sapi lokal tetap terjaga. Menurut Sunada, seluruh proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi nasional lalin.isik.hanas.go.id sesuai ketentuan lalu lintas ternak yang berlaku secara nasional. Ia menjelaskan secepat habisnya kuota tambahan terjadi karena banyak pemohon sebelumnya telah melengkapi persyaratan administrasi sehingga langsung mengunggah dokumen begitu penambahan kuota diumumkan pemerintah. Berdasarkan hasil analisis populasi, pemerintah Provinsi Bali menetapkan sebanyak 53.500 ekor sapi dapat dikeluarkan dari Bali. Kuota awal ditetapkan sebanyak 50.000 ekor, sedangkan 3.500 ekor disiapkan sebagai cadangan hingga Desember 2025. Selanjutnya pemerintah menerbitkan penambahan kuota sebanyak 3.500 ekor pada 29 April 2026, kemudian kembali menambah 3.000 ekor. Dan saat ini tengah mengusulkan tambahan kuota baru sebanyak 3.000 ekor lagi. Seluruh penambahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis populasi ternak. Data populasi sapi Bali menunjukkan tren fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Rakadan Rai, demikian Gater Bali di pagi hari ini bersama Gonggek Sintia, dan sampai jumpa.